Kareba Pamulana sampai subuh Sarara mewakili Pangdam 23 Palakawira Kasdam 23 PW Brigjen TNI Agus Sasmita SIP pada Senin 18 Mei 2026 secara resmi menutup kegiatan penataran penelitian personel tingkat Satuan Kodam 23 PW TA 2026. Kegiatan yang diikuti 51 peserta tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan dan pemahaman personel intelijen dalam pelaksanaan penelitian personel, khususnya pada proses uji mental ideologi dalam seleksi penerimaan prajurit TNI dan SPPI KD KMP / KNMP TA 2.

Kereba Kapuna sampai subuh, Sarara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menggelar fokus group discussion analisis evaluasi kebijakan di wilayah. Hal ini terkait evaluasi dampak kebijakan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang pengesahan koperasi di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah pada Selasa 19 Mei 2026. Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah Rahmat Renaldi dalam keterangannya menegaskan bahwa evaluasi kebijakan sangat penting untuk memastikan regulasi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sampai jumpa Sarara Fesia Mukariba Salea Tinti Uvalu Yaku Lili Lestari Hufeva Kemi Panjili Rika Reba Salea Tinti Sasio.

0: Ibena cara na bade songo masaro ke pake tembah ta mole batuana ane bahasa toke likomi ane to pune komi mone komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi komi to puado ya muado komi de
1: ane komi to boija ya muija
0: kagua muna
2: tu mumpas siap bahasa tahun gak bisa pinggar de
0: manggalelo bahasa-bahasa tahun dinjan itu tuh ketua muna ne maya menjadi tukai heli buah maga tevai kule kamai kita gaitan pasangani gani bahasa tukai heli bahasa untuk tua ta anu numpa ketua kita sampai nanti na bete bi buah mule

0: Eh, Arif, Arif, bak pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
1: Eh, soto betul kok ini? Kok tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
2: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir, Arif. Laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
3: Oh, no.
4: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
0: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
1: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
0: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
2: Aku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu terdengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Sampai subuh sararaku pura-pura. Kumba pura mukomi to kaili daa atau topo daa. Kabai pura mukita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo atasanava, mo buya sabala, mo jaula sabala.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mata Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih Komil masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palsuar Budaya Tapasagani. Saat ini kita berada di pukul 2. Sampai-sampai Sarara, saat ini kita berada di pukul 8 lewat 30 menit 35 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di pagi hari ini kita ada di acara Sarapan Ubem Poi, di mana kita akan membahas tentang Harkitnas, jaga tuntas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, sahabat-sahabat Sarara, Hari Kebangkitan Nasional jaga tuntas bangsa demi kedaulatan negara ini menjadi tema yang syarat makna dalam membangun semangat nasionalisme dan cinta tanah air di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Tema ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan juga membina generasi muda sebagai tunas bangsa yang akan melanjutkan perjuangan para pendahulu dalam mempertahankan persatuan dan juga kedaulatan negara.

Nah, sampai sebesar Rara, tunas bangsa ini merupakan generasi penerus yang memiliki peran penting dalam menentukan arah masa depan Indonesia. Oleh karena itu, generasi muda harus dibekali dengan pendidikan yang baik, karakter yang kuat, dan semangat gotong royong, serta nilai-nilai kebangsaan agar mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Nah, sahabat-sahabat Sarara, di era modern saat ini, ancaman terhadap persatuan bangsa tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui pengaruh negatif media sosial. Perpecahan, intoleransi, hingga lunturnya rasa cinta terhadap budaya dan bangsa sendiri. Nah, semangat Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi momentum penting untuk mengingat kembali perjuangan para tokoh bangsa yang telah berjuang mempersatukan rakyat Indonesia demi meraih kemerdekaan. Dan kebangkitan nasional ini mengajarkan bahwa kekuatan bangsa lahir dari persatuan, semangat belajar, dan juga kesadaran untuk membangun negeri bersama-sama. Nah, dinilai inilah yang harus diwariskan kepada generasi muda agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan memiliki kepedulian terhadap bangsa dan juga negara.

Nah, sama sebuah sarana menjaga tunas bangsa ini bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga pendidikan semata, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat termasuk keluarga dan juga lingkungan sekitarnya. Orang tua juga pun memiliki peran penting dalam menanamkan nilai moral, kedisiplinan dan juga rasa hormat kepada sesama sejak dini. Dan sementara sekolah itu menjadi tempat membangun wawasan kebangsaan, kreativitas dan juga kemampuan generasi muda untuk berprestasi dan juga bersaing secara positif. Nah, selain itu, sampai subuh sarana generasi muda ini juga perlu diajak mencintai budaya lokal, menghargai keberagaman serta menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama dan juga adat istiadat yang dimiliki Indonesia. Dengan semangat persatuan tersebut, bangsa Indonesia ini akan tetap kokoh dan juga bisa menghadapi berbagai tantangan zaman dan tidak mudah terpecah belah oleh pengaruh luar. Nah, melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kembali semangat optimisme, kerja keras dan juga rasa bangga ini menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Tema Harkitnas Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara ini menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda yang hari ini sedang tumbuh dan juga belajar. Nah, jika tunas bangsa ini dijaga dengan baik sampai subuh sarara, maka kedaulatan negara ini akan tetap kuat dan cita-cita menuju Indonesia yang maju, yang adil dan sejahtera dapat terwujud.

Nah, sahabat-sahabat Sararah, makna dan fokus utama dari tema Hari Kebangkitan Nasional ini jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, salah satunya menekankan pentingnya perlindungan generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa. Dan tunas bangsa ini harus dijaga dari berbagai pengaruh negatif yang dapat mengancam perkembangan karakter, moral, dan juga rasa nasionalisme di tengah derasnya arus globalisasi dan juga perkembangan teknologi digital saat ini. Nah, di era modern, generasi muda ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ini kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat seperti kemudahan akses informasi dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan peluang kreativitas tanpa batas. Namun di sisi lainnya, ini penggunaan teknologi yang tidak bijak juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan juga mental generasi muda. Dan sampai sebuah sarara, penyebaran informasi yang hoaks, ini konten kekerasan dan juga penundungan di media sosial hingga budaya ini menjadi ancaman nyata yang dapat mempengaruhi pola pikir anak-anak dan juga remaja. Nah, selain itu, sampai sebuah sarara, pengaruh budaya asing yang masuk tanpa filter juga ini dapat menyebabkan lunturnya nilai-nilai budaya lokal dan rasa cinta tanah air. Nah, generasi muda ini perlahan bisa kehilangan identitas bangsa apabila tidak dibekali pemahaman tentang pentingnya menjaga budaya, adat istiadat dan juga nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, sampai sebuah sarara, pendidikan karakter dan juga penguatan wawasan kebangsaan ini menjadi langkah penting agar generasi muda mampu menyaring pengaruh luar secara bijaksana tanpa meninggalkan jati diri bangsa. Nah, dari perlindungan terhadap tunas bangsa ini juga berkaitan erat dengan upaya mencegah degradasi moral di kalangan remaja saat ini. Dan berbagai persoalan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, dan pergaulan bebas, hingga rendahnya etika dalam kehidupan sosial menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Dan kondisi ini sangat memerlukan perhatian serius dari keluarga dan juga sekolah dan tentunya masyarakat agar generasi muda ini tidak terjerumus dalam perilaku yang dapat merusak masa depan mereka sendiri maupun masa depan bangsa. Nah, melalui semangat Hari Kebangkitan Nasional ini, seluruh elemen bangsa diajak untuk bersama-sama menjaga tunas bangsa agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan juga negara. Dan generasi muda ini kuat secara moral dan juga intelektual akan menjadi pondasi penting dalam menjaga kedaulatan negara serta mewujudkan Indonesia yang maju dan juga aman sekaligus berdaya saing di masa depan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Kumio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Pal Suara Budaya Tapasangan nih. Sampai subuh Sarara, kita ada berada di pukul 8 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, tak terasa sudah tuntas kebersamaan kita di pagi hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu pada pukul 5 sampai dengan sekarang ini. Kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dari ruang dengar Komio. Nanti setelah ini ada rekan Jojo yang akan menemani Komio. Dan juga tentunya ada sesi kedua di Sarapan Uwempoi. Ada bersama narasumber yang bernama Dedi Irawan. Ini adalah politisi dan juga pemerhati sosial. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasangani di 97,5 MHz.

Palembang Pamulana. Sampai sebuah saran aku, pemerintah terus mendorong kemajuan budaya kebudayaan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, termasuk mengusulkan kawasan cagar budaya di dua provinsi sebagai warisan budaya UNESCO. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 18, Andriani mengatakan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, baik budaya benda maupun tak benda. Tradisi seni dan bahasa di dua provinsi sangat kaya. Pihaknya berkomitmen untuk melestarikan sekaligus memajukannya di tengah tantangan globalisasi. Ini disampaikan ketika menjadi narasumber di Palu Selatan, Kota Palu pada Kamis seminggu yang lalu sebagai narasumber podcast. Balai Pelestarian Kebudayaan aktif melakukan perlindungan budaya melalui dokumentasi, fasilitasi kegiatan kebudayaan, serta pemberian bantuan kepada masyarakat. Melalui program Dana Indonesia, Dana Indonesiana yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP guna mendukung kegiatan kebudayaan secara nasional. Proses seleksi bantuan sangat ketat dan menekankan dampak luas bagi masyarakat. Program ini tujuan untuk mendukung dan mengembangkan konten digital agar generasi muda juga lebih peduli dan mencintai kebudayaan bangsa. Kareba Kaupuna. Sampai subuh saranaku, nakoda timnas Portugal Roberto Martinez menegaskan masih membutuhkan peran kepemimpinan Cristiano Ronaldo guna mengarungi kompetisi Piala Dunia 2026. Pemain depan yang kini merumput bersama Al Nassr bakal diplot sebagai salah satu tumpuan utama di sektor serangan tengah Seleção das Quinas bersama bintang Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos, seperti dikutip dari Bola.

0: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
1: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Gak ada hasilnya.
0: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu, coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
1: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin diri di Mbak Sada, untuk sampau, kali menjauhuna, karena gak anak saya itu.
4: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading. Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat. Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin diri di Mbak Sada, untuk sampau, kali menjauhuna, karena gak anak saya itu.
4: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

0: Lestari nompor aku mie pangane di sesi awal apa sangana sarapan umpoi. Jadi memang kalau untuk anak sekolah mungkin masih hafal bagus itu kalau hari ini karena ada upacara atau komuri kantor, mungkin komuri pagawe di pemerintah hari ini melaksanakan upacara terkait dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas. Sebuah apa namanya peringatan yang mengingatkan kita kembali bagaimana perjuangan para pendahulu bangsa, pahlawan kita yang kemudian tersadarkan untuk apa namanya secara apa istilahnya. Jadi perjuangan kita itu bukan hanya cuman meraih kemerdekaan, tapi juga dalam bidang pendidikan misalnya dijajah. Itu jadi satu hal yang sangat tidak mengenakan. Soalnya kalau dijajah susah bergerak, kemana-mana itu terbatas. Jadi para pendiri ini, para Anim Pangoliwe, ini benar ya Pak Amir DM langsung Neswa beliau. Halo, assalamualaikum Pak Amir.
1: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam ya.
0: Berima.
1: Ya, Hari Kebangkitan Nasional. Harkitnas.
0: Harkitnas. Ya. Bukan hari mengungkit ya?
1: Ya, terserah ini kita memaknai seperti apa sekarang ini Harkitnas.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Karena dulu zaman penjajahan, ya, kita bangkit untuk melawan penjajah.
0: Betul.
1: Soekarno sudah bilang, kami ini melawan penjajah yang dari luar. Kedepan nanti penjajah bangsa sendiri menjajah bangsa.
0: Nah, apalagi itu lebih soal lagi.
1: Jadi saya berpendapat barangkali keliru atau seperti apa saya sebagai masyarakat memaknai keadaan Republik sekarang ini hampir 81 tahun, 108 tahun lalu sudah terbentuk perlawanan karena bersatu merasa dijajah.
0: Betul.
1: Pertanyaan saya sekarang, Bung Jojo, apakah rakyat ini tidak merasa dijajah sekarang ini? Rakyat dulu saya tanya. Kalau rakyat kita ini sepertinya sudah masih dijajah kita ini. Masih terjajah, belum merdeka seutuhnya. Nah, kalau elit-elit ini tanda petik Bung Jojo merasa tidak dijajah, mungkin dia bagian dari penjajah. Mungkin ya. Kalau dia merasa tidak terjajah hari ini, mungkin mereka-mereka itu bagian dari penjajah bangsanya sendiri. Bayangkan negara ini dikuasai hanya sekelompok orang. Ekonomi, hukum, apa saja itu hanya sekelompok yang merasakannya atau menanganinya, Bung Jojo. Jadi sekarang kita perlu bangkit seperti 108 tahun lalu. Mari kita lawan penjajah. Penjajah apa yang kita maksud sekarang ini? Kita dijajah. Kecuali tadi 108 tahun lalu, itu kentara penjajahnya, kulitnya saja sudah beda dengan kita, bangsa Indonesia. Karena ada yang bilang Belanda ya, penjajah, dan Jepang. Jepang 3 tahun. Sekarang ini benar sekali dibilang pendahulu kita bahwa ke depan Komiu ini, anak bangsa ini dijajah oleh bangsa Miu sendiri. Apakah sekarang ini kita tidak terjajah? Gas saja harga berapa dijual sekian. Ya, sulit lagi. Padahal barang ini banyak. Beberapa hari lalu saya buka barangkali HP ku yang keliru, Bung Jojo. Kalau tambang dikelola dari 4 item ini, emas, nikel, batu bara, apalagi satu itu, hampir 4.000 triliun kalau ditarik pajaknya 20% saja, Bung Jojo. Hampir 4.000 triliun, 3.000 triliun. Tidak perlu bayar pajak lagi kita kalau ini dimaknai bahwa Undang-Undang Dasar menyatakan pasal berapa nanti Jojo yang luruskan. Tanah dan air ini diolah oleh negara dan kepentingan
0: kuasai
1: orang banyak, dikuasai untuk orang banyak. Kalau ini dikelola, itu baru ampa item, belum lagi pajak dari kelapa sawit, belum lagi pajak dari makmur Indonesia ini. Tidak perlu bayar PBB lagi kita. Dia bilang tidak perlu. APBN kita 2000 triliun. Ya, kayak itu pendapatan dari tambang empat macam itu sudah hampir 4000. Kalau ditarik 20%. Nah, bagaimana kalau 30%? Bagaimana kalau setengah? Yang menikmati ini para. Para-para, saya tidak tahu para apa namanya mereka.
0: Itu para uli.
1: Iya, sekarang kita ini mana mahasiswa, mana anak bangsa ini yang berapa ratus juta ini, apakah tidak merasa dijajah sekarang? Kalau merasa dijajah, Bung Jojo, siapa yang menjajah itu? Kita lawan sekarang. Kita harus lawan, karena itu pesannya 108 tahun lalu. Kalau kita bersatu, berapa di orang itu kalau kita bersatu? Tapi karena ini barang sudah diatur sedemikian rupa dan seperti apa kita ini, saya bertanya-tanya, apakah ada yang masih ada merasa dijajah ini atau sudah tidak merasa dijajah? Aduh, ada lagi saya dengar ini, katanya rakyat ini beban negara. Ini petinggi negara yang bilang ini. Negara ini, para komisioner yang digaji oleh negara itulah beban negara. Kalau rakyat ini beban negara bagaimana? Ini yang bayar ini, yang menggaji komisioner ini siapa? Nah, jadi saya kira ini harus ada semangat, kita harus bangkit. Apa artinya perayaan bangkit-bangkitnya kalau kita tidak lakukan kebangkitan itu melawan penjajah? Sekarang siapa yang menjajah kita? Mari kita ramu semua bersama, kita lawan penjajah ini. Dia jajah bidang ekonomi, kita lawan, kita punya kok. Yang datang kemari, yang berusaha ini, tidak ada nenek moyangnya dari luar masuk kemari, dia bawa semua hasil dari sini yang dia nikmati. Karena kebijakan-kebijakan dikasih, bayangkan mereka dikasih mengolah hutan, mengolah ini, saya tidak tahu pajaknya kemana. Giliran anak-anak bangsa yang susah sudah sekarang ini, PBB-nya apa semua, sekarang pun dinaikkan semua pajak. Kalau dinaikkan pajak ini, pernahkah dia berkata, Bung Jojo, pernah kamu dengar kah, bayar pajak ini untuk gaji, bayar gaji kami? Kan tidak ada dia bilang itu. Siapa sudah pejabat yang bilang bayar pajak mio supaya menggaji kami ini, gaji kami tidak terlambat misalnya, ya? Tidak pernah, padahal hakikatnya itu pajak semua orang yang nikmati. APBN itu berapa persen untuk belanja negara, bayar gaji, termasuk gaji-gaji mereka itu, menteri dibelikan mobil mewah apa semua, sementara yang bayar ini kasihan disiksa. Bayangkan baju di depan rumahnya dibongkar, diobrak-abrik, padahal dia bayar pajak itu untuk menggaji yang pihak bongkar rumahnya itu, bongkar jualannya itu. Sadarkah kita itu? Coba buka RRI ini, dialog terbuka dengan masyarakat memaknai hari kebangkitan nasional ini. Di depan rumah Bung Jojo, di dalam wilayah Miu, dibongkar. Ada kita lihat itu benar atau tidak? Ini adalah apa ini? Bukankah itu sifat penjajah itu? Kalau penjajah dulu tidak ada diambil kita punya, Bung Jojo. Ini kita punya, bayarkan dia, gajikan dia untuk pergi berusaha membongkar kita punya lapak-lapak lah apa namanya dan seterusnya. Apa mana kebangkitan ini 108 tahun?
0: Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, itu temanya tahun ini.
1: Iya, jaga tunas bangsa. Tunas bangsa ini komio-komio anak-anaknya kita ini. Iya.
0: Termasuk termasuk narasumber.
1: Itu bukan tunas lagi itu. Sudah daun kering itu. Justru mereka yang menikmati semua ini, hasil bumi apa semua ini.
0: Baik, Pak Amir.
1: Harus bangkit.
0: Harus bangkit.
1: Peringatan 108 tahun ini harus bangkit kita melawan penjajah. Siapa yang kita anggap menjajah kita sekarang? Nanti siapapun dia, kita harus lawan. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bentuk keresahan, kegelisahan dari seorang Pak Amir DM terkait dengan peringatan hari ini berkaitan dengan hari kebangkitan nasional. Kalau tadi waktu di upacara itu ada pesan yang dititipkan oleh Menteri Komdigi, ya. Ya, itu terkait dengan kesadaran kita untuk tidak boleh hanya menonton-menonton terus, harus kita melakukan sesuatu. Apalagi persaingan global sekarang ini. Kalau kalau ibaratnya itu, kalau kita kalah di teknologi, kalau dulu kita mungkin, sekarang ini perang teknologi sangat sangat penting sekali penguasaan itu. Pagi ini sampai subuh Saranaku Pura-Pura, saya sudah istilahnya Naria mungkin narasumber kita. Nah, biasa itu kami biasanya phone interview saja, tapi alhamdulillah kali ini beliau berkesempatan hadir langsung ke studio program 4 RRI Palu. Saya sebutkan nama sahabat saya ini, Dedi Irawan. Beliau ini politisi muda, juga pemerhati sosial, pemerhati lingkungan juga. Hari-hari ini sudah bersama kita. Ini masalah damaran dengan, damara koreksi ngene ya Kus, Bung Dedi. Kenapa? Oke. Pagi ini kita sudah dengar tadi salah satu keresahan dari sekian banyak warga Sulawesi Tengah yang menyampaikan lewat sarapan Uvempo. Silakan. Mungkin kami mau awal dari apa dulu ini atau mau ditanggapi juga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya kira apa yang sudah diawali tadi terkait dengan keresahan itu benar adanya, bahwa itu adalah keresahan kita berbangsa. Nah, tapi memang kita diberikan tantangan dari pertanyaan tadi itu tentang apa sih sebenarnya penjajahan itu, sehingga kita harus seperti Pak Amir tadi dengan rapi-api mengatakan bahwa kita semua emas itu adalah penjajah segala macam. Kita harus didefinisikan dengan baik dan benar biar kita tidak salah menempatkan ruang kita berekspresi. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Amir tadi benar adanya. Saat ini kita sangat resah. Gimana sih pengelola bangsa ini? Bagaimana sih negara ini mengelola? Pemangku kepentingan di negara ini, bagaimana sih mereka memastikan tujuan berbangsa bernegara kita setelah bebas dari penjajahan itu bisa tercapai? Apa itu kesejahteraan rakyat adil dan makmur? Saya kira untuk menjelaskan itu, pertama penting memang kita letakkan kalau penjajahan ini sangat terkait dengan apa yang disebut dengan kata berdaulat itu. 1908, ya, satu peristiwa momentum di mana negara Indonesia ini oleh para sejarawan dinyatakan momentum kesadaran baru muncul. Ya. Kesadaran apa? Kesadaran kita dijajah ini. Gitu. Tapi kesadaran itu lebih luas, lebih kepada Indonesianya. Ada kesadaran tentang penjajahan sebelumnya, yaitu ada perlawanannya Pangeran Diponegoro, ada Sultan Hasanuddin, ada pahlawan-pahlawan kita seperti Teuku Umar, ya, yang menjelaskan bahwa negara kita ini dijajah loh. Nah, tapi kan kesadaran ini lokali masing-masing daerah. Memang kita harusnya berbangga sebenarnya dengan negeri ini. Ada satu negeri besar, ya, yang dia lahir dari kesadaran karena dijajah bersama. Jadi karena kesadaran bersama, kita tidak bisa bayangkan sebelum Indonesia berdiri ini ada negara-negara kecil yang juga punya kekuatan besar dan diperhitungkan di dunia. Kita punya negara Ternate, negara Tidore, negara Goa, ya. Ya walaupun penyebutan masa itu adalah kerajaan.
0: Kerajaan.
2: Itu negara.
0: Gitu. Termasuk daerah kita juga kan? Ya,
2: yang dimana ada ada wilayah, ada tata kelola pemerintahan di situ, itu negara. Terlepas dia kuat atau tidak dipengaruhi oleh negara lain, tapi dia satu negara. Nah, syukurnya adalah ketika negara-negara ini dijajah, kan kita bisa lihat tuh, kalau di Eropa itu negaranya kecil-kecil. Kenapa? Satu jengkal saja mereka suka berperang itu, orang-orang Eropa itu. Jadi itu memang tradisi mereka, makanya mereka negaranya negara kecil, negara yang tidak bisa bersatu. Nanti belakangan baru mereka bentuk namanya Uni Eropa. Nah, sebelumnya negara-negara kecil. Indonesia menurut saya satu anomali dalam situasi ini adalah di zaman itu ada negara-negara karena dijajah mereka, ya, menyatu. Nah, itulah yang dideklarasikan pada 1908. Ini satu situasi yang menurut saya ya saya juga bertanya, kesadaran apa sih yang menjadikan negara ini mau melepaskan, ya kita bisa bayangkan lah bagaimana negara yang sudah ada kekuasaannya, ada rajanya, ada perdana menterinya, ada segala macamnya, dia lepaskan hanya untuk menyatakan menyatu dengan Indonesia dengan deklarasi 1908 ini yang kita tetapkan sebagai hari kebangkitan nasional. Melahirkan kesadaran baru, kita dijajah, mari kita sama-sama melawan gitu. Nah, di situasi ini ada definisi tentang kedaulatan. Nah, mereka meredefinisi ya kerajaan-kerajaan ini, negara-negara yang sudah ada ini menjadi Indonesia.
0: Yep.
2: Mendefinisikan ya, apa kesadaran ini melahirkan kesadaran baru yaitu Indonesia. Nah, inilah yang harus kita pelajari terkait dengan tema hari ini. Saya kira memang penting menjaga tunas bangsa untuk demi
0: kedaulatan negara. Ya.
2: Ya, ya, ini satu kesinambungan sebenarnya. Bagaimana kita berterima kasih kepada generasi-generasi muda tempo itu, ya, yang sudah bersusah payah, bukan hanya memastikan Indonesia terbebas dari penjajahan, tapi memastikan Indonesia bisa bersatu loh. Itu juga kerja berat itu. Bayangkan Sabang sampai Maroko yang dulu belum ada pesawat, belum ada,
0: masih belum ada handphone.
2: Ya, masih dibungkukan kapal-kapal itu. Nah, bagaimana kita masih
0: semangat untuk
2: menyatukan
0: itu. Bersatu itu luar biasa.
2: Nah, generasi hari ini juga harus bisa mendefinisikan itu, menjaga pesan masa lalu, ya. Kemudian mendefinisikan hal baru untuk masa depannya. Nah, di zaman ini memang sih penjajahan bisa saja secara gambar seperti yang disampaikan tadi atau seperti yang disampaikan Soekarno yang dibilang oleh Pak Amir tadi,
0: yep,
2: bahwa ya kita masih dijajah nih, dijajah oleh bangsa sendiri, bangsa orang yang berkuasa kan, ya, yep. Tapi kan itu di luar definisi inilah ya, kalau kita pakai definisi baku ya tentu penjajahan itu adalah penguasaan oleh kalau orang lain dari luar segala macam ya. Nah, tapi itu juga penting untuk untuk merefleksi kita begitu. Apa yang kita refleksi? Yang kita refleksi adalah loh, tujuan kita bersatu ini yang dideklarasikan itu untuk sejahtera. Masa sampai sekarang kita masih dirampas terus haknya kita?
0: Yep.
2: Ya kira gitu. Nah, di perkembangannya saya kira saya mau kasih ke poin ini biar menjadi bahan diskusi. Sebenarnya ada yang harus kita perhatikan yaitu ke depannya, karena itu sangat berpengaruh. Dan itu pula lah yang kita sebut kenapa negara kita setelah merdeka juga tidak bisa berdaulat. Ada satu hal yang di generasi kita saat ini penting untuk diperhatikan, yaitu kedaulatan digital.
0: Kedaulatan digital?
2: Ya. Yang kalau kita bicara menjaga generasi muda ini ya, untuk kedaulatan bangsa, hal ini menjadi penting untuk direfleksikan gitu. Diletakkan dengan baik bagaimana kedaulatan digital negara ini. Ya. Apa-apa saja unsur yang penting untuk kita lihat. Kuasa atas data.
0: Yep.
2: Ya. Bagaimana data? Karena perang saat ini tidak lagi tidak sekedar perang, tidak hanya perang rudal segala macam. Rudal dikendalikan dari jarak jauh bisa gitu. Tergantung bagaimana data yang ada tersedia di musuh kita. Kita bisa saksikan bagaimana perang
0: hari
2: Iran,
0: ini ya.
2: Ya, perang Iran lawan Amerika. Kan? Bagaimana drone diterbangkan dari jarak 2100 km gitu. Bagaimana rudal diterbangkan dengan presisi? Itu karena kemampuan digital.
0: Dengan nah, data yang presisi ya.
2: Benar. Kalau kita tidak punya keamanan data,
0: ya.
2: Ya. Apa saja negara ini bisa dirampas oleh orang lain. Ya. Termasuk kesadaran anak muda kita itu bisa dirampas. Gitu. Karena yang paling penting adalah kesadaran berbangsa ini. Nah, kalau kedaulatan digital tidak terjaga, banyak hal yang bisa dirampas. Ya. Oleh negara lain. ya, oleh orang yang ingin berkuasa, orang yang ingin merampas kekayaan alam, kekayaan manusia kita, ya, sumber daya manusia kita dirampas. Nah, disinilah letaknya kita mengajak, karena kita bisa bayangkan bagaimana dengan game online, ya, ya, kita bersyukur ya yang menangani itu juga ada badan intelijen kita yang mengurusi itu, termasuk ketua e-sport ya.
0: Kita coba angkat lagi nih Pak Amir, kayaknya menarik ini, beliau menelpon kembali. Halo, assalamualaikum Pak Amir. Belum tangkat.
3: Ya.
0: Pak Amir.
3: Ya. Iya. Ya. Ya Amir yang kembali.
0: Silakan Pak Amir.
3: Abung Dedi Irawan. Kumyu ini salah satu tunas bangsa ini.
0: Oh iya, tunas bangsa. Amin.
3: Salah satu dari sekian juta tunas bangsa ini. Tapi apa yang kita perbuat selama ini? Para tunas-tunas bangsa ini, katakanlah digital sekarang ini yang tren lagi sekarang. Tapi digital ini ada kaitan-kaitan yang lambung, Dedi. Kita tidak bisa berdaulat tanpa didukung oleh yang lain-lain ini. Ya, ekonomi. Dan yang tanpa terpenting ini, kalau kita sadar, ya, saya sebagai anak bangsa juga, kalau dianggap tunas tidak lagi ya. Tapi saya merasa ini barang masih ada penjajah di republik ini. Penjajah bukan menguasai kita punya, tapi semua yang dia lakukan sudah termasuk penjajahan yang real di lapangan. Tambang-tambang itu siapa yang kuasai? Hah? Hutan-hutan di babat itu siapa yang kuasai? Bukankah penjajah itu? Penjajah berlebet proyek strategis ini kan yang perlu kita berantas. Tunas-tunas muda ini, Bung Dedi, aja semua ini yang sekian ratus juta ini untuk bersatu melawan mereka ini. Ekonomi dikuasai 9 orang. Saya kira tadi ekonomi dia bawa dari negaranya kemari. Ini di negara ini sendiri yang diambil, yang dia kuasai lebih dari Belanda kemarin, Bung Jojo, Bung Dedi ya. Lebih daripada Belanda ini penjajah sekarang ini. Apakah kita ini, apakah kita mau biarkan tunas-tunas kita ini layu sebelum berkembang? Ini yang perlu lah dengan kebangkitan ini. Setiap tahun kita merayakan dan seterusnya. Tidak pernah ada yang kita kerjakan untuk apa yang kita maksud itu sendiri. Tahun lalu apa judulnya? Tahun ini lain lagi judulnya. Tapi penjajah masih jalan terus. Bayangkan ini, ada pejabat bilang rakyat ini beban negara, ini penjajah ini. Rakyat dia bilang beban negara. Padahal kalau tidak ada rakyat, tidak ada negara ini. Apakah bukan ini penjajah? Ya, kalau orang Bugis bilang itu, Bung Dedi, maka belo cede. Kasih baik sedikit leh.
2: Benar.
3: Di mana ini tunas-tunas ini? Jangan cuma hanya di pertanian dia ada. Kita harus bangkit le. Bung Dedi salah satu dari sekian juta harus berbuat.
2: Siap.
3: Hah? Menjelang 81 tahun merdeka.
2: Siap.
3: Harus berbuat kita ini. Kalau kita biarkan, bukan cuma yang lain-lain kena, Kumyu juga kena. Kita ini kena semua. Ini sudah dirancang kok. Masa ini tidak bisa terbaca oleh elit-elit kita ini? Nah, itu yang saya bilang tadi. Saya berpendapat kalau ada yang merasa tidak terjajah sekarang, kemungkinan dia penjajah di republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini sedikit disinggung terkait juga PSN, Proyek Strategis Nasional. Yang ini sekarang lagi viral ya. Saya melihat di media, kalau ada yang melarang untuk pemutaran film dokumenter, ya itu sekarang lagi viral itu. Bahkan di kampus-kampus, di beberapa ruang-ruang diskusi, film dokumenter ini diputar. Dan ini adalah sebuah bentuk kesadaran sebenarnya.
2: Benar sekali. Jadi begini.
0: Bentuk kesadaran, baik.
2: Yang disampaikan oleh Pak Amir itu, kalau kita definisikan kembali ya, ini definisi kultural, ya, definisi yang terbentuk oleh masyarakat kita. Kalau kita tanya ke masyarakat, apa itu penjajah? Ya, masyarakat jawab company. Walaupun company ini bahasa Inggris dari perusahaan.
0: Yeah.
2: Jadi bangsa kita itu mendefinisikan penjajah itu perusahaan dari awalnya.
0: Simbolnya VOC kan? Ya. Itu perusahaan juga itu.
2: Itulah. Jadi bangsa Indonesia mendefinisikan penjajah itu bukan Belanda sebenarnya. Bangsa company. Kita ya. Apa yang didefinisikan oleh masyarakat Indonesia sebagai penjajah? Company. Siapa itu company? VOC, Vereniging Oost Indië Setup Company, perusahaan dagang milik Belanda,
0: yeah.
2: yang awalnya swasta Belanda kemudian dimiliki oleh pemerintah Belanda, Hindia Belanda waktu itu. Itu artinya bahwa negara ini sudah mendefinisikan sejak lama yang disebut sebagai penjajah itu adalah kelompok-kelompok elit, kelompok-kelompok penguasa yang menguasai dan merampas tanah masyarakat, gitu. Dari dulu sudah itu, ya sudah terdefinisikan begitu. Jadi, ya menurutku cukup canggih lah masyarakat masa lalu Indonesia ini yang sampai ke tahun 1908 itu mendefinisikan penjajahan itu. Nah, tapi yang menarik menurut saya adalah ketika masyarakat kita ditanya apa itu penjajah, dalam bilang company, perusahaan. Nah, terkait dengan proyek strategis nasional itu. Sebenarnya pola ini juga sama, Bung Jojo.
0: Yeah.
2: Kalau dahulu, ini sempat materi ini saya sempat sampaikan di apa satu pertemuan dengan teman-teman di Badan Pertanahan Nasional waktu itu tahun. Saya bilang kalau dulu itu penjajahan kenapa company dianggap penjajah? Polanya sama, perusahaan dari Belanda ya datang ke Indonesia, namanya VOC. Kerjasama dengan raja-raja, raja-raja kasih tanah, kasih wilayah, bangun perkebunan di situ. Tidak peduli perkebunan ini merampas tanah orang atau tidak. Jadi cerita ini sama, hanya terulang saja. Masa ini, masa sekarang juga begitu seperti film Pesta Babi itu yang yeah. di apa yang terbuka dengan kita
0: yeah.
2: lihat. Saya kira saya lama juga mendampingi masyarakat berhadapan dengan PT Astra di Lalundu. 27 hektar tanah masyarakat yang sudah panen
0: yep.
2: dengan kebun coklatnya itu ditebang oleh perusahaan, dikawal oleh BRIMO. Waktu itu tahun 2004 itu kejadiannya, artinya belum lama juga. Artinya kita menyaksikan bagaimana definisi yang disebut dengan penjajah itu yang merampas tanah masyarakat itu adalah company, perusahaan. Nah, kalau perusahaan letak persoalannya, berarti negara yang harus bertanggung jawab karena negara yang kasih izin. Saya sempat bertanya dulu, kenapa di buku-buku kita itu ditulis bahwa penjajahan itu penjajahan Belanda kepada Indonesia 350 tahun. Sementara masyarakat kita mendefinisikan penjajah itu adalah company. Kalau kita telisik zaman saat ini, ada benarnya, Jo. Kenapa? Karena negara kita saja memberikan izin kepada perkebunan sawit, ya. Kalau undang-undang sebelumnya itu 95 tahun, kalau tidak salah.
0: Yep.
2: Kalau 95 tahun, izin kepada HGU, kepada perusahaan sawit, diperpanjang 3 kali saja, sudah berapa ratus tahun itu. Kalau 4 kali perpanjangan, betul 3,5 abad kita dijajah. Dan betul definisinya masyarakat bahwa menjajah itu company, perusahaan. Nah, ini disinilah letak kehadiran negara menjadi penting, gitu. Nah, negara harusnya mengambil peran, mengambil tugas
0: yep.
2: untuk melindungi masyarakat. Karena tugas kehadiran negara itu memastikan masyarakatnya aman, sejahtera, bisa berproduksi, ya bisa beraktivitas dengan aman secara ekonomi.
0: Yeah.
2: Nah, saya kira cerita ini harus tidak juga tertimpa, tapi harus dilihat lebih detail dengan perkembangan zaman saat ini. Kenapa? Kembali ke soal tema tadi, menjaga generasi ya.
0: Yeah.
2: Di generasi kita saat ini, efek digitalisasi itu sangat apa namanya sangat besar sekali begitu. Penjajahan itu hanya mungkin masuk salah satunya kalau mereka punya banyak informasi,
4: Nah, kalau keamanan digital tidak dijaga di negeri ini, ya, wah, kita tidak bisa bayangkan, Jo. Data-data pribadi, memang kita sangat menyesalkan kebijakan Prabowo yang bertanda tangan kerjasama dengan Amerika, itu betul-betul merusak kedaulatan digital kita. Gitu. Jadi kalau itu terjadi, kita bisa bayangkan bagaimana data dan informasi pribadi kita itu diambil, dirampas, ya, oleh oleh penguasa digital di negara di dunia ini, dan itu bisa dijual kemana-mana, gitu. Ya sama dengan kita cerita tentang dulu saya advokasi tambang emas Paboya di tahun 2000-an ya. Sebelumnya tambang Paboya itu dimiliki oleh PT Rio Tinto, izinnya. PT Rio Tinto itu punya izin di Paboya. Karena ini tambang satu-satunya di tengah kota, mendapatkan di seluruh dunia ya. Tambang Paboya ini satu-satunya di dalam kota, di tempat lain jauh. Karena mendapatkan penolakan dari masyarakat banyak, PT Rio Tinto itu tidak berhasil untuk masuk menambang di sini. Dan negara kita juga waktu itu masih baru reformasi dan masih ingin memperlihatkan posisi tawar pemerintahnya. Akhirnya PT Rio Tinto jual izinnya kepada PT Newmont, Newcrest Australia. PT Newcrest Australia. Newcrest Australia tidak bisa juga untuk mengeksploitasi izin tambang yang ada di Paboya itu. Akhirnya dijual lagi kepada PT Bumi Resources. Yang saya mau bilang di sini apa? Dari PT Rio Tinto, ini tanah di negara kita tidak dibikin apa-apa. Dijual kepada Newcrest Australia, dapat untung. Coba bayangkan itu. Di negara kita ada izinnya Rio Tinto Inggris terhadap satu konsesi kontrak karya pertambangan di wilayah Sulawesi Tengah di Kota Palu. Karena dia tidak bisa kelola, dia jual izinnya kepada Newcrest Australia. Tidak bisa Newcrest Australia kelola, dijual lagi kepada PT Bumi Resources sampai masuk ke jadi PT CPM ini. Kita bisa bayangkan bagaimana orang asing, dalam hal ini PT Rio Tinto, PT Newcrest, menjual berkas, dokumen, ya, berpindah tangan dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dapat untung mereka. Itu tanah hanya diklaim saja, tanah di negara kita ini diklaim saja oleh mereka itu. Gitu. Nah, itu terkait dengan data tadi, keamanan data dan dokumen kita. Kalau itu tidak terjaga, tidak ada kebijakan digital kita ke depannya, wah, banyak hal yang bisa dijual keluar.
0: Kayak bolong-bolong nanti nih aneh.
4: Iya.
0: Bisa dipakai di mana-mana.
4: Bisa dipakai di mana-mana. Iya. Saya kira itu saya kira tema penting untuk kita diskusikan terkait dengan kebangkitan ini. Salah satunya adalah kedaulatan digital. Harus ada kesadaran berbangsa bernegara. Saya setuju dengan Pak Amir sampaikan bahwa ya negara kita ini lagi tidak baik-baik saja, ya. Nah, tapi kan butuh kesadaran berbangsa ini dulu, kan? Kalau kita saling menyalahkan di dalam bangsa kita ini sendiri, ya, kita akan terlambat untuk menemukan penyatuan. Musuh itu harus didefinisikan di luar, di luar dari bangsa ini. Bahwa ada kolaborator, kalau istilah ini ya, kolaborator asing, ya. Kan kalau di bangsa ini sendiri yang yang berkuasa seperti Pak Amir itu, ya sudah, kita demo saja, kita pastikan kita ganti lagi pemerintahnya, ada sistem pemerintahan kita sudah berdaulat ini, gitu. Untuk bisa negara ini mengurusi dirinya sendiri, kita ingin menemukan pemimpin baru lagi, ya makanya di pemilihan ke depan harus memilih orang yang benar, orang yang tepat, gitu. Nah, musuh itu atau penjajah itu harus kita definisikan dari luar. Okay. Nah, karena itu bahaya yang lebih besar lagi ke depan itu. seperti saat ini, ya, di situasi perang yang ada di sana, ya BBM naik, rupiah naik, kan?
0: Terakhir saya lihat 17.000 ya, kurang lebih.
4: Kita tidak berdaulat atas ekonomi. Kesadaran itu yang tidak punya, gitu. Kalau kita punya kesadaran kebangkitan, ya, harus bisa mendefinisikan bahaya dari luar itu. Bahaya sebenarnya yang tidak terkait dengan kita, kita harus menanggungnya.
0: Saya kalau memang apa efek dari konflik di Timur Tengah itu, ada hal-hal yang menurut saya juga mungkin selama ini tidak terlalu mengerti apa yang terjadi di Iran. Tapi yang saya lihat bahwa di Iran itu persatuan mereka itu luar biasa.
4: Oh.
0: Luar biasa mereka. Jadi seperti Bung Deddy bilang tadi, musuh itu dari luar. Dan mereka kan memang selama kurang lebih 40 tahun lebih.
4: Yeah.
0: Itu kan di embargo dan memang apa-apa tidak bisa ke sana. Bahkan mereka itu dari sisi teknologi, misalnya kendaraan saja itu ada beberapa catatan teman-teman warga Indonesia yang ada di sana sangat sulit menemukan kendaraan baru di Iran. Karena apa? Kalau mau di apa? Karena memang itu tadi ada pembatasan-pembatasan. Jadi mereka itu menggunakan apa yang ada, kemudian itu direkayasa sedemikian rupa bagaimana itu digunakan. Jadi mereka membuat under deal sendiri walaupun produknya dari luar. Dan ini salah satu hal yang saya pikir menjadi apa? Menjadi pelajaran besar buat kita bahwa kemudian rakyat Iran itu memang luar biasa, mereka punya persatuan. Mereka kalau dalam bahasa istilah pemerintahan sekarang ini mereka berdaya, istilahnya itu
4: berdaulat lah.
0: Berdaulat, berdaya dan berdiri kaki sendiri.
4: Iya, betul.
0: Termasuk dengan apa? Penguasaan teknologi sekarang kalau kita lihat ya, bagaimana sekali. Kemudian mereka itu dalam kondisi yang terbatas tapi mereka mampu menciptakan teknologi yang luar biasa khususnya dalam alutsista mereka ya. Jadi kalau dulu perang itu tentara dan tentara baku hajar. Sekarang ini teknologi. Jadi mereka tinggal menentukan koordinatnya di mana, datanya seperti apa. Nah, itu yang diserang. Nah,
4: kalau
0: itu luar biasa.
4: Digital kita tidak berdaulat, data kita sudah ada di lawan semua.
0: Betul.
4: Habis kita. Itulah kita sebut kedaulatan digital tadi.
0: Ya.
4: Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Amir sebelumnya, prinsipnya kita setuju, tapi kita harus paham kita ini bernegara. Atas penguasa negara yang tidak baik mengelola negara ini yang bertindak seperti penjajah, ya itu tidak bisa kita definisikan sebagai penjajah. Kita harus, bangsa ini harus bersatu, gitu loh. Nah, kalau kita mengajak semua bangsa ini bersatu, maka apa yang kita sebut dengan orang yang berperilaku seperti penjajah itu, ya kita definisikan sebagai kolaborator dari asing. Nah, sehingga mudahlah kita definisikan, mudahlah kita untuk mengatur bangsa ini, memperbaiki bangsa ini. Tapi kalau kita letakkan penguasa yang dipilih oleh bangsa ini sebagai musuh sendiri, ya tentu kita akan berhadapan-hadapan terus.
0: Betul.
4: Nah, bagaimana kita menyadarkan penguasa kita? Jangan begitu sama kamu orang, sama kami juga. Kami juga anak bangsa juga, gitu loh. Ini kesadaran ini yang harus dibangun, kesadaran persatuan sebagaimana dideklarasikan 1908 itu. Kesadaran kita sama-sama. Oke, Anda dipercayakan sebagai pengelola negeri, ya. Anda dipercayakan sebagai pengelola negeri, terus kami sebagai rakyat, kami beraktivitas ekonomi, kami membayar pajak, gitu. Hak kami atas uang negara ini, karena kami yang bayar pajak, uang dari kami. Tinggal bagaimana kalian mengelola negeri ini. Jangan kalian semena-mena mengelola negerinya. Itu namanya kita membangun kritik yang cerdas untuk penyatuan bangsa. Jadi kritik terhadap pengelolaan bangsa ini, iya. Nah, tapi ketika kita bilang penjajahan, kita harus berani menyatakan musuh dari luar yang akan merampas ini. Termasuk kritik kita kepada Prabowo ketika dia kerja sama dengan Amerika dan itu sangat berbahaya bagi bangsa kita. Gitu, termasuk soal keamanan digital tadi.
0: Bung Didi, waktu kita tinggal tersisa kurang lebih 2 menit.
4: Okay.
0: Mungkin ada hal yang ingin sampaikan berkaitan dengan tadi yang menarik itu terkait dengan kedaulatan digital. Dan bagaimana kita jangan sampai berbenturan sesama anak bangsa. Jadi yang perlu digaris bawah itu adalah saya jadi teringat kalau zaman demo itu apa dia punya anu? Apa namanya? Apa dia punya inti yang kita mau anu ini? Jadi kita satukan persepsi dulu supaya tidak kita berbenturan sesama anak bangsa. Jangan sampai nanti yang satu merasa begini, yang satu merasa begini. Kau pun kita boto. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan berkaitan dengan hari ini, terkait dengan apa topik kita di Harkitnas Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara. Silakan Bung Dedi.
4: Saya bacakan apa namanya puisi pendekan sedikit.
0: Yep.
4: Wait. Ya mungkin bukan juga puisi, kata-kata inilah.
0: Bukan juga pantun ya?
4: Iya.
0: Kan sekarang itu keren pantun.
4: Ya. Tidak ada dentuman meriam malam ini. Tidak ada asap mesiu di langit negeri. Namun perang tetap terjadi. Sunyi, halus, masuk lewat layar di genggaman sendiri. Mereka datang tanpa kapal perang, tanpa sepatu laras dan bedil panjang. Mereka hadir sebagai hiburan, sebagai berita, sebagai tren yang perlahan mematikan kesadaran. Anak-anak bangsa tumbuh dalam banjir cahaya tanpa arah. Hafal wajah asing namun lupa sejarah tanahnya. Bahasa dijual demi popularitas. Pikiran diukur dengan algoritma. Emosi digiring oleh angka-angka. Dan kebenaran dikalahkan oleh yang paling ramai bersuara. Inilah perang zaman baru. Ketika data lebih mahal dari minyak. Ketika perhatian manusia dipanen setiap detik. Dan penjajahan dilakukan tanpa perlu menginjakan kaki di tanah jajahan. Wahai negeri, jangan biarkan generasimu menjadi pasar tanpa jiwa. Menjadi bangsa yang sibuk menari di atas irama yang dimainkan orang lain. Bangkitlah, bukan untuk membenci dunia, tetapi untuk berdiri setara dengannya. Membangun ilmu, menguasai teknologi tanpa kehilangan akar dan nurani. Sebab kemerdekaan hari ini bukan hanya soal bendera yang berkibar, tetapi tentang siapa yang menguasai pikiran, siapa yang mengendalikan informasi, dan siapa yang menentukan masa depan. Dan yang terakhir, saya kira insya Allah kemerdekaan untuk Palestina tetap kita harus suarakan. Dan mencontoh kedaulatan yang dimiliki oleh Iran juga menjadi penting. Belajar dari sana. Berdiri kaki sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebesar anakku, inilah akhir dari perbincangan kita di Sarapan UPMPO. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga menjadi insight buat kita semuanya. Di akhir ini saya tidak ingin berkesimpulan, tapi saya ingin hanya mengatakan bahwa kewaspadaan itu penting buat kita semuanya dalam hal apa saja. Saya Jojo Jumba pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan siaran program A4 RRI Palu di Suara Budaya Tanpa Sanggani di Sarapan UPMPO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dulu saran aku pura-pura. Memang berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang hari ini berusia ke 118 tahun. Hari ini Rabu 20 Mei 2026. Peringatan tahunan ini menjadi momentum penting untuk kembali merenungkan mengenang lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia melalui hadirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 2000, 1908 ya, 2000. Dan Hari Kebangkitan Nasional diperingati sebagai simbol bangkitnya semangat persatuan pendidikan dan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Hingga kini, Harkitnas tetap menjadi satu hari nasional penting yang diperingati secara luas di sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, hingga masyarakat umum. Jadi memang berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Jakarta. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar School of Leading Van Inlandsk Artsen, Stovia ya, dengan tokoh penting seperti Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia masih bergerak secara terpisah berdasarkan daerah dan kelompok masing-masing. Kehadiran Budi Utomo menjadi titik awal lahirnya kesadaran kolektif untuk bersatu sebagai satu bangsa Indonesia dalam memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan, dan kemerdekaan. Nah, sampai sebesar momentum inilah yang kemudian dianggap sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia karena memunculkan semangat persatuan dan nasionalisme modern. Semangat inilah yang kemudian berkembang menjadi berbagai gerakan perjuangan melalui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengenang perjuangan para tokoh bangsa dalam membangun kesadaran nasional dan persatuan rakyat Indonesia. Kalau tadi Bung Dedi sempat menyinggung bagaimana luar biasanya tokoh-tokoh pemuda kita kayak itu, kalau kita membandingkan dengan sekarang, apa yang sudah dilakukan sekarang, di saat-saat terpuruk sekalipun mereka sempat masih memikirkan yang namanya kesadaran kolektif

nasional. Tidak menggunakan teknologi mereka. Evakuasi Gapurin sudah ada handphone, tinggal mengasih kabar. Nah, soal zaman dulu itu luar biasa. Bagaimana kemudian perjuangan mereka ketika itu? Penuh tantangan. Tapi alhamdulillah, ini bisa memunculkan sebuah semangat untuk mempersatukan Nusantara lewat kesadaran.

itu hal-hal yang mungkin apa namanya, kalau kita refleksikan ke, kita kembali ke zaman sekarang, itu satu hal yang luar biasa, penuh tantangan. Tapi dengan semangat kebangkitan nasional itu ada-ada saja jalan untuk dimudahkan, karena tujuan mencita-cita luhurnya ya.

kebaikan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Tinggal sekarang bagaimana kita mengisinya. Tentu kalau sudah mengisi akan nan lagi beda-beda tempat.

ada unsur penting yang tentu kita harus jaga bersama. Bagaimana kemudian perlunya menjaga generasi muda sebagai aset strategis bangsa demi memperkuat kedaulatan Indonesia di bidang pendidikan, teknologi, sosial budaya, dan pembangunan nasional. Kalau tadi Bung Deris menyinggung soal kedaulatan digital misalnya, ini bagian dari bagaimana

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Papa.
1: Ya, kenapa nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
3: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik?
4: Kampung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
5: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
6: Saya Ida Hermida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
7: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
8: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
9: Sahid, Evan pusing boleh enggak aku?
8: Pusing kenapa lagi?
9: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
8: Bahasa?
9: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
8: Kepunahan?
9: Iya.
8: Maksudnya?
9: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
8: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah

0: sekali ini.
1: Maaf nih, lagi di sekolah saya.
0: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
2: Halo, para pendengar, gimana saja Anda berada? Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2022. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan.

terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Sekali, satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 piala dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci.

0: tinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, dua nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!

0: dan berpeluang tampil untuk keenam kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
1: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
2: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
1: Oh, well played again.
0: Bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
3: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
4: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut, salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1918.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ande masih lima tak mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nase mabomo. Bahasa Boa mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
1: Ne kita mempake mate ta bahasa kita, tetap kita gak ano tempen jili bahasa kita tepo inde. Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
2: Onjo lau je si itu no make, si seimoi. Bahasa mai, supaya otuang nuto onjo itu topo lau je. Nyangu no sili no make bahasanya itu mboto.
3: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Deres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang kapa siaran. Nah, jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kali Tomanis, nama warbi bawah, ojo, ojo, ojo, ojo.

Sambil sebesar Rabu, pemerintah Kota Palu berencana memperlakukan jalur dua arah di sejumlah ruas jalan strategis di Kota Palu, yakni di kawasan Jembatan 1 yang menghubungkan Jalan Gajah Mada dengan Jalan Sultan Hasanuddin, serta Jembatan 3 di Jalan Wahid Hasim. Kebijakan tersebut akan mulai diuji coba pada 1 Juni 2026 mendatang. Wali Kota Palu Hadianto Rashid mengatakan pemerintah kota telah melakukan kajian terkait rencana pembukaan jalur dua arah pada beberapa ruas jalan yang selama ini menerapkan sistem satu arah. Setelah dilakukan kajian terkait rencana pemerintah kota untuk membuka jalur dua arah di beberapa ruas yang selama ini satu arah seperti Jalan Wahid Hasim dan Jalan Gajah Mada, Jembatan 1, sudah mendapatkan hasil bahwa pembukaan dua jalur ini bisa diterapkan. Menurut wali kota, selama masa uji coba, pemerintah akan terus melakukan pemantauan untuk melihat efektivitas penerapan jalur dua arah tersebut, termasuk dampaknya terhadap kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Dalam uji coba akan terus dipantau apakah pelaksanaan pembukaan dua jalur ini betul-betul efektif atau tidak, lanjutnya. Desi Amaran 2 Kareba, Rikarebas, kami ulangi. Kareba Kaupuna.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Sampai saya besar anak kumpulan dalam setiap turnamen olahraga, sebut saja Piala Dunia, ada istilah tim favorit. Tim favorit atau tim kuat juara. Namun di balik itu ada juga tuan tepat tim-tim yang dikatakan tim-tim underdog, atau bahkan ada tim yang disebut tim debutan, ya. Nah, sampai suruh saudaraku, Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 tiga kali absen Piala Dunia, bisa jadi kuda hitam. Berlaga di kompetisi tertinggi setelah tiga kali absen, bisa jadi kuda hitam. Afrika Selatan diketahui adalah tuan rumah Piala Dunia 2010. Namun di Afrika Selatan harus absen selama tiga edisi Piala Dunia setelahnya, yakni di Piala Dunia 2014 Brazil, 2018 Rusia, dan 2022 Qatar. Nah, kali ini akhirnya mereka kembali berkompetisi setelah melewatkan tiga edisi secara beruntun. Penambahan peserta Piala Dunia yang berefek pada bertambahnya jatah kuota untuk negara Afrika secara tidak langsung membuat Afrika Selatan punya kans comeback. Hingga akhirnya Afrika Selatan benar-benar lolos dari kualifikasi dan memastikan satu tempat di Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang menjadi penampilan keempat bagi Afrika Selatan, ini akan menjadi momentum besar bagi mereka untuk bisa mencetak sejarah baru. Afrika Selatan seperti kita tahu belum pernah mampu melewati

babak fase grup setiap kali berlaga di Piala Dunia. Tersingkir di fase grup seakan menjadi kebiasaan rutin yang ingin diperbaiki Afrika Selatan di Piala Dunia kali ini. Tergabung dengan Meksiko, Ceko, dan Korea Selatan di grup A, peluang Afrika Selatan untuk lolos ke fase gugur jelas terbuka lebar. Di bawah komando pelatih Hugo Broos yang telah berjasa mendampingi Afrika Selatan sejak tahun 2021 silam, Afrika Selatan akan berjuang sebaik mungkin mencetak sejarah gemilang di Piala Dunia 2026. Afrika Selatan tercatat untuk pertama kalinya berlaga di Piala Dunia pada edisi 1998. Berlangsung di Prancis, tim berjuluk Bafana Bafana tersebut tergabung di grup C bersama Prancis, tuan rumah Denmark, dan Arab Saudi Asia. Itu ya, sedikit mengenai profil tim Afrika Selatan yang alhamdulillah tahun ini mereka bisa berada di perhelatan besar Piala Dunia 2026 di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perhelatan yang berlangsung lebih kurang satu bulan nanti nih, termasuk RRI juga hadir menyampaikan beberapa informasi dalam program khusus Piala Dunia. Nanti insya Allah kita running mulai tanggal berapa, bulan Juni ya, kita insya Allah kita running mulai hari Sabtu di program khusus Piala Dunia. Sampai saudara aku, saya yakin Komio juga punya tim-tim andalan yang mungkin sejak lama menjadi tim favoritnya Komio. Kalau Italia, nyonyor Italia. Oke. Baik, sampai saudara aku.

Sebentar juga saya akan masih kembali menemani Komio. Jadi perjalanan kita hari ini hingga ke pukul 15 nanti. Dan tetaplah Komio mendengarkan program Ampai dari Palu Mapanuli Suara Budaya Pasanggani. Kebersamaan masih cukup panjang. Jadi tetaplah Komio antik kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tadi.
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Sampai subuh Sarah Kubura, Indonesia menjadi salah satu negara yang kemudian memiliki bahasa kerap keragaman bahasa daerah yang apa istilahnya

kebudayaan, apakah itu tari-tarian dan kekhasan lainnya, kebiasaan-kebiasaan. Dan itu menjadi sebuah kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa ini sebagai sebuah keberagaman, membentang dari timur ke barat, utara ke selatan, dari Pulau Rote hingga ke Miangas, dari Sabang sampai dengan Merauke. Termasuk daerah kita di Sulawesi Tengah, ya. Kita juga memiliki keberagaman. 13 kabupaten kota dengan beragam tradisi, suku bangsa, bahasanya. Dan ini adalah sebagai identitas sebuah bangsa. Termasuk bahasa, ya. Bahasa kita ini cukup beragam, ya. Di Lembah Palu saja kita memiliki kurang lebih beberapa bahasa, ya, dan beragam dialeknya, ya. Dari Topo Unde, Topo Tara, Topo Rai, Topo Ledo, Ija, Bapai, Topo Tado, Topo Edo. Luar biasa kekayaan kita. Dan semua itu hanya bisa terjaga kalau kita termasuk orang yang peduli, tidak malu untuk selalu menggunakan bahasa kita, agar bahasanya tetap matu, tetap maria, ya, eksis. Ini patuh bahasa, ini pakai bahasa itu sampelah itu Malimpomo. Jadi kalau benar memang dikatakan kalau anak muda itu dono pakai bahasa, tunggu saja kepunahannya. Karena tolak ukurnya di anak muda, ada donor yang nganggap purhi dono pakai bahasa tamboto, selesai bahasa kita. Saya ajak Komi sampai sebesararaku ke salah satu kabupaten yang bersebelahan dengan Kabupaten Toli-Toli. Sebenarnya dulu mereka ini apa, satu kabupaten, Buol Toli-Toli. Tapi kemudian dimekarkan jadi Toli-Toli dan Buol. Di sana itu ada kebiasaan masyarakatnya. Aneku bacanya artikel, nah, ini berkaitan dengan kekayaan budaya suku Buol Sulawesi Tengah. Ya, Pak Berim Balenjena. Nuna mama mati buka, ya, supaya mama bagi kahi informasi. Berima sebenarnya mai. Luar biasa, ya.

0: Sam besok pun saya lagu pura. Kabupaten Buol adalah rumah bagi suku Buol, salah satu suku asli Indonesia yang kaya akan tradisi dan budaya. Berada di utara Pulau Sulawesi, wilayah ini membentang dari Lakuan Barat hingga Umu Palele di timur. Secara geografis, Kabupaten Buol berada pada koordinat 0 derajat 35, 1 derajat 20, apa bahasanya, lintang utara, dan 120 derajat, 122, 09, bujur timur. Dengan Laut Sulawesi di utara, kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Gorontalo di timur dan selatan, Toli-Toli Barat, Parigi Moutong di barat daya. Nama Buol ini berasal dari istilah Buolio yang diturunkan dari kata Buolia atau Buih. Pada masa kolonial, orang Belanda mengubahnya menjadi Buol yang kemudian mengembang menjadi Buel, Boel. Sebelum akhirnya disesuaikan dengan ejaan modern menjadi Buol. Suku Buol sendiri sebagai penduduk asli Kabupaten Buol telah tersebar pada 11 kecamatan yang ada ketika itu. Ada Momunu, Lakea, Bokat, Bunobogu, Palele, Biau, Tiloan, Bukal, Gadung, Karamat, Palele Barat. Dulunya Kabupaten Buol hanya terdiri dari 5 kecamatan yaitu Momunu, Bokat, Bunobogu, Palele, dan Biau. Namun perkembangan administratif memperluas wilayah ini mencerminkan pertumbuhan masyarakatnya. Kabupaten Buol memiliki sejarah panjang sebagai bekas wilayah Kerajaan Buol yang berdiri sejak abad ke-13, dan pemerintahan kerajaan ini terdiri dari 4 unsur utama: Toa Buligan, Buurligan, Raja atau Pemimpin, kemudian Taa Mogutu Buurligon, Pembuat Peraturan atau Bakidu, kemudian Taa Momulrigu Buurligan, rakyat yang menopang pemerintahan, dan yang terakhir adalah Taa Momuyungo Buurligon, penegak hukum. Nanda saya akan membaca ini. Jadi kalau anda mau koreksi silakan. Pada anda saya akan membaca ini. Huruf mati ketemu huruf mati.
1: Korea mau kayak masam.
2: Gurunya kok kepedek masam?
1: Ada pelak itu saya cuy.
2: Wah, majaan tu kemaki itu Mercedes. Muak kaki aja lona pemabusnya. Eh, baca ini. Semana tuak kuruh.
1: Eh, mari sih.
2: Eh, baca ini. Nejawi tak kuruh, tidak peseru kami mata. Ikut sih.
1: Ada pegang.
2: Eh, jadi akhirnya toko. Perkenalkan ya, lembu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kele po mari po mabongong.

0: Orlando is best song.
1: Meyaju adalah salah satu ritual atau tradisi adat suku Kaili Sulawesi Tengah dalam menyambut tamu kehormatan dengan maksud sebagai ungkapan kegembiraan atau sukacita dan juga untuk memperkenalkan adat budaya Tuan Puma yang selalu siap siaga memberikan rasa aman dan damai bagi para tamu yang datang. Peralatan yang digunakan adalah gimba atau gendang tradisional Kaili, guma atau senjata tradisional Kaili, toko atau tombak tradisional Kaili, dan kaliavo atau perisai. Ritual adat Meyaju dilaksanakan oleh 1 sampai dengan 3 orang pemuda sebagai topeaju dan 2 orang penabuh gimba atau yang disebut dengan bule gimba. Semua pelaku mengenakan pakaian adat suku Kaili Sulawesi Tengah. Acara ini biasa dilaksanakan pada saat pelaksanaan upacara adat, pesta atau perayaan hari-hari besar dan sebagainya. Diperuntukkan untuk menyambut orang tua adat, kepala daerah, kepala negara, atau tamu kehormatan lainnya yang datang pada suatu perayaan. Dimulai dengan suara gimba yang ditabuh oleh sepasang bule penabuh, disusul dengan suara pekikan adat atau peaju oleh 1 sampai dengan 3 topeaju sambil melakukan gerakan seperti tarian perang dengan mengacungkan guma atau toko serta kaliavo ke hadapan para tamu kehormatan yang baru saja tiba. Para tamu disilahkan untuk terus berjalan ke depan seiring gerak mundur topeaju yang terus menari dan memekik meaju sampai suara gimba yang ditabuh berhenti.

0: Bang Efe dari Dangdut.
1: Bang Efe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Adek, ambilin remote itu dong.
3: Minta tolong kakak.
2: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
3: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
2: Iya, terima kasih ya dek.
4: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
4: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong, dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita harus sampaikan permohonan maaf.
3: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
2: Astaga ade.
3: Maafkan ade ya ma.
2: Iya deh mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
7: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
8: Belikan pi buku ini, Pak.
9: Buku apa itu, Nak?
8: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
9: Tunggu ya.
10: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Opa.
8: Buku kan jendela dunia, Ma.
10: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
9: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
10: Kasihan, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
8: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
10: Heboh. Pintar dia bicara di, kayak menteri ini saja. Mana itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
11: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
10: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
9: Oh, sabar-sabar minum.
11: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
12: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
13: Iya, Mak. Nanti lah.
14: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
13: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
12: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
13: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
14: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
13: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
12: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
13: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
15: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
16: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
17: Aku ingin jadi reporter.
18: Kelak aku ingin jadi peluan.
17: Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi.
19: Kalau aku ingin jadi presiden.
11: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Ari. Di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
1: Renatia, masih ngantuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih?
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Ini anak, kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau telah lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya. Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri juga bersihkan.
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya, so bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Oh, kasihan, mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.
3: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Lah cari yuk.
4: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
3: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
5: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Papa.
1: Ya, kenapa nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, ya budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGS selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama.

0: Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, mewakili pimpinan beserta staf karyawan-karyawati Lembaga Penyiaran Palu, Lembaga Penyiaran Publik LPPR dari Palu, menyampaikan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk saudara-saudara kaum muslim di Kota Palu dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur.
1: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu salat, lalu orang tersebut melakukan salat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai salatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri salat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan salat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
4: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasanggani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodinya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Frans Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Frans Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: sampai sore selalu berani
1: menyinggung atau mengangkat topik bahasan kita berkaitan dengan kekayaan tradisi Buol, ya. Kita lanjutkan sedikit sampai sebesar waktu. Sebelum nanti pukul 13 kita akan kembali mendengarkan dua informasi di Karya Basa Lea.

0: Jadi Kabupaten Boling. Dengan kekayaan sejarah. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi keindahan dan keunikan Kabupaten Buol dan berikutnya. Kalau ini jadi traveling Anda di Sulawesi Tengah, Buol jadi satu pilihan yang mesti kami pertimbangkan untuk dikunjungi terkait dengan beberapa hal yang sudah saya sampaikan.
1: RRI Digital, nikmati dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.

Allahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

Aku Pura-Pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu

Pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

0: Sapu Tatalu, waktu Indonesia Tengah.
1: Karebon Pamulana.

Sago adalah salah satu kuliner khas Buol Sulawesi Tengah yang memiliki cita rasa unik dan kaya. Hidangan ini menggunakan daging sapi dan tulang, dipadukan dengan kelapa sangrai sebagai bahan utamanya. Kelapa sangrai inilah yang memberikan tekstur kental dan rasa khas pada Liogo, menjadikannya berbeda dari sup daging lainnya. Di Buol, kuliner ini juga dikenal dengan kuah Bugis karena kemiripannya dengan hidangan dari Sulawesi Selatan. Setelah itu, Liogo sendiri juga memiliki kesamaan dengan masakan daging cincang yang populer di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Perpaduan cita rasa rempah-rempah dalam Liogo membuatnya menjadi hidangan yang menggugah selera. Kareba Kaupuna.

Hasil timnas Kanada tuan rumah Piala Dunia 2026 bisa cetak sejarah di rumah sendiri. Kanada menjadi salah satu dari tiga negara tuan rumah yang ditunjuk FIFA sebagai venue Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Skuad berjuluk Les Rogues tergabung dalam grup B bersama Bosnia dan Bosnia Herzegovina, Qatar, dan Swiss. Berstatus tuan rumah membuat Kanada otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa proses kualifikasi. Meski begitu, timnas Kanada sudah dua kali tampil di Piala Dunia, yaitu pada edisi 1986 dan 2022. Namun dalam dua edisi tersebut, timnas Kanada belum bisa bersaing dan hanya mampu finish di fase grup. Timnas Kanada berambisi untuk membuat sejarah baru di Piala Dunia 2026 dengan lolos ke fase grup. Kesiamaran dua kali bagi Karebasalea Tinti Saputa Talu.

0: Ya, Rita mau berhenti kuliah saja.
1: Kenapa, Nak?
0: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
1: Jangan, Nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, Nak.
0: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
1: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
2: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

Pendengar, gimana saja Anda berada? Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Berben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Apa?
13: Ya, kenapa nak?
12: Ada tugas individu sekolah.
13: Apa
12: yang dimaksud dengan budaya?
13: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
12: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
13: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
12: Oh.
14: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: siaran berjaringan Ko4 RRIS.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseniruan itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Ko4 RRIS.
3: Siaran berjaringan Ko4 RRIS. Suara budaya Nusantara.
0: Siaran berjaringan Ko4 RRIS.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
4: Aljer menghadirkan pertunjukan seni panggung hingga mengundang para peserta hingga pengunjung berdatangan. Salah satunya adalah tari kandangan, tari tradisional Sunda yang ditampilkan oleh Freya Hanisa Syafri, seorang pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi di Aljazair. Selain itu, seni bela diri pencak silat turut dipertunjukkan oleh 4 pesilat muda berbakat asal Aljazair. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
10: Terima kasih masih bersama kami di Pro 4 RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia, menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau sapa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
10: Kabar baik. Panggilannya kabar baik, Rani Rini Januari.
11: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya. Haruslah dipanggil Puan. Jadi oh, Puan Rani.
10: Puan Rani. Baiklah kalau begitu, Puan Rani apa kabar?
11: Saya baiklah. Baik, di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
10: Hujan. Tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
11: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di sini juga hujan.
10: Pekanbaru juga hujan.
11: Hujan gerimis tapi.
10: Oh, gerimis
11: sekarang
10: tapi ya.
11: Mendung lah. Gerimis-gerimis tak diundang ya.
10: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
11: janganlah nanti kita lari.
10: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
11: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil. Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
10: Baik.
11: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
10: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
11: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
10: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
12: Alhamdulillah.
10: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
11: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sehat ke Datuk?
12: Alhamdulillah sehat.
11: Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
12: Yang tepatnya saya itu nama saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
11: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
12: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya. Zikir malam nanti insyaallah sempena 1 tahun di maklumatkan daerah istimewa perjuangan daerah istimewa Riau. Jadi hari ini pas 1 tahun.
11: Oh, pas 1 tahun.
12: Jadi pas 1 tahun dimaklumatkan artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya hari ini tema ini kita alami.
11: Hari ini tepat betul ya, berarti
12: sebab,
11: ya.
12: kebangkitan nasional itu, maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini, dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk Republik ini.
11: Okay, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk, sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
12: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu, dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita seperti misalnya Sultan Syarif Kasim. Malah sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai, waktu itu memang khususnya Siak ini meliputi sebagian besar wilayah Riau sekarang, untuk menjadi daerah istimewa gitu karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini, kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat, kemudian Jogja pada sejarah tradisinya, kalau kita melihat kepada peradaban Melayu, karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
11: Okay. Tapi kenapa kita disebut dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa nih Datuk?
12: Ada setidaknya ada 7 alasan gitu. 7 alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah munculnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian, karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu, bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan Melayu, dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya, ketika kemerdekaan Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dalam waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu persembahan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan, tapi juga dalam bentuk harta. Seperti contoh bagaimana Sultan Syarif Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat, zaman itu juga tambang minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936, dan itu diserahkan untuk Republik gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita pantas tuh. Apalagi kalau kita melihat di Riau, sistem kekerabatan di Riau ini ada 3. Di tempat lain cuma 1. Kalau di Riau ini 3. Ada matrilineal, ada patrilineal, ada patrilineal pun parenta pun ada. Ini tiga-tiganya bergabung, dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu di sini. Di sini misalnya masih ada sistem kedatuan, ada apa pihak pemangku adat menjalankan apanya. Kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan. Misalnya di Pelawan itu sultannya masih ada dan masih berfungsi walaupun heritage, walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pimpinan yang lama lagi, perbatinan batin, dia masih berfungsi. Kemudian ada bupati, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada di tempat lain. Di tempat lain barangkali ada, masih ada monarki modern, tapi sistem pemerintahan yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
11: Karena memang budaya kita ini masih kental.
12: Iya gitu, itu. Ya, dan sampai sekarang Riau, pun ya. Kita melihat bahwa ya, istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita

0: istimewa ya setahun lampau tuh ya. Susah tak Datuk?
1: Tidak susah. Tidak susah. Coba gini, kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober kita deklarasikan berdirinya kita isikan perundungan Provinsi Riau. Coba Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Hari kebudayaan, dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 17 Oktober? Karena kita yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita ambil. Kemudian pada tanggal 24 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada kepada DPR RI dan DPD gitu ya. Coba mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 24 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
0: Iya. Tapi mungkin sebagian masyarakat tuh, kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
1: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Kalau kita jujur mengatakan, orang misalnya katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya, itu berarti adalah itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan apa ya. itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita, apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Misalnya mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa dari bahasa Melayu Riau. Itu 4 tahun lalu itu kita di sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa, akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
0: Oke. Tapi pasti mempertahankannya, mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mempertahankannya bagaimana? Apa yang harus
1: dilakukan? Ini untuk ini gini. Ini di sisi lain kalau kita, kalau seperti Puan bercakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin nih. Berarti cepat seolah-olah kita ini bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita nih kan?
0: Bahasa kita, bahasa
1: Melayu kita ya. Itu ada artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu bukan di Malaysia, justru di Indonesia gitu. Kan itu kan dahsyat tuh kan gitu. Itu artinya makan kata ini untuk apa? Makanya daerah Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Kenapa kita dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah Puan ya. Kita dapat mendengar dialek Melayu asli itu. Jadi kita dia dah tercampur nih.
0: Betul.
1: Ya itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan. Tetapi secara kebudayaan, matinya satu dialek berarti mati satu bangsa gitu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan yang mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikirkan. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan yang wajar sebetulnya. Begini, setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari apa yang itu berasal dari Riau, yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kan wajar masyarakat bertanya. Sebab masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih hidup bawah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Jadi nah kalau dia istimewa berarti ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah Puan bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kata persatuan, itu memerlukan pemikiran, dan pemikiran ini ya dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewain pada hakikatnya adalah bagaimana kita menatakan istimewa itu, kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan? Minyak
0: semuanya ada.
1: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
0: Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu ya.
1: Itu. Nah, begini. Daerah lain juga Melayu, tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya, undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau.
0: Oh.
1: Ya, di dalam Undang-Undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya itu disebut jelas disebut. Nah, itu bagian yang istimewa. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam undang-undang Provinsi Riau sendiri.
0: Iya. Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa, Datuk?
1: Kami dulu makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang nih kan. Bagaimanapun ini keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI gitu. Dan kita tentu melakukan peningkatan nanti kita dialog kita akan terus saya percaya sekali kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata. Walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah, itu diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia itu tidak diawali dengan perang-perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi, apa macam. Nah, tentu kita kalau misalnya kita dapat 10, cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang.
0: Walaupun
1: kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Artinya tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami tanah ulayat kami itu dapat sejengkal, tetap kami berjuangkan, dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Ta'ala.
0: Tapi Datuk di kita sudah menjadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan, Datuk?
1: Yang paling apa ini tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulayat itu harus diakui oleh republik ini, dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Nah, itu contoh. Kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu tadi gitu. Nah, itu yang apanya. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Kalau kita pakai contoh misalnya kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat. Ya, dan itu kalau itu dia

0: lawan pusat, tapi justru mendukung pusat, yeah, untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
1: Betul, menata juga ya, Datuk.
0: Ya, itu.
1: Baik, satu tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
0: Belum,
1: ya?
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Belum kan? Belum. Ini baru nak perjuangkan.
1: Oh, baru nak perjuangkan. Satu tahun tadi apa tadi tuh?
0: Apa memaklumatkan perjuangan. Memulakan perjuangan.
1: Perjuangan aja harus satu tahun ya, Datuk, ya.
0: Dan kita yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Itu, tapi kita ini memang kita perlu stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri kan, membawa ini semua apa macam ini apanya, kita berdialog. Ya, cukup bagus intent juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah, itu apanya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
1: Oke. Okay. Apa lagi yang mungkin yang kurang, Datuk, yang ya agar kita juga segeralah menjadi daerah istimewa, Datuk?
0: Ya, bagaimana ya, yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini ya, dan arus politik bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu. Itu yang. Nah, itu jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu, naskah akademisnya sudah diatur, sudah disusun, apa yang sudah sosialisasi juga sedang terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang tergantung pada keputusan
1: dari
0: dan saya yakin ya, baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Nah, waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu, dan kita yakin. Tapi akhirnya kita, apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi istimewa belum siap kita. Sebab harus bagaimana hal-hal yang itu kan harus banyak diatur gitu. Tapi artinya kita saya mempercap itu kalau besok.
1: Iya. Kalau besok ya, Datuk. Siapa tahu di maklumat setahun ini besok jadi istimewa.
0: Tapi maksudnya segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja, setelah dia melahirkan itu kan tidak bisa langsung berjalan, anak itu harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu.
1: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang Datuk sampaikan, kita akan menjadi daerah istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
0: Ya, sekarang ini. Yeah. Sekarang ini ya programnya program lobby sekarang.
1: Lobby terus.
0: Ya, terus kita bicara, dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu wartawan ya. Saya wartawan saya di Kompas, dan Pak Yakob itu ngancar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma, berbual. Nah, artinya gitu. Dan menurut saya dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Sebab situasi politik kita baik di nasional maupun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan ya. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri nafas kepada lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
1: Nah, itu. Okay. Baik, kalau untuk generasi muda seperti apa nih, Datuk, perannya, Datuk?
0: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama sebab begini, seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sekarang. Mungkin makanya setahun dua tahun lagi mungkin belum, tetapi untuk generasi yang akan datang itu untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar muda itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya tunggu perintah kita lah gitu jalannya. Biasa ada sekitar 40-an laskar yang anak-anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggolkan daerah istimewa Riau. Itu contoh lah menurut saya, itu kan anak-anak muda gitu ini. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik, yang sebaik-baiknya, dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
1: Iya, baiklah. Perjuangan terus kita lakukan ya, dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan nih, Datuk ya, untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah, kita juga undang penelpon boleh ya, Datuk?
0: Ya, sila.
1: Empok Nova, kita juga undang penelpon boleh?
2: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa dihubungin. Ya,
1: boleh. Kalau di Jakarta berapa tuh?
2: 021-350-4510 untuk Pekanbaru.
1: Pagi. Kalau di Pekanbaru 2076123606 ya. Baik. Atau

0: 0812-2360.
1: Puan Rani, sebelum kita terima penelpon, kita break dulu ya.
2: Boleh, boleh.
1: Okay, ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru, berapa nomor teleponnya?
0: Kalau di Pekanbaru Sile di 0761-23606 ya. 0761-23606.
1: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Yes, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apalah ya.
1: Enggak apa-apa ya, daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan. Ini pertengahan bulan.
1: Iya.
2: Mau akhir bulan ya.
1: Baiklah, baik. Kita terima ya. Di 0213504510 untuk Jakarta, untuk Pekanbaru.
2: Untuk Pekanbaru di 0761236006.
1: Ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh, Nipo? Dari Pekanbaru dulu silakan.
2: Boleh ya, karena ya sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum. Ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya.
3: Rancak
2: warna udah beda tuh.
3: Puan Rani dengan Cinduria.
2: Saya dengan siapa?
3: Di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Terus
3: di Jakarta ada Puan Opa ya. Puan Opa, saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
2: Iya, silakan Cikgu.
3: Assalamualaikum buat Datu Taufik yang ganteng.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kena Datu.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Datu yang baik hati. Memang kalau kita enggak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Boleh sila.
3: Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempuak. Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
2: Alhamdulillah.
3: Harus begitulah. Kan ini berpantun juga mama.
2: Nanti dibalas sama Datu nanti.
3: Bukan di Yogyakarta aja enggak istimewa ya.
4: Iya.
2: Silakan
3: Puan.
2: Mau tanya apa tentang
3: apa diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio. Pak Datu, pertanyaannya Datu, ini kan ada tiga pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya Bapak Datu.
4: Iya,
3: Datu ya.
2: Baik.
3: Ekonomi seperti apa, fondasinya, histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apalagi ini melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan. Puan Rani,
2: terima kasih.
3: Puan Opa, harapan pendengar setia begini pun
2: baik.
3: Nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan. RRI Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara, moga ikatan silaturahim takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun Cik Julia.
2: Terima kasih
3: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
4: Iya.
2: Nak balas pantun.
1: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita terima yang untuk Jakarta dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak.
2: Selamat siang.
5: Puan Rani.
2: Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
5: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Apa kabar Maluku? Udah siang nih, udah sore malahan ya.
5: Udah sore. Tengah lagi angin kencang.
2: Angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cik Ayu ya.
2: Iya. Silalah Puan Ayu.
5: Iya, saya langsung ke Datuk ya. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
2: Iya.
5: Mungkin kata istimewa kan daerah istimewa Riau karena punya kontribusi ekonomi yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
4: Saya
5: lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya, karena kan di Riau ini sering terjadi karhutlah. Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Rio gitu ya, apakah tanggung jawab apa itu artinya Rio punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutlah ini pada saat daerah istimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di apa namanya?
1: Sudah digongkan gitu ya.
5: Iya. Iya, iya. Iya, itu pertanyaan saya, Datuk, ya mungkin sudah paham dengan pertanyaan saya. Terima kasih ya buat semua yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat ya, Datuk ya?
2: Sudah ya, Datuk, sudah paham ya.
1: Sudah, silakan Datuk.
2: Kita jawab saja, Datuk. Sila. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu, Datuk. Sila.
4: Ya, burung merbah, burung cempua, dibawa orang ke sungai api.
2: Suai.
4: Sungguh bagus pertanyaannya, tapi saya memang menjawabnya sulit.
2: Pertanyaan bagus, jawabnya sulit. Iya.
4: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, pertama dari segi kontribusi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau misalnya, tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta misalnya, ke daerah keistimewaan itu untuk budaya ada 500 miliar satu tahun.
2: 500 miliar.
4: Ya, coba itu untuk keistimewaan pembangunan budaya, makan wajar budaya, tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, Mak. Coba bayangkan. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Nah, di Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mendidik pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda jadi ya, heterogen ini apalagi kita berbatasan langsung dengan negara asing ya. Artinya dia punya dalam terdapat ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dilangkah khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita kan tempat RRI membuat stasiun di Bengkalis dan itu menunjukkan bahwa ini harus ditangani khusus berjuga ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya dulu waktu kecil-kecil gitu lah, cara ekonominya waktu kecil-kecil dulu itu kami dulu beli batu es tau gak?
2: Es
4: itu ke Malaysia gitu.
2: Nah,
4: artinya karena ekonomi di sini sangat rendah, di sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu kan. Belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi.
2: Tanah ulayat.
4: Nah, sekarang misalkan itu. Maka saya pertanyakan, tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau perusahaan swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau. Soal semua tanah oleh Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kalau jalan keluar, artinya setelah 30 tahun nanti perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang kan itu jalan keluar. Artinya itu harus ditangani secara khusus gitu. Gitu juga misalnya dalam kontribusi sejarah ya, saya kata begini, peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM, menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran, di Jawa Tengah. Berarti di sini, jadi itu ditemukan di Logas. Itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya, soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah, itu menunjukkan seperti itu. Kemudian kalau lebih mau jelasnya, baca juga lah di Facebook saya hari ini, saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
2: apa media sosialnya?
4: Di Facebook.
2: Datuk Ikram Jamil.
4: Saya menjelaskan tentang bagaimana daerah istimewa Riau sepanjang abad, ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap itu. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penanaman tanah itu dari apa bersilang lah gitu ya itu. Nah, kemudian dari adik yang dari
2: Maluku ya.
4: Itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini, Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka macam-macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi Riau ini khusus pertama dia dekat dengan perairan internasional. Ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan cepat. keluar dari Riau ini sudah, kita sudah masuk perairan nomor 2 teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha Aceh ini, dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini, bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang, menerima. Artinya orang untuk bersama kilometer, okay.
2: Sila, gitu ya.
4: Asalkan di mana langit didunduk, di mana bumi menjadi langit didunduk. Artinya jangan beraja-raja di negara seperti itu. Artinya selagi dia ingin membangun sesuatu, dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan. Kalau dia Melayu, mengaku Melayu, dia bangun sudah Melayu, dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya, berusaha sehingga usaha begitu lancar sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti ini kan harus ditangani secara khusus dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi kartu tulang.
2: Betul.
4: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. Jadi kadang-kadang dengan khusus berarti ada penanganan khusus. Oh, berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Nah, itu akan payah boleh. Memerun itu dah masuk lagi, ada itu. Artinya dia adalah hanya juga bukan lahan dibakar, tapi yang ditebas itu dibakar tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu ya. Kita bukan berpindah itu bukan berarti delek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana, tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi ya, kalau kita lihat sekarang ini selalunya kalau dihabiskan. Kalau dengan dia status istimewa, ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya orang misalnya seseorang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Di Riau kan tak sampai segitu, tapi artinya untuk membuka kebun di Riau harus ada pertemuan khusus. Tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
2: Baik. Jadi itu kalau misalnya karhutlah itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu.
4: Itu sama besar. Ya. Kalau macam-macam kecil tidak ada itu.
2: Tapi kalau daerah istimewa Datuk di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
4: Ini kan dua baru. Aceh sama Aceh, Jogja.
2: Kita coming soon lah ya.
4: Insya Allah. Maka kami di Lembaga Riau kita pulang. Kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau. Insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah.
2: Mudah-mudahan. Pak Nova juga bantu doa ya.
1: Ya, siap. Kita bantu doa. Baik. Kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 021-350-4510 Pekanbaru.
2: Pekanbaru Sile di 0761-23606 ya. Jadi Cik Tuan dan Puan Sile nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nova, kita angkat deh.
1: Ya silakan.
2: Baik. Halo, assalamualaikum. Terputus
1: ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
2: Cile.
1: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Siapa di mana nih?
6: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
2: Oh, Teteh. Kumaha damang?
6: Alhamdulillah saya panas.
2: Baiklah, ada Datuk Ikram Jamil di sini.
6: Iya, Puan Rani, Maya kabar?
2: Oh, saya baik. Kalau Maya kabar itu Melayu Sumatera ya, Dan?
6: Melayu.
2: Maya. Maya kabar itu Sumatera.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, salam dari kota hujan Bogor, Datuk.
4: Oh iya.
2: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
4: Kota yang sejuk dan indah.
2: Iya. Silo, Teteh.
1: Ya, silakan Teteh.
6: Datuk menuju
7: kota daerah istimewa begitu ya. Nah, bagaimana peran mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah tapi banyak yang berperan dalam hal ini untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datuk, untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Kapan Datuk, Puan Rani, Nova,
1: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
2: 0761-23606 sila untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Jawab saja dulu ya.
1: Jawab saja untuk Teh Dinda ya.
2: Baiklah, sila Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda Bogor.
4: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus, sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan di kebakar atau dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sama itu.
2: Iya, 2015 sih
4: Datuk. Wah, itu luar biasa. Tetapi kita juga sekarang siap-siap. Sekarang orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab kami di Riau ini mohon doa lah ya.
2: Mudah-mudahan terjadi lagi lah ya.
4: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini kemarau ini kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini Pekanbaru aja kena 33 derajat gitu lah, gitu kan. Ini dan ini akan masuk ini. Jadi makanya di saya lihat di Polda Adaman itu mereka sudah siap-siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita kalau kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu-membahu untuk menjaga ini, menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini ya mohon doalah dari pendengar beliau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikacikan. Apalagi saya secara pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino pada Juni mulai.
2: Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policy Datuk ya. Dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa Riau?
4: Kita mengharapkan doa. Cuma doa ini bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita tu cuma sedikit. Dan doa dari semua lapisan masyarakat di mana pun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita tu langgeng istilahnya orang Jawa. Doa itu kita saling mendoakan sama yang baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan itu akan menanam rindu kita semua kalau ini semua terjadi kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
2: Amin. Mudah-mudahan ya Datuk ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya Puan dan juga Datuk ya.
2: Amin. Mudah-mudahan. Jadi nanti berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi tidak, tapi
4: tetap daerah istimewa Riau, Provinsi Riau.
2: Oh, daerah istimewa Riau ya.
1: Daerah istimewa Riau ya.
2: Riau.
1: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
2: Iya. Di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
1: Insyaallah mudah-mudahan. Nanti kita
4: mampir ke balai.
1: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu, terima kasih ya.
2: Terima kasih ya.
1: Terima kasih banyak
2: juga. Ya. Di seluruh Nusantara.
1: Baik kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro menggelar aksi edukasi pilah sampah secara serentak di lingkungan kerja perusahaan dan venue publik yang dikelola Jakpro. Aksi ini merupakan bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pilah sampah. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Iwian Takwin mengatakan gerakan ini menjadi salah satu implementasi dari Jakpro, kampanye transformasi hijau yang mendorong terciptanya ekosistem kota berkelanjutan menuju target net zero emission Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan telah menetapkan 430 cagar budaya nasional di tahun 2026. Sebelumnya Indonesia telah memiliki 313 objek cagar budaya nasional dan secara keseluruhan sekarang ada 743 objek. Setelah berstatus cagar budaya nasional, Menteri Kebudayaan Fadlizon ingin menginginkan objek-objek tersebut punya nilai manfaat bagi masyarakat. Pada Selasa kemarin, Fadlizon mencontohkan penataan dan pengelolaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang sekarang menjadi ikon wisata di Jogja. Saat ini Kemenbud sedang menata Candi Pelawasan dan berharap bisa seperti Candi Borobudur. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Eh, Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong, Bu. Pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku pura-pura sahabat budaya Tepasanggani ya. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali lagi di hari ini ya. Di hari Rabu tanggal 20 Mei di tahun 2026. Sampai subuh sararku pura-pura ane panganin hari aruaku nomporakomi pura. Sekarang waktunya syarif lohubo nomporakomi pura. Dakori tinti capo alima hingena hingga ritinti 20. Panjang waktu kita ya. Dan buat komio mau bergabung nanti aku arif lohubo di sore hari ini ya. Di programnya Pedade Dangdut, silakan komi bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Mari kita hibur dengan lagu-lagu dangdut untuk di sore hari ini. Baik, saya terima penelpon pertama kita. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bung Hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pedade Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati nih.
0: Apa kabar Pak Ardin?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
1: Penyesalan.
0: Oke, penyesalan. Penyesalan dan siapa ini?
1: Istri.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah ada Pak Ardin di Sibedi membuka program kita di sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangnya Pedade Dangdut.
1: Ya, aku dangdut sejati le bersama Bung Arif atau Joko di yang baik hati dan ganteng pula.
0: Amin, amin. Bang Kadri di Bangka, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, seperti semua yang lagi cuap-cuap.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dang?
1: Lagunya Ona Sutra, judulnya Sembilan Lubuk, Sembilan Kolam.
0: Sembilan lubuk?
1: Sembilan kolam. Kalau saya memelihara ikan, Bung Arif. Kalau Bung Joni memelihara buaya. Oke, makasih Bung Arif. Saya selalu bersama keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Joni katanya pelihara buaya. Apakah Bung Joni buaya darat? Oke, ada lagi yang bergabung, silakan ya. Saya masih tunggu atensinya Komio di 0811-456-03875. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epi dari Dangdut.
2: Ya, Bunda Sri.
0: Bunda Sri ya, tombol tutu.
2: Iya.
0: Naku ya Rangga, Evana loyo-loyo, na lemas, lemah letila sulung lay. Naku ya, napane eo?
2: Iya, napane eo, harbio ngambil.
0: Eh, narase tuh, mandihama harbio.
2: Omangan di Sankara.
0: Ah, saya tidak diajak, Dan.
2: Sama ingo.
0: Eh, dada saya merurul ini.
2: Selalu rindu.
0: Selalu.
2: Tapi versi nalanggali.
0: Selalu rindu siapa?
2: Versi laki-laki, laki-laki nanggung.
0: Versi laki-laki.
2: Iya, ini tahap.
0: Oke, nari ya.
2: Dari mana?
0: Saya tidak tahu siapa namanya ini. Harmoni digital, semak kah? Sangat.
2: Nah, itu baru.
0: Semak. Nanti saya coba carikan dulu, Bunda ya.
2: Iya, laki-laki nanggung.
0: Iya, laki-laki. Oke.
2: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sampai subuh sararku pura-pura. Sudah ada 3 lagu ya. Kita ke dari Verur, ada Mansur S. Ini spesial untuk Pak Ardin di Sibedi, terus ada Una Sutra, Bang Kadri, ada Bunda Astri di Tombolo Tutu ya. Selalu rindu.

Oke, baik, sampai jumpa sarangku pura-pura sahabat budaya pasangga. Ini kita break sejenak, saatnya kita dengarkan dulu azan asar berkumandang untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggam

0: Oke, baik, sampai sebut syarat kupura-pura sahabat budaya Tapasanggani. Kita kembali lagi menyapa Komipura di program Mangi PDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati. Baik, saya terima penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, selamat sore Ari.
0: Sore Diana. Apa kabar?
1: Sehat-sehat Ari.
0: Alhamdulillah.
1: Juga.
0: Alhamdulillah. Jadi so sehat ini Diana.
1: Iya, sudah sehat
0: Alhamdulillah. Hari. Jadi mau dengar lagi. Oh, baru sembuh, kasihan.
1: Iya, berpuasa tidak masuk, tetap sedeng.
0: Oh, iya, betul.
1: Lagunya dulu.
0: Lagunya siapa, Diana?
1: Lagunya Bang SMS.
0: Bang SMS, siapa ini, Bang?
1: Mantap suaranya, Ari. Makasih.
0: Oke.
1: Selamat sore, Ari. Salam sehat juga, Ari.
0: Iya, makasih ya, Diana, ya. Tadi ya Amelia itu Bang SMS, siapa ini Bang? Bang kerjanya pakai sayang-sayang. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang PDD Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Persejati, Le.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Dengan Manir di Lambara.
0: Siapa?
1: Manir.
0: Manir?
1: Iya.
0: Ini Lambara mana ini?
1: Lambara Sigi.
0: Oh, Lambara Sigi. Di mananya kita Lambara?
1: Oh, di anu, pas perbatasan. Perbatasan Lambara Sibalaya.
0: Eh, saya punya keluarga dekat-dekat situ, Sri itu.
1: Iya, saya tahu Sri.
0: Sampai saudara itu, sampai sepupu.
1: Iya, sudah pernah saya ketemu dengan dia.
0: Oh, iya.
1: Bisa bilang, salamnya Ari.
0: Oke, okay. Manir, mau dengar lagunya siapa ini, Le?
1: Lagunya Lesti, ada yang punya.
0: Lesti, ada yang punya. Oke.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Ini spesial untuk Komio sampai sebesar Arko Prapura di Lambara. Ada Papa Sri pokoknya di sana. Ada siapa lagi? Rahmat juga ya. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore, Bang PDD Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Tersejati.
0: Dengan siapa di mana, Le?
2: Dengan BK.
0: Siapa di BK?
2: Sarman.
0: Oh, Pak Sarman. Apa kabar ini, Pak Sarman?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Le?
2: Caca Andika.
0: Caca Andika yang mana?
2: Dipilihkan.
0: Saya pilih saja.
2: Iya.
0: Oke, cincin putih.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kalau di BK saya ingat ini. Siapa namanya? Kepala Desa BK. Salam untuk Pak Kepala Desa ya, sehat selalu Pak Kades ya. Baik, sudah ada 3 lagu. Kita ke Dade Peror. Ria Amelia dengan SMS spesial untuk Diana di Balumpewa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut di sini.

Karena Bapak Melana sampai sebut secara pura-pura, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tekankan higienitas dan penguatan UMKM jasa boga. Rumah sampai sebut secara pura-pura, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido SPPK MKS membuka rapat kerja daerah ke-6 Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia atau ABJI Sulawesi Tengah di Sriti Convention Hall. Rakerda yang mengusung tema penguatan UMKM dan jasa boga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan itu diikuti pengurus dan anggota ABJI dari berbagai kabupaten dan kota Sulawesi Tengah, Dewan Penasihat Organisasi serta pelaku UMKM binaan. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya menjaga higienis dan kualitas penyajian makanan khususnya dalam sektor jasa boga dan pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kareba Kopuna sampai sebut secara kupura-pura, Skotlandia umumkan skuad Piala Dunia 2026. Domba tim nasional Skotlandia telah mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil ke dalam skuad Piala Dunia 2026. Ross Stewart dan Finlay Curtis masuk dalam daftar, sementara Andy Robertson kembali dipercaya menjadi kapten tim. Curtis menjadi salah satu nama kejutan dalam skuad berisi 26 pemain tersebut. Gelandang muda Rangers itu tampil impresif bersama Kilmarnock selama masa peminjaman. Sementara Stewart kembali dipanggil setelah terakhir membela Skotlandia pada 2022 lalu. Pelatih Skotlandia Steve Clark menilai penyerang Southampton itu sedang berada dalam performa terbaiknya. Sampai jumpa saran kupura-pura. Gesiamu kareba saliat inti sapulawono. Antai aku arif lohubo. Kupai-pai panjelingan hari kareba saliat inti sapulawono.

0: Oke, baik, sampai itu saran kupura-pura sahabat budaya Pasanggani. Saatnya kita lanjutkan kembali di program Mange Peda Dedangdut. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dedangdut.
1: Ya, sedang tersejati
0: nih. Aduh, dengan siapa di mana ini dah?
1: Ini dengan orang Sunjo.
0: Orang Sunjo, siapa di Sunjo ini? Saya kira dari Pariki.
1: Sama juga.
0: Oh, sama juga. Aduh, Bu Nanti.
1: Kalau bilang Pariki, orang sama mau bilang orang Palu kan kita aja Pariki kan miru.
0: Oh, begitu dah.
1: Jadi kita ikut kerja sama orang Palu.
0: Nah. Oh, begitu. Ih, bangga dengan daerah sendiri lah. Waduh, Bunda Antu di Pariki, bagaimana kabar ini, Dan?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Belum mendengar
0: begitu. Oh, mendung sama ini saya di daerah Biro Marut, seputaran Sigi daerah ke atas ini mendung.
1: Oh, mendung lagi.
0: Tapi kalau daerah ke bawah ini tidak nih kayaknya.
1: Itu.
0: Jadi Pariki mau dengar lagunya siapa ini, Bunda Antu?
1: Oh, Pariki ada itu ikan manis kulitnya.
0: Hah?
1: Ita manis kulitnya, kita bisa olehkan siapa kok.
0: Ita manis.
1: Ita manis kulitnya.
0: Ada ita manis itu dari mana? Ita manis. Bagaimana? Ita manis kulitnya, kulitmu.
1: Dobe, sekali.
0: Ita manis kulitnya.
1: Iya. Ada.
0: Saya coba cari dulu Bunda Ita manis kulitnya.
1: Hari ini kalian sekali.
0: Ada Imam S. Arifin, hitam manis saja tapi.
1: Iya.
0: Kayak kita no hitam manis kan?
1: Oh iya, sama lagi. Hitam-hitam semua.
0: Iya no, tidak ada yang putih manis, cuma kayak kita ini saja hitam manis.
1: Oh iya.
0: Kenapa?
1: Setiap hari di pasar terjemur.
0: Bagi kita juga tiap hari ke siang ini.
1: Kita lebih balas gitu. Kita orang beli ya.
0: Betul. Silakan hitam manis saja laku, apalagi putih tuh.
1: Gitu.
0: Oke, Kade, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Anti di Parigi ya. Ada lagi di belakangnya Bunda Anti di Parigi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hanini Dolo, Mangi Pedede Dangdut.
2: Ya, aku udah ngisir sejati nih.
0: Iya, mau dengar lagunya siapa ini Bunda Hanin?
2: Lagunya Ikin Urjan lah.
0: Ikin Urjan yang mana?
2: Munafik.
0: Siapa itu? Bunda ini deh, sudah biasa munafik, astagfirullahaladzim. Oke, Naria. Ada. Oke, makasih Bunda ya.
2: Oke, makasih hari
0: sampai. Ye, sama-sama. Tapi
2: gasing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya ini selalu dibilang ganteng padahal saya pinal popo. Oke, ada lagi. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dedangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
3: Sendiri.
0: Anizar.
3: Iya.
0: Dari Bakarai Bari Pandera, Anizar. Nah, udah.
3: Belo-belo.
0: Oh, saya kira nah udah Ledo.
3: Ledo.
0: Iya, Mange Peda di SMA dah.
3: Lagunya Terserang Saja.
0: Hah? Halo.
3: Judulnya Terserang Saja.
0: Terus
3: Terang Saja.
0: Terang Saja. Siapa penyanyinya tuh?
3: Siti Fira.
0: Terus Terang Saja. Oke, ada.
3: Terima kasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai semua saran kupura-pura. Sudah ada 3 lagu ya. Kita ke Imam Syarifin saja dulu dengan Hitam Manis. Ini spesial untuk Bunda Anti di Parigi.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Oke, okay, baik, sampai susah Ratu Kupura-pura 25 menit bergeser dari pukul 16 di sore hari ini. Dan kita masih berada di program Angepeda Dedangdut. Halo. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Epeda Dedangdut.
1: Ya, ku dangdut tersejati, Le.
0: Dengan siapa di mana, Le?
1: Dengan orang Parigi.
0: Bunda Ati.
1: Baru pulang kerja, Bung Ari.
0: Aduh, kerja apa dah hari ini?
1: Di perusahaan kue.
0: Waduh, enak dong, bisa bikin kue berarti nih.
1: Bisa.
0: Waduh, enak ini.
1: Kalau Bung Ari suruh bikin, saya bikin akan itu kue.
0: Aduh. Jadi dah mau dengar lagi siapa ini?
1: Retina Alfira Kerinduan.
0: Aduh, rindu dan siapa ini kah?
1: Rindu dan suami Pudita Lole.
0: Aduh, jauh kah? Lagi baku jauh ini.
1: Sama pulang, sama libur orang, jadi mau pulang lagi dan suami.
0: Oh, begitu Dane.
1: Iya, itu. Tak bilang pun tak. Mau pulang dulu dan suamiku dulu.
0: Betul.
1: Bung Ari, ya. Kamu mana?
0: Iya, nanti insya Allah.
1: Insya Allah. Iya, apa sama saya diakan kue pia?
0: Kue apa?
1: Kue pia.
0: Kue pia?
1: Iya.
0: Waduh, enak itu, enak sekali.
1: Itu. Kalau saya bilang Bunda Anti, bilang ke Bung Ari, terus singgah.
0: Di mana dan kalau Bunda Anti di Parigi? Tiap aku dekat dengan Bunda Anti dan
1: di dalam rumah dan Bunda Anti, no?
0: Oh iya, no, nanti kalau semua ke sana iya. Pas Lebaran, insya Allah.
1: Insya Allah.
0: Yeah.
1: Kalau saya di Tolole.
0: Di Tolole.
1: Itu dengan suamiku.
0: Oke, baik.
1: Baru kalau saya di sana tidak monitor apa?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampai jumpa sararku pura-pura di Parigi. Ya, teman-teman teknik tolong ditambah jangkauan siaran sampai Parigi, kasihan. Apa di rumahnya Bunda Atit ya dapat DP siaran ya. Halo.
2: Halo.
1: Halo, Mangga PDD Dangdut.
2: Ya, sedang bekerja.
1: Halo Bunda Mas, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Waduh, mau dengar lagunya siapa ini Bunda?
2: Sampai di mana dan itu Pak Mancar tidak sampai ke
1: cuma sampai di rumahnya Bunda Anti, teh sampai di Bunda Ati. Kalau di Bunda
2: bisa,
1: lagi sih teh sampai.
2: Disambung dengan tali rafia, Jo.
1: Napa kalau Bunda Ati kan pakai itu, apa namanya? Tutup belanga. Aduh, Ya jadi lagunya siapa nih Bunda Mas Pa?
2: Lagunya Titi Sandora.
1: Titi Sandora?
2: Iya.
1: Yang mana itu?
2: Ambilnya Titi Sandora lagi.
1: Yang mana?
2: Termenung.
1: Termenung, aduh sore-sore so dengar lagunya yang paling melu lagi ini, dah.
2: Itulah. Sekali-sekali
1: ya, oke dan begitu.
2: Oke Bu Hari.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon terakhir lagi saya terima untuk di sore hari ini. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga PDD Dangdut.
3: Saya Jangan sejati, Le.
1: Iya, dengan siapa di mana, Le?
3: Pak Nur Palolo.
1: Pak Nur Palolo, apa kabar di Palolo ini? Hujan?
3: Alhamdulillah, sementara turun hujan.
1: Sementara turun hujan, ya. Jadi mau dengar lagu siapa ini di Palolo?
3: Mau dengar itu lagu, lupa penyanyinya, Meja dan Kursi.
1: Meja dan Kursi. Jendela dan pintu tiada. Pak Lolo mana kita ini Pak Nur?
3: Desa Baku-Bakulu.
1: Oh, Baku-Bakulu.
3: Iya.
1: Aduh, saya lupa saya punya keluarga di sana itu Kamarora kayaknya.
3: Oh, di Kamarora.
1: Kamarora. Lebih jauh lagi. Oh, lebih jauh lagi. Oh, aduh. Oke, dan Pak Nur, terima kasih.
3: Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh sararku pura-pura sudah ada 3 lagu. Kita kerinduan dulu ya. Ada Revina Elvira untuk di sore hari ini.

0: Oke, sampai jumpa sarangku pura-pura meja dan kursi. Aneh Hamdan ATT bilang meja dan kursi. Kalau kita apa dan pintu dan jendela. Oke, dan sampai jumpa sarangku pura-pura. Kita masih di program Anget Ada Dangdut ya, Kudangdut Tersejati. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange pedada dangdut.
1: Iya, si dangdut tersejati le.
0: Iya, dengan Bunda Asmarahnya apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Bang Ari.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi seri-seri ya.
0: Iya dong. jadi mau dengar lagi siapa ini Bunda?
1: Cacandika.
0: Cacandika yang mana?
1: Mandi kembang.
0: Mandi kembang tengah malam.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, makasih Bung Ari.
0: Iya, sama-sama.
1: Sama keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asmarani di Tulo. Kita kembali lagi ya untuk Komyupura di sore hari ini yang masih mau bergabung karena kita sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Halo.
2: Halo, selamat sore. Ojo, apa kabar Nana?
0: Aduh, kabar baik no. Apa kabar dari Bunga Vina juga ini?
2: Sama di antara semua ini. Ada kabar baik-baik, Bro.
0: Alhamdulillah, Dang. Jadi ada di mana ini, Dang?
2: Biasa ada di perkumpulan geng orang. Kenapa teh orang ini gai-gai baru pulang semua? Orang kerjain kita no, kita yang di orang tua di sini. Orang bilang bunda, telepon akang. Kenapa ojo ada menyiar sana ya?
0: Aduh, geng apa DP nama ini kak? Geng huru-hara atau hura-hura?
2: Geng huru-hara. Apa iya ya? Kenapa ketawa semua orang sana?
0: Jadi dah mau dengar lagi siapa ini Bunda Vina?
2: Ohnya orang kata duka.
0: Hah?
2: Duka.
0: Duka?
2: Iya.
0: Siapa yang bawa itu?
2: Apa saja ada berduka dan lagi putus cinta apa
0: itu? Siapa yang bawa itu kak? Oh Evita Mala ya?
2: Iya.
0: Oke dang.
2: Iya dang ya.
0: Oke.
2: Iya. Orang semua ini.
0: Salam balik bunda Pokoknya geng huru hara tetap sehat dan semangat
2: Selamat bertugas
0: Oke, sore. Pokoknya tim huru-hara ya. Geng Halilintar ya, jaga kekompakan nih. Jaga-jaga itu Bunda Vina kasihan. Ada lagi. Halo.
3: Halo.
0: Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pedada dangdut.
3: Ya, aku dangdut sejati nih.
0: Iya. Bu Pak Udin di Sibalaya, mau dengar lagi siapa ini, Dang?
3: Sibalaya.
0: Idah lah sudah tadi Pak Udin. Boleh yang lain?
3: Ku nanti pintu surga saja.
0: Ku nanti pintu surga.
3: Intan Ali.
0: Intan Ali, coba saya cari leh. Ku nanti di pintu surga. Intan Ali, adakah? Intan Ali, Intan Ali. Oke, ada.
3: Terima kasih Arif.
0: Ye, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebesar Argo Prapura. Saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita untuk di program Mange PDD Dangdut ya, Kudangdut Tersejati. Buat kami semuanya terima kasih ya yang sudah bergabung tadi ada ada Ardin di Sibedi, ada Kadri, ada Bunda Asria, ada Bunda Diana. Ada Manher, ada Sherman, ya Sarman, terus ada Bunda Anti di Parigi, ada siapa lagi banyak tadi ya, Bunda Hanin di Dolo, Bunda Anizar, Bunda Ati Parigi, ada Bunda Maspa, ada Nur di Palolo, ya, ada Bunda Asmarani, ada Bunda Vina, ada Pak Udin, ya. Terima kasih untuk kami semuanya untuk sore hari ini. Saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu. Saya Arif pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Mama, sekali-sekali kok rawat juga Mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, ini bisakah anakmu itu mau jaga Mama dulu? Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Uranga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Inkumio!
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Bravura. Kita lanjutkan kembali untuk di sore hari ini, masih di program Manjayon Jahil. Kali ini kita menjauh-jauh kemana ini sampai secara Argo Bravura? Kalau begitu kita ke daerah Banggai Laut dulu ya. Ada beberapa tempat wisata di Banggai Laut yang buat kita itu apa ya, terkesima, yang buat mata kita itu dimanjakan dulu di sana karena kecantikannya ya di daerah sana ya, di daerah Banggai Laut. Jadi jangan sampai lewatkan begitu ya tempat wisata di Banggai Laut ini. Jadi jika berencana untuk berkunjung ke Banggai Laut, sudah seharusnya mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di sana. Lebih jelasnya ada beberapa tempat wisata yang tidak boleh terlewatkan begitu saja ya. Jadi kalau kita menghabiskan waktu liburan, sepertinya kurang lengkap jika tidak datang ke tempat wisata Banggai Laut. Apalagi ini kan banyak libur nih di bulan Mei ini ya. Jadi di sana terdapat banyak wisata alam yang mempunyai daya tarik tersendiri dan pastinya mampu memanjakan mata ya. Jadi maka dari itu jika berkunjung ke Banggai Laut, jangan pernah melewatkan wisatanya. Salah satu wisatanya di sana yaitu Pantai Bulung. Tempat wisata pertama di Pantai Laut yang mempunyai daya tarik yaitu Pantai Bulung yang berlokasi di Teluk Kibit ya, Kecamatan Banggai Selatan. Jadi tidak jauh berbeda dengan pantai lain yang ada di Banggai Laut mempunyai panorama sangat indah ya. Bahkan setiap pengunjung yang datang ke pantai ini akan langsung terpesona. Jadi pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas di pantai ini seperti snorkeling ya, berenang dan bermain pasir ya. Selain itu juga tersedia juga tempat istirahat untuk menikmati keindahan alam di pinggir laut. Jadi jika komio ingin bermain, tersedia juga wahana banana boat ya, banana boat di sana. Selain itu ada juga air terjun Piala. Ini yang lebih keren ya. Jadi wisata alam di pantai laut memang cukup melimpah ya. Salah satunya air terjun Piala, terkenal dengan aliran air yang terlihat warna hijau, membuat wisata banyak peminatnya ya. Namun jika ingin berkunjung ke air terjun ini, pastikan lebih berhati-hati ya. Mengingat untuk sampai di air terjun ini harus melewati tangga pintu air yang sedikit curam. Selain itu juga pengunjung juga harus melewati pintu air yang terbilang licin, sedangkan lokasinya berada di Hanga-Hanga, Kecamatan Lu Selatan. Keren ini, kapan ya saya kesana. Selain itu ada juga nih sampai sebesar Argo Bravura Padang Laya. Jadi jika ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, sepertinya wajib datang ke Bukit Padang Laya ya. Apalagi bukit ini terdapat banyak ilalang yang sangat cantik. Bahkan biasanya para pengunjung menjadikan tempat ini untuk berkemah ya. Kamu suka mana nih, air berkemah atau pergi ke air terjun atau mau pergi ke pantai? Di antara tiga itu kamu suka yang mana nih sampai sebesar Argo Bravura? Kalau saya karena orangnya suka alam, suka air ya, kayaknya saya ke air terjun deh. Walaupun ya jalannya agak licin sih ya, tapi menikmati air terjun itu suasananya adem, kita bisa baca buku sambil menikmati percikan air. Waduh, narasa. Kalau di Padang Laya untuk berkemah masih mikir-mikir dua kali sih ya, ataupun ke pantai. Kalau kulit saya ini seperti lagu tadi, hitam manis, kayaknya Anda cocok deh ya. Walaupun pakai, biang orang pakai sunscreen, sudah deh ya, cukup begini aja karena walau hitam tetap manis.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Oke, okay, baik, sampai selesai saranku pura-pura kita masih menjoy-enjoy huruf bayi di sore hari ini ya. Jadi jika ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, seperti wajib datang ke Bukit Padang Laya ya. Apalagi bukit ini terdapat banyak ilalang yang sangat cantik. Bahkan biasanya para pengunjung menjadikan tempat ini untuk berkemah ya. Jadi jika berkunjung ke tempat ini, jangan lupa membawa peralatan berfoto seperti kamera atau sejenisnya begitu, mengingat banyak spot foto menarik yang layak untuk dipotret dan membagikannya ke berbagai media sosial. Banyak keuntungan juga jika berwisata di tempat ini, seperti halnya bisa menikmati sunrise dan sunset yang indah ya. Jika tertarik dengan keindahan bukit tinggi bukit ini, langsung saja datang ke desa Dangkalan ya, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Terus ada juga Pantai Batu Lubang. Jadi bagi pecinta pantai seperti harus mengagendakan begitu datang ke Pantai Batu Lubang, pengunjung bisa mendapatkan banyak hal menarik di tempat wisata ini ya. Salah satunya adalah batu karang yang bertemu langsung dengan birunya air laut. Dan selain itu juga pantai ini juga terdapat tebing yang cukup tinggi ya, sehingga memberikan kesan unik tersendiri. Jika memang tertarik untuk berkunjung ke pantai ini, bisa datang langsung ke Desa Tanjung Gundul, Kecamatan Banggai. Terus ada juga Desa Mandal ya. Tempat wisata yang satu ini mempunyai keunikan tersendiri karena berada di dekat pinggiran pantai. Tentunya tak heran jika Desa Mandal ini menjadi salah satu destinasi wisata populer di Banggai Laut. Apalagi pantainya sangat indah dan kebersihannya terjaga ya. Selain bisa menikmati keindahan alam pantai di sana, juga pengunjung juga bisa mendapatkan banyak pengalaman baru ya, berinteraksi dengan warga sekitar. Dan jadi saat berada di Banggai Laut, wajib mengunjungi lebih tepatnya desa ini berada di Kombutokan ya, di Kombutokan, Kecamatan Totikum. Ada juga Pantai Bongo ya. Jadi rekomendasi juga tempat wisata lain yang ada di Banggai Laut, yaitu Pantai Bongo. Banyak keunggulannya dan dari pantai ini karena mempunyai keindahan yang mempesona dan kebersihannya masih terjaga ya. Dan keunikan lain dari pantai ini, terdapat sebuah tebing yang penuh dengan tumbuhan hijau ya. Apalagi air di pantai ini sangat jernih dan juga tenang, sehingga tak heran biasanya pengunjung akan berenang ya jika melihatnya dari kejauhan. Begitu ya, airnya terlihat berwarna biru. Sedangkan alamat lengkap pantai ini berada di Desa Bone Baru, Kecamatan Banggai Utara ya, Pantai Bongo. Oke, dan sampai sini sararku pura-pura 39 menit bergeser dari pukul 17. Sedikit lagi kita akan bergabung bersama program 1 RRI Palu untuk menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya. Dan tentunya kita akan dengarkan lagu-lagu religi ya. Dan tentunya kita juga bisa dengarkan pengajian kalam suci Al-Qur'an ya. Dan untuk informasi, azan maghrib pada hari ini tepat di pukul 17:59 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz, sahabat budaya tapasangkani.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka di...
1: Oke, baik, sampai itu secara berpura-pura. Saatnya kita bergabung bersama program Satu RRI Pahlu untuk mengikuti ajaran Maghrib Berkumandang untuk Kalikotopa dan sekitarnya.

kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan,

apakah yang paling disukai Allah? Nabi menjawab, salat tepat pada waktunya. Ibnu Mas'ud kembali bertanya, kemudian apalagi? Berbuat baik kepada orang tua. Lalu, tanya Ibnu Mas'ud lagi, berjuang di jalan Allah, ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bona fiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan

suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita

sebuah majlis, Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menjawab.

Salat berjamaah sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang

0: Sapu Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Palmana sampai subuh sararku Prapura, Wakil Wali Kota Palu himbau warga belanja bijak di tengah depresiasi rupiah. Rumba sampai subuh sararku Prapura, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin juga menghimbau masyarakat agar tidak panik menghadapi situasi perlemahan rupiah dan tetap berbelanja secara bijaksana. Di mana sampai subuh sararku Prapura yang mengatakan, kami selalu menginstruksikan dan menghimbau kepada masyarakat untuk belanja dengan bijak, karena yang namanya inflasi juga bisa terjadi karena cuaca juga. Tapi semuanya masih aman, untuk ketersediaan stok beras juga masih aman. Dan pemerintah Kota Palu atau Pemkot Palu memastikan harga berbagai jenis barang termasuk bahan pokok dan bahan pangan masih aman dan terkendali di tengah situasi perlemahan nilai rupiah. Pemerintah Kota Palu juga memastikan ketersediaan stok kebutuhan masyarakat masih mencukupi, termasuk stok beras di sejumlah distributor dan pasar tradisional.

Karena kepunan sampai suhu saran kupura-pura, pemerintah Kota Palu atau Pemkot Palu merencanakan pembukaan kembali jalur dua arah untuk arus transportasi Jembatan Palu. Jembatan Palu 1 dan Jembatan Palu 3 pada 1 Januari 2026. Pemberlakuan satu arah pada dua jembatan tersebut itu dilakukan pada tahun 2011, tapi seiring dengan berjalannya waktu hingga 15 tahun lamanya, tentunya pemahaman masyarakat Kota Palu tentang disiplin berkendara sudah semakin meningkat. Dimana kata Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rashid, Jembatan Palu 1 terletak di Jalan Hasanuddin yang menghubungkan dengan Jalan Gajah Mada sedangkan Jembatan Palu 3 terletak di Jalan Ki Majah yang menghubungkan dengan Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Saat ini dua jembatan tersebut hanya bisa dilalui satu arah. Jembatan Palu 1 hanya bisa dilewati dari arah barat ke timur, tepatnya dari Gajah Mada ke Sultan Hasanuddin. Sementara Jembatan Palu 3 hanya bisa dari arah timur ke barat, yaitu dari Ki Majah menuju Kiai Haji Wahid Hasyim. Hadianto menyatakan setelah dibuka pada tanggal 1 Juni nanti, prosesnya akan terus dipantau dan dikaji dengan harapan agar pembukaan jalur itu nantinya sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Sampai sebesar Arko Prapura, Besiamu Karibasa Liatin Tisa Plosasio, Antia Kuar Pelhubo.

Oke, baik, tapi itu saranku pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya. Untuk malam hari ini nanti kita akan bincang-bincang bersama komunitas pemuda berbudaya Sulawesi Tengah ya. Ada nanti Muhammad Revan dari ketua bidang tari dan ada juga dari dewan pembinanya Iva Abdillah gitu. Sampai saranku pura-pura. Seperti apa sih komunitas pemuda berbudaya Sulawesi Tengah yang dimana nanti kalau tidak salah mereka ini akan mewakili Sulawesi Tengah ke tingkat nasional begitu ya. Jadi kita akan cari tahu nih tentang komunitas pemuda berbudaya yang sedang dijalankan, apa sih cerita begitu mengawali pembukaannya, terus apa yang menjadi latar belakang terbentuknya komunitas ini, mengapa anak muda perlu terlibat dalam melestarikan budaya ya, dan tentunya apa sih visi dan misi tujuan utama komunitas ini. Tapi nanti sebentar deh ya, kita akan tahu begitu dengan kedua narasumber kita di program komunitas di program Teh Satu Kaili ya. Dan untuk malam hari ini saya tidak sendirian, ada rekan saya Gina ya yang menemani kita semuanya di program Teh Satu Kaili ya. Dan kita live di channel YouTube-nya RRI Palu sampai sebesar Harku Prapora. Jadi kalau kita bicara seputar di tengah perkembangan zaman begitu ya, dan arus modernisasi sekarang ini yang begitu cepat, dan peran pemuda menjadi sangat penting dalam menjaga identitas budaya bangsa ya. Jadi menjaga identitas budaya bangsa ya, cepat peran pemuda bukan hanya tentang tarian ya, bahasa daerahnya saja atau pakaian tradisionalnya saja, tetapi juga tentang nilai ya, sopan santun, gotong royong, dan cara kita menghargai warisan leluhur. Seperti itu sampai subuh sarar pura-pura ya. Oke deh, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya, karena nanti sebentar kita masih menunggu rekan-rekan dari komunitas pemuda berbudaya.

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bung.
2: Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
3: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sarargo prapora. Kita masih berada di program tes atau kaili ya. Dan seperti sebelumnya saya informasikan bahwa kita akan bincang-bincang dengan komunitas pemuda berbudaya Sulawesi Tengah. Ada dari dewan pembinanya ada Kak Iva Abdillah, terus ada juga dari ketua bidang tari ada Muhammad Revan. Sampai jumpa sarargo prapora. Nah, tentunya kalau kita kembali lagi perkembangan zaman dan arus modernisasi yang begitu cepat, peran pemuda menjadi sangat penting dalam menjaga identitas budaya bangsa ya. Tentunya budaya bukan hanya tentang tarian, bukan hanya tentang bahasa daerah atau pakaian tradisional, tetapi juga tentang nilai sopan santun, gotong royong, dan cara kita menghargai warisan leluhur kita. Nah, mereka inilah yang selalu menjadikan budaya tradisi atau sebagai selalu dilestarikan. Nah, sampai subuh sararku prapora. Sudah ada kedua narasumber saya mau memperkenalkan diri dulu dengan mereka ya. Karena kita juga live di channel YouTube-nya RRI Palu. Jadi untuk Komio yang penasaran dengan kedua narasumber kita, silakan Komio nonton di channel YouTube-nya RRI Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kari.
0: Halo, ini dari Dewan Pembina Komunitas Pemuda Berbudaya Sulawesi Tengah. Ada Iva Abdillah. Halo Kakak Iva.
1: Halo Kakak.
0: Apa kabar?
1: Baik-baik saja alhamdulillah.
0: Waduh ya, kita kemarin ketemunya di pada waktu puasa.
1: Iya.
0: Dan alhamdulillah ini temukan lagi kan.
1: Iya.
0: Karena kedepannya ini komunitas ini akan mewakili Sulawesi Tengah ya.
1: Iya.
0: Masya Allah, keren nih. Terus ada juga Muhammad Revan, ketua bidang tari. Assalamualaikum Revan.
2: Waalaikumsalam Kak.
0: Apa kabar ini?
2: Baik-baik.
0: Sebagai ketua bidang tari ya.
2: Iya.
0: Waduh, bisa menari berarti nih.
2: Iya.
0: Ajak saya dong. Oke, dan sampai sebut sararku pura-pura. Untuk mengawali ini saya akan tanya dulu sama Kakak Iva nih sebagai dewan pembina begitu. Kakak Iva, apa sih komunitas dari komunitas pemuda berbudaya?
1: Apanya Kak?
0: Awalnya ini dibentuk ini komunitas begitu.
1: Oke. Awal mulanya KPB, Komunitas Pemuda Berbudaya ini dibentuk dari tahun 2017 ya. Tahun 2017 ya. Kak, kita aktif berkesenian itu di tahun 2017 sampai sekarang alhamdulillah. Dan sudah ada angkatan ke-9. Wow. Dari tahun 2017 sampai sekarang. Dan kita ada 3 bidang seperti biasa. Ada bidang tari, kemudian musik, dan IT sinematik.
0: Okay.
1: Ada bidang yang memang ditekuni khusus untuk potensi masing-masing teman-teman. Kenapa komunitas ini terbentuk? Salah satunya timbul dari rasa apa ya, kepedulian terhadap kesenian dan generasi muda Kak. Kayak begitu. Jadi kebetulan saya juga penggiat seni. Saya juga penyanyi, saya juga koreografer. Saya ingin membagi secuil ilmu yang saya punya itu untuk adik-adikku. Jadi selain kita menjadi kakak, kita juga harus memberikan dampak positif untuk adik-adiknya kita. Salah satunya itu yang saya punya yaitu mungkin sedikit pengetahuan tentang kesenian tadi itu. Makanya saya dengan pengurus itu, dengan adik saya berusaha untuk merangkul teman-teman adik-adik yang suka di bidang kesenian. Makanya terbentuklah lembaga ini.
0: Oke.
1: Seperti itu Kak.
0: Jadi ini ada 3 bidangnya ya. Salah satunya dari bidangnya si Kak Revan ini ya. Tari begitu.
1: Bidang tari.
0: Oke, tapi untuk visi-misi kedepannya dari komunitas pemuda berbudaya ini apa nih Kakak? Emang cuma khusus daerah Sulawesi Tengah saja kah atau seperti apa?
1: Iya, alhamdulillah untuk sekarang kita masih di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kita masih fokus di sini. Insya Allah kedepannya nanti mau buka di Parigi. Nanti ada KPB Parigi. Kebetulan di sana itu ada beberapa penari saya yang dulu di sini sudah apa nama hijrah ke ke Parigi. Mereka juga ingin buat lembaga dan ingin bekerja sama dengan KPB menjadi mitra. Makanya nanti insya Allah nanti tiga bulan ke depan nanti kita lihat progresnya apakah benar-benar serius ingin dibuat atau bagaimana nanti ke depannya Kak. Nah. Terus kalau untuk KPB sendiri Kak, KPB ini kan lembaga pembinaan.
0: Okay.
1: Jadi di dalam KPB itu yang ada itu dari SMP, SMA, sama kuliahan. Jadi anak-anak yang memang, kawan-kawan yang memang saya panggilnya kawan-kawan. Biar seumuran, padahal sudah tua.
0: Jadi, tapi itu yang bikin awet muda kita.
1: Iya, betul.
0: Betul ya. Walaupun usia melebihi, tapi raut
1: wajah, aura, ya, aura betul. Ya, betul sekali. Memang ketindiannya kita ini luar biasa malam hari.
0: Terus gimana Pak?
1: Jadi karena kita lembaga pembinaan Kak, kita lebih fokus di pembinaan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi adik-adik yang ingin bergabung itu adalah adik-adik yang memang prosesnya itu dalam bentuk belajar.
0: Oke.
1: Jadi
0: dari nol ya gitu.
1: Ya, kita melakukan pembinaan itu dari dasar. Misalnya belum pernah menari, sama sekali belum pernah tahu tentang tari, kita ajarkan. Kita juga ada pengkaderan. Jadi mengkader, tapi dia bukan pengkaderan yang apa namanya, yang agresif untuk dikader harus tidak. Kami mengajarkan beberapa materi-materi dasar saja dulu. Okay. Kemudian dilengkapi dengan eksekusi seperti event-event.
0: Oke, okay. Kayak kemarin ya.
1: Ya,
0: kayak ada pas puasa kemarin.
1: Ya. Saya alhamdulillah juga penarikku yang FLS ini lolos ke tingkat provinsi. Doakan Kak, semoga nanti bisa mewakili Sulawesi Tengah ke ajang nasional. Baru-baru kemarin.
0: Baru-baru kemarin. Ya. Dari
1: SMP Negeri 6.
0: Benar. Karena saya kemarin dapat informasi dari kepala sekolah.
1: Iya, alhamdulillah. Terima kasih Kak.
0: Oke, okay, Kakak Iva, saya ke sebelahnya Kak Eva dulu. Ada dari Ketua Bidang Tari Muhammad Revan. Kakak Revan, ini pertama kali bergabung dengan KPB atau komunitas pemuda berbudaya Sulawesi Tengah. Sejak kapan nih?
2: Kebetulan saya bergabung di komunitas pemuda berbudaya dari kelas 1 SMP. Wah. Sekarang ini sudah kelas 1 SMA, sekarang sudah 4 tahun di KPB.
0: 4 tahun ya. Ya. Okay. Kenapa tertarik dengan KPB?
2: Karena
0: memang ada basic budaya, ada basic menari, apa sebagai ketua bidang tari begitu sekarang.
2: Iya.
1: Suka menari.
2: Suka menari.
0: Berarti ya. Wah. Kalau boleh tahu tari apa yang pertama kali Kakak Revan bawakan?
2: Tari Rangging Gamanggi.
0: Tari gimana tuh? Saya baru dengar nih.
1: Tari pahlawan perempuan.
0: Oke,
1: itu kan di Tatanga kan ada raja perempuan namanya Rangging Gamanggi.
0: Okay.
1: Jadi satu-satunya raja perempuan yang ada di Kota Palu, daerah Tatanga.
0: Oke, okay. Jadi itu yang pertama kali dibawakan ini.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Jadi kalau sudah selama 4 tahun, apa saja yang didapatkan dari komunitas KPB ini, Revan?
2: Bisa ikut lomba di Festival Danau Poso, tampil di Danau Lindu, dan tampil di tempat-tempat yang lain juga.
0: Kesan-kesannya apa sih ikut KPB? Siapa tahu nih, saya ini kan yang baru awal, siapa tahu ih, Revan saja bisa, kenapa saya enggak bisa, saya mau ikut deh gitu. Siapa tahu ada teman-teman di belakang sana nih mau ikut juga. Nah, gimana tuh Revan? Kesan-kesan pertama kali ikut dari KPB ini sendiri?
2: Seru. Mm-mm. Bisa belajar juga. Mm-mm. Dan
1: menambah pengalaman.
2: Iya, menambah pengalaman saya untuk tampil di mana-mana juga.
0: Terus sudah bisa tahu gitu ya.
2: Sudah bisa.

0: ya toh. Nah, saya kembali sama Kakak Eva. Kakak Eva, untuk bergabung dengan KPBNI sendiri gimana sih Kakak Eva? Apakah ada syarat? Kalau tadi kan dibilang tidak ada, harus dari nol saja pun yeah. diterima. Tapi gimana sih cara mereka untuk bisa bergabung dengan komunitas ini?
1: Iya, secara umum sih seperti lembaga biasa sih Kak. Kita melakukan perekrutan untuk anggota-anggota yang calon anggota yang ingin bergabung dengan kita. Kita tidak menentukan syarat yang spesifik, tetapi kami mengutamakan teman-teman atau adik-adik yang serius berproses.
0: Oke.
1: Nah, seperti itu, mereka disiplin ilmu dan mempunyai niat untuk belajar. Nah, garis besarnya teman-teman atau adik-adik yang memang memiliki semangat lah Kak untuk belajar tentang kesenian, baik itu tari, musik maupun sinema.
0: Betul.
1: Kalau untuk syarat masuk di KPB itu, saya rasa pada lembaga pada umumnya sih Kak, kita melakukan perekrutan. Kalaupun kita tidak ada perekrutan, ada yang ingin mendaftar, kami tetap terima. Seperti itu, dengan standar yang tadi, dengan standar bahwa mereka memang bersungguh-sungguh ingin belajar. Kayak begitu. Kalau untuk pungutan-pungutan begitu, kita enggak memberikan pungutan. Kalau mau mendaftar itu enggak harus.
0: Saya kira kayak ada minimal 50 ribu daftar nih, saya mau mendaftar sini sambil belajar
1: sudah,
0: gitu ya.
1: Sudah 2 tahun ya, 2 tahun belakangan ini kita hanya memberikan biaya untuk pengkaderisasi saja Kak. Kalau untuk pendaftaran itu sepertinya tidak. Kita menerima kawan-kawan yang bergabung itu memang sukarela untuk belajar. Nanti dari situ, kalau misalnya jenjang atau levelnya itu meningkat, mereka akan kita ikutkan festival, dan itu kan butuh biaya.
0: Betul.
1: Ketika ikut festival, kemudian festivalnya itu standarnya memang lumayan, baru kita pungutan biaya. Itu pun biayanya itu kami diskusikan secara bersama, gitu.
0: Tapi Kak Eva ini kan sudah angkatan ke-11 tadi,
1: ke-9.
0: Nah, apakah yang sudah selesai-selesai itu angkatan misalnya yang pertama, kedua, ketiga itu sudah tidak bergabung lagi Kak, atau masih tetap bergabung di situ juga Kak Eva?
1: Alhamdulillah sampai detik ini silaturahmi tetap jalan. Saya juga bangga beberapa adik-adik yang menjadi anggota KPB sebelumnya sudah ada buka sanggar sendiri. Okay, ada yang sudah buka sanggar sendiri Kak. Kemudian ada yang sudah menjadi koreografer, ada yang sudah melatih di sekolah. Itu suatu kebanggaan yang sangat
0: sangat banyak melahirkan ini ya,
1: ada yang jadi duta ya, duta budaya, duta pariwisata. Itu luar biasa sekali Kak. Jadi relasi kami tetap terbangun. Kalau misalnya ada kegiatan pengkaderan, kalau mereka sempat dan tidak sibuk atau ada kegiatan yang relevan, itu pasti mereka hadir.
0: Oke. Dan sekarang ini sudah berapa anggota nih Kak Eva?
1: Untuk yang aktif sekitar 40-an Kak. Tapi yang terdata itu lumayan sekitar 200-an, 230-an, 220-an gitu. Tapi kalau yang aktif, yang sekarang aktif berproses itu 40-an.
0: 40-an.
1: Iya, 42, 43.
0: Oke, nah saya kembali sama Kakak Revan sebagai ketua tari. Kakak Revan, ini kalau di KPB sendiri, apa yang biasanya tari-tarian yang selalu diajarkan tuh Kakak Revan?
2: Ada tarian Topote Babulu, Kalama, Rengging Gamanggi, sama tari kreasi.
0: Oke, selama ini tari yang paling Kakak Revan apa ya, suka begitu untuk
1: kuasai
0: begitu?
2: Topote Babulu.
0: Apa itu?
2: Tarian penambang.
0: Oke, itu yang buat tarian itu siapa itu Kak Eva?
2: Kakak Eva sendiri.
0: Wah, ini keren ini ya.
1: Kita kan di Kota Palu ada tambang kan.
0: Betul.
1: Jadi kita buat saja tariannya untuk mengingatkan lokalitas aslinya. Selain kita bertani dengan berkebun kan, nelayan kita juga ada ini kan, tambang.
0: Oke.
1: Di Kota Palu.
0: Nah, Kakak Eva sebagai pencipta tari ini ya, gimana sih Kakak Eva sampai memikirkan itu? Misalnya kayak tadi ada tari Raja Putri itu ya, terus ada tari tambang tuh. Gimana sih Kakak Eva sampai memikirkan tarian-tarian seperti itu?
1: Kalau saya secara pribadi sih Kak, saya kan suka seni. Kemudian gagasan, ide garapan, konsep, kemudian cerita yang ada itu ya sudah pasti kita riset dulu kan, penelitian. Saya biasa berdiskusi dengan beberapa seniman senior yang ada di Kota Palu, berdiskusi soal apa nih yang mau diangkat buat tarian Kak, apa sih legenda apa

0: yang ada di Kota Palu, kemudian apa sih sejarah yang ada di Kota Palu, apa yang bisa saya angkat untuk memperkenalkan budaya dan tradisi kita di luar. Nah itu saya melakukan riset, Kak. Saya ketemu dengan beberapa narasumber, saya lanjut komunikasi, diskusi dengan beberapa seniman senior terkait dengan apa yang karya apa yang saya mau angkat. Nah, setelah ada mulai dengan penggarapan, saya hubungi adik-adik yang memang kapasitasnya sudah lumayan untuk penghafalan kan. Kemudian mulai mengajarkan gerakan-gerakan teknis seperti komposisi geraknya dulu, kemudian lanjut dengan latihan rutin, terus mulai menggarap cerita yang sudah saya riset tadi. Makanya terjadilah dan menghasilkanlah satu buah karya tarian, kayak begitu.
1: Dalam satu tarian itu bisa berapa lama tuh Kak Eva menciptakan satu tarian itu?
0: Kalau saya serius secara pribadi biasanya sampai 6 bulan Kak dalam satu karya tari. Karena itu kan
1: lumayan kita juga ya Kak Eva ya.
0: Sangat lumayan Kak. Prosesnya itu panjang. Panjang sekali. Karena untuk menghasilkan karya yang berkualitas ya kita perlu proses yang panjang juga.
1: Betul.
0: Kemudian kita juga butuh masukan-masukan dari beberapa teman-teman kan soal karya kita tadi itu kalau mau karyanya itu berkualitas dan diterima di masyarakat.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau dalam 6 bulan itu Kak Eva apakah memang sudah ada memang gerakan yang Kak Eva buat tapi untuk proses latihannya lain lagi nih. Apakah memang sudah dari 6 bulan itu semua atau gimana itu Kak Eva?
0: Biasanya penciptaan karya gerak itu untuk komposisi sendiri itu terjadi spontanitas pada saat kita ini kan latihan.
1: Okay.
0: Karena biasanya kalau saya pribadi menggarap itu saya menyesuaikan cerita apa yang saya angkat. Kemudian apa yang ingin saya tampilkan. Jadi pelan-pelan menciptakan gerakan sesuai dengan konsep yang sudah saya tentukan itu Kak. Jadi tercipta spontan, kadang yang spontan itu sesuatu yang menarik begitu. Karena kalau biasa di konsep dia itu nanti berubah haluannya. Kalau saya secara pribadi saya gak tahu kalau teman-teman Korea yang lain. Kalau saya seperti itu sih Kak. Terjadi pembuatan gerak spontan itu kemudian saya menambahkan beberapa gerakan yang memang gerak dasarnya kita yang ada di Palu kan. Kita jangan menghilangkan tradisi gerakan yang menjadi dasar kita di daerah biar itu menjadi satu identitas. Jadi kita masukkan ke komposisi gerak komposisi karyanya gerak. Kita itu tadi.
1: Apakah itu dasarnya saja Kak ya, atau seperti apa begitu ya Kak Eva? Wah keren ini kayaknya saya harus kupas Kak Eva ini sendirian.
0: Dikupas
1: tentang tarian begitu ya. Tapi Kak Eva kalau untuk tari sendiri itu apakah menciptakan gerakan itu sambil dengar musiknya Kak atau seperti apa Kak Eva? Apakah memang sudah ada musik itu memang atau gimana sih?
0: Iya kalau sebelum-sebelumnya biasa kalau menggarap itu Kak saya buat gerakan dulu, saya konsep dulu, saya buat ceritanya dulu, draftnya kalau bilang, guide-nya dulu, kemudian baru musiknya. Musik itu biasanya juga saya sendiri yang menyanyi Kak. Saya punya teman yang saya komposer kan. Saya menentukan apa yang ingin saya tonjolkan di musikku kayak begitu. Jadi pertama-tama yang dimulai ya sudah pasti membuat gerakan dulu. Saya membuat gerakan dulu, memperhitungkan gerakannya, lanjut dengan memasukkan ceritanya, kemudian baru musiknya.
1: Jadi saya pikir musik dulu nih kita supaya
0: ada
1: mengiramakan dengan musik dia, dengan gerakan.
0: Ada beberapa memang tarian itu yang kita menyesuaikan dengan musik dulu. Misalnya musiknya sudah ada. Terus baru kita buat gerakannya itu tidak jadi masalah sebenarnya sih Kak, tergantung siapa koreonya, dia mau metode penggarapan yang seperti apa, apakah musik duluan atau gerakan duluan. Saya juga kadang-kadang kalau ada tarian yang menurut saya itu tidak perlu memakan waktu yang lama untuk digarap, hanya sekedar entertainment, begitu saya biasanya cuman pakai musik yang sudah ada Kak, jadi gerakannya itu gerakan yang biasa untuk ditampilkan secara umum. Beda dengan garapan dia Kak. Garapan itu lumayan cukup lama prosesnya untuk membuat satu karya yang bercerita. Gitu kalau cuman sekedar tampil-tampil ada musiknya kita bisa buat pada saat latihan itu. Tapi kalau garapan dia lama sekali prosesnya.
1: Betul, ya.
0: Sangat lama.
1: Nanti kita akan tanya kembali Kak Eva seputar tarian. Saya mau kembali sama ketua dulu nih. karena waktu kita Revan, ini kalau dari sebagai ketua Tari, apa yang sudah didapatkan dari ketua sebagai ketua Tari, Revan, dari ilmu-ilmu yang diberikan kakak Iva sendiri?
2: Saya bisa belajar
1: buat tari juga.
2: Iya, kan? Bisa belajar bagarap di SD 8 kemarin.
1: Oke, gimana tuh kemarin di SMP
2: 8? Saya sempat garap tarian di SD 8 untuk ikut FLS 3N cabang tingkat kecamatan. Juara satu di SDN 8.
1: Tari apa tuh kemarin?
2: Tari
0: Noasu Uwe.
2: Iya, eh? Noasu Uwe.
0: Kalau tidak salah.
1: Noasu Uwe berarti air apa ya?
2: Bambi kayak
0: batimba air. Iya. Kalau orang kali batimba air. Kalau gitu sekarang disemprot tuh pakai pemadam.
1: Nah, itu gimana tuh kemarin mengajarkan, agak susahkah mengajar anak-anak SD atau seperti apa? Ya.
2: Ternyata susah juga.
1: Susahnya kenapa itu Kak Revan?
2: Pikir garapan, harus sesuai konsep.
0: Juknis.
2: Oke. Okay. Banyak lagi yang harus dipikir. Oke.
1: Okay. Terus ada enggak kedepannya memikirkan mau buat seperti Kakak Iva sendiri?
2: Iya. Tahu, semoga tahun depan bisa jadi koreografer kayak Kakak Iva.
1: Amin. Waduh, banyak saingan nanti nih Kakak Iva.
0: Udah ya. Alhamdulillah. Gak ada yang penerus.
1: Gak ada penerus. Iya, begitu, banyak yang cinta dengan budaya sendiri, siap, tradisi sendiri begitu. Nah, Kakak Iva, kita kembali lagi seputar tari nih Kakak Iva. Apa namanya? Dalam satu tarian itu Kakak Iva sendiri sudah berapa banyak nih yang Kakak Iva sendiri ciptakan?
0: Saya sudah tidak begitu ingat berapa karyaku, karena semua saya ini Kak, saya dokumentasikan, saya publikasikan di YouTube sendiri. Jadi kalau untuk menggarap, dari dulu menggarap itu saya dari tahun masih zamannya Pak Hidayat itu 2000 berapa itu. Saya sudah
1: lebih dari 10 Kak Eva?
0: Lebih tari sekali Kak, lebih dari 10 karya tari yang sudah saya buat. Dengan ada beberapa juga karya musik, tapi lebih mendominasi ke tari sih.
1: Oke, okay. Kak, itu tidak didaftarkan hakinya tidak Kakak?
0: Ada beberapa yang sudah terdaftar Kak, yang di haki, karena kemarin Alhamdulillah di Dinas Pariwisata itu memberikan peluang kita untuk mendaftarkan karya kita kan.
1: Betul.
0: Ada beberapa karya yang
1: harus
0: sudah
1: didaftar,
0: saya.
1: Harus gitu.
0: Iya. Ada beberapa karya yang sudah saya daftarkan. Ada juga yang belum, kayak yang baru-baru ini kan belum semua.
1: Oke.
0: Okay. Kayak begitu.
1: Nah, ngomong-ngomong juga nih, sampai sebesar Argo Prapora dari KPB ini juga nanti akan wakili Sulawesi Tengah ya Kak?
0: Iya, Alhamdulillah.
1: Wah, keren. Apa tuh Kak Eva, boleh cerita ke kita nih untuk malam hari ini?
0: Oke, siap. Jadi Komunitas Pemuda Berbudaya ini atau KPB ini tiap tahun itu, ini sudah tahun kelima. Kami mewakili daerah Kota Palu Sulawesi Tengah itu berangkat sebagai Duta Budaya di acara Serentahun Jawa Barat Cigugur.
1: Okay.
0: Jadi Kak, singkat cerita di sana itu ada kegiatan pesta rakyat besar-besaran mereka yang ada di Cigugur, Jawa Barat. Itu melibatkan beberapa provinsi. Tahun kemarin itu kita sempat tidak berangkat ya, karena di sana ada maksudnya raja mereka itu kan meninggal.
1: Okay.
0: Jadi acara itu dipending di tahun ini. Jadi dilaksanakan di tahun ini, dan Alhamdulillah kami selalu dianggarkan dari panitia, karena mungkin sudah lama berpartisipasi dan menjadi duta budaya dari Kota Palu Sulawesi Tengah. Kami dianggarkan tiap tahun untuk tampil perform di sana. Selain mengikuti.
1: Oke, ini berarti mereka yang undang begitu
0: kan? Iya. Kita tiap kita tiap tahun mereka yang anggarkan untuk ke sana memang.
1: Okay.
0: Karena itu. Terus di sana itu kan kita seminggu, Kak.
1: Wow.
0: Lumayan lama. Jadi segala sesuatunya itu mereka yang memberikan ke kita, mulai dari penginapan dan lain sebagainya.
1: Akomodasinya
0: gitu ya, dilengkapi sama panitia di sana. Kemudian di sana juga kita akan ketemu dan berrelasi dengan perform dengan teman-teman dari provinsi lain.
1: Okay.
0: Kayak dari Bali, kemudian dari Bandung, Jogja, Riau. Ada sih yang dari luar negeri, itu saya enggak tahu kalau tahun ini ya. Kalau tahun kemarin kan ada yang dari Spanyol, sama dari Kanada. Saya enggak tahu kalau tahun ini dari negara mana yang pada dasarnya sih di sana itu kegiatannya memang diperuntukkan untuk masing-masing provinsi. Jadi kami ke sana itu diberi kesempatan untuk melakukan promosi. Salah satunya itu promosi tentang kebudayaan kita. Kebudayaan di daerah masing-masing, kayak di Kota Palu. Kemudian promosi karya. Promosi karya itu misalnya dari lembaga sendiri itu kita punya karya. Kemudian kita publikasikan di sana. Di sana ada beberapa jaringan yang memang berjaring dengan teman-teman di luar negeri yang nantinya akan mengekspos kegiatan daerah kita. Kayak begitu. Selain promosi itu juga, Kak, di sana kita juga ada pelatihan. Kayak kemarin, 2 tahun kemarin saya sempat melakukan penelitian tentang ini kan, Sampolu. Terus saya di sana memperkenalkan terkait Sampolu tadi itu. Jadi
1: kalau tahun ini apa nih yang mau dibawa ke Jawa Barat nih, di Bandung nih?
0: Tahun ini kita bawa 6 tarian ya.
2: Jadi
0: bawa 6 tarian. Kemudian yang satunya itu ini apa namanya? Publikasi tentang perkembangan kesenian kita di daerah. Jadi ada studi banding juga di sana, Kak. Jadi kita berdiskusi dengan teman-teman dari luar, berkolaborasi, memikirkan ruang-ruang apa yang mau dibuat, misalnya kalau di Palu, di komunitasnya IFA, apa sih yang perlu kami bantu dari teman-teman provinsi, kayak seperti itu, Kak. Diskusi sebatas diskusi yang nantinya akan memberikan dampak yang bagus.
1: Tentunya
0: untuk daerah juga.
1: Daerah kita begitu ya,
0: sudah
1: bagaimana
0: pasti,
1: tentang
0: Kak.
1: Budaya-budaya dan tarian begitu ya.
0: Iya.
1: Nah, Kak Iva, ini tadi ada 6 tarian, apa tuh kira-kira yang akan ditampilkan di sana, tarian apa semua itu, Kak Iva?
0: Iya. Ada 2 tarian tradisional yang khas kita punya sendiri.
1: Apa
0: dan
1: itu?
0: Ada satu ini tari
2: Baliore
0: ya, ciptaan dari Hasan Baswan.
1: Oke.
0: Bapak almarhum. Kemudian apa yang satu itu namanya?
2: Dero kreasi.
0: Terus 4-nya itu tari 2 itu tari kreasi yang sementara kita ini kita garap. Yang terbaru, memang kan kita dituntut untuk tiap tahun itu bawa tarian garapan baru ke sana, Kak. Karena itu biasanya dipresentasikan. Jadi masing-masing
1: sinopsinya nanti tentunya harus ada gitu ya.
0: Jadi masing-masing lembaga yang perwakilan daerah itu, provinsi itu menampilkan satu karya yang kemudian akan dibedah oleh teman-teman yang lain. Kayak begitu.
1: Jadi mereka juga nanti akan bisa pakai itu tarian itu juga ya?
0: Oh tidak, jadi mereka itu hanya memberikan masukan misalnya. Kalau kayak Iva kan bawa satu, misalnya ada tarian garapan baru yang saya bawa tampilkan di sana. Kemudian mereka merasa itu tarian ada
1: kurang gitu.
0: Bukan, ada sesuatu yang menarik, kemudian itu dikupas, kita jadikan bahan diskusi. Begitu juga kalau kayak dari daerah lain, misalnya dari Depok.
1: Kayak bedah buku juga
0: ya,
1: gitu ya.
0: Iya, hampir sama seperti itu. Jadi mereka juga tampilkan misalnya karyanya mereka kan. Terus Iva ada komen sesuatu yang menurut saya itu menarik. Di Kota Palu ada tidak seperti itu? Begitu. Kalau misalnya di mereka ada, di Palu ada tidak? Kalau misalnya ada, bisa tidak dibikin bukan serupa tapi karyanya itu membedakan kita dengan mereka begitu.
1: Keren. Kalau dari Kak Revan nih, ada ikut berangkat juga kah atau gimana nanti nih, Kak?
2: Iya, ikut berangkat juga.
0: Keren.
1: Ini udah berapa kali berangkat ke luar nih, Kak Revan?
2: Baru pertama kali tahun ini, pertama kalinya.
1: Gimana nih perasaannya, Kak Revan, waktu pertama kali ditunjuk Kak Ivan untuk ke Bandung nih, ke Jawa Barat?
2: Senang bisa ikut ke sana juga.
0: Mereka ini diseleksi juga, Kak.
1: Oh, seleksi juga.
0: Iya, jadi yang berangkat itu bukan nunjuk-nunjuk kayak kamu nanti yang berangkat tidak. Jadi mereka melalui tahap proses seleksi juga. Misalnya ada 4 tim. Jadi 4 tim itu kita seleksi mana yang terbaik, mana yang mampu menghafalkan gerakan, mana yang mampu menghafalkan 5 tarian itu baru kita eksekusi untuk berangkat.
1: Untuk tahun ini berapa orang yang berangkat dari APB sendiri, Kak Eva?
0: Satu tim ya?
2: Iya.
0: Satu tim saja, Kak. Satu tim itu 12 orang.
1: 12 orang. 12 orang itu berbeda-beda tarian, 6 tarian tadi atau gimana itu, Kak Eva? Mereka semua yang bawakan itu 6-6.
0: Iya, dari 12 orang itu, Kak, mungkin ada yang tampilannya misalnya satu kali itu ada 7 orang. Misalnya tampilannya pagi, tariannya itu 7 orang ya harus 7 orang yang main. Kalau misalnya dia main yang malam 5 orang, jadi 5 orang yang main.
1: Bisa saja Revan bisa sampai 2-3 kali tampil.
0: Jadi mereka itu harus menguasai, yang berangkat 12 orang ini harus menguasai 6 tarian itu, Kak.
1: Waduh, kalau saya kayaknya enggak bisa deh.
0: Mungkin agak tebal.
2: berangkatnya Kak Kaifa?
0: Tanggal 2 ya?
2: Iya, tanggal 2
0: Juni. Undangannya kan tanggal 3. Kita dijemput sama panitia pelaksana itu di tanggal 2, Kak.
1: Oke. Nah, Kak Kaifa ini kan mewakili Sulawesi Tengah. Nah, tentunya adakah Kak Kaifa dengan pemerintah atau ditahukah dari dinas kebudayaan kah atau wali kota kah atau dari gubernur kah, atau seperti apa nih Kak Kaifa?
0: Iya, kami sudah melakukan komunikasi hampir sama seperti tahun-tahun sebelum zamannya Pak Cudi. Kami selalu diberikan bantuan dari Pemprov untuk berangkat. Jadi semoga tahun ini juga komunikasi kami dengan Pak Gubernur itu lancar. Kami memang sudah berencana untuk bertemu dengan Bapak untuk mendiskusikan tentang keberangkatan kami ini. Tapi mungkin beberapa hari ini saya juga masih, dan teman-teman juga masih sibuk, ada yang sementara ujian dan saya juga masih ada kegiatan FLS. Jadi kami menunda dulu, tapi kami sudah menjadwalkan untuk bertemu, sudah dijadwalkan untuk bertemu dengan Bapak Pak Gubernur.
1: Kalau untuk ketemu dengan dinas kebudayaan atau dinas pariwisata gimana itu Kak Kaifa?
0: Iya, itu sudah sementara juga sih Kak. Saya sudah komunikasi dengan beberapa senior atau apa teman-teman seniman senior yang nantinya akan membawa kami untuk ketemu dengan dinas terkait seperti dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi.
1: Tentunya harapannya bisa dibantu begitu ya, lagi wakilnya Sulawesi Tengah begitu
0: kan ya. Biar cuma uang saku tuh. Iya.
1: Setidaknya ini ya dukungan dari pemerintah itu sangat diharapkan begitu ya. Sampai di sana seperti apa kegiatan-kegiatan namanya juga mewakili Sulawesi Tengah. Oke, Kakak Revan, apa nih harapan yang diinginkan begitu untuk kedepannya?
2: Harapan saya semoga
1: KPB atau dari Revan sendiri kak?
2: KPB.
1: Silakan Kak Revan. Apalagi sebagai ketua tari nih ya.
2: Harapan saya untuk komunitas pemula berbudaya tetap berkarya. Jaga silaturahmi.
0: Tetap menampilkan kualitas.
2: Tetap menampilkan kualitas. Dan masih banyak pokoknya.
1: Tentunya berjalan di job. Tentunya berjalan dengan lancar ya nanti kan ya.
0: Amin.
1: Oke, saya sama Kakak Ivan nih. Kakak Ivan.
0: Siap, Kak.
1: Harapan untuk ke pemerintah apa dan harapan ke depannya nih untuk komunitas pemuda berbudaya Sulawesi Tengah. Silakan Kakak Ivan.
0: Iya, terima kasih Kak Rif. Jadi harapan saya untuk pemerintah baik itu Pemda maupun Pemprov bisa memberikan dan mendukung kegiatan-kegiatan yang bernilai positif, apalagi itu untuk pengenalan dari sektor kesenian di luar kota, karena adik-adik yang berangkat ini adalah adik-adik yang memang menurut saya mempunyai potensi dan mempunyai nilai untuk bisa membantu perkembangan kesenian kita di daerah. Selain itu juga harapannya Pemda dan Pemprov bisa memberikan dukungan bukan hanya lewat ungkapan, tetapi dengan membantu apa-apa saja kebutuhan kawan-kawan nanti ketika mereka berangkat ke sana.
1: Support gitu ya.
0: Iya, itu paling penting.
1: Betul ya, karena namanya anak-anak nih ya, kalau kita bilang masih anak-anak nih, usia-usia Revan nih butuh itu juga begitu ya, karena mereka sangat tentunya bagaimana mereka itu semangat ya, biar membangkitkan semangat mereka supaya gini nih kalau kita mewakili Sulawesi Tengah begitu.
0: Iya betul sekali itu Kak. Kemudian kalau untuk harapan saya secara pribadi untuk teman-teman dari komunitas khususnya adik-adik yang di KPB ya Sultang, terus berkarya, berproses, hasilkan karya yang berkualitas, kemudian terus melestarikan kesenian kita dimanapun kita berada, apalagi kita sudah menjadi salah satu patron dari sanggar-sanggar atau komunitas lain. Harapannya kita bisa memberikan yang terbaik lah untuk daerah ketika kita diundang di daerah lain.
1: Oke, pesan-pesan nih untuk adik-adik biar tentunya ini sudah ke-9 ya.
0: Iya.
2: Sebenarnya sudah banyak.
1: Angkatan ke-9.
0: Tahu sudah dimain semua juga
1: kan. Mungkin siapa tahu dari RRI bisa mengumpulkan mereka kembali begitu dengan di mana tadi kalau
0: sekretariatnya itu di Biro Buli, Jalan Kasuari, Palu Selatan.
1: Palu Selatan. Iya. Nah, buat komuni juga yang mau mendaftar, mau ikut sama Kakak Ipa belajar di sana, karena banyak kalian yang bisa dapatkan di sana, karena ada tiga bidang, dari tari, terus ada dari musiknya, ada dari sinematiknya juga begitu. Nah, pesan-pesan dan mungkin bisa kumpulkan teman-teman nih Kakak Ipa. Apa tahu mereka yang sudah selesai dari situ sudah banyak yang sukses, bisa bantu adik-adik
0: juga. Sedang menonton atau mendengar sampai subuh ke dari KPB Sulteng, salam tilakol, salam persaudaraan, salam menari. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Kalau ada waktu, kalau tidak sibuk, dan kalau misalnya rindu akan rumah kedua kita, mungkin bisa merapat lagi kembali ke sekret. Kita kumpul-kumpul, kemudian kita memberikan penguatan buat adik-adik kita yang ada di lembaga. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Kakak Ipa, Kakak
0: Repa.
1: Sukses, lancar.
0: Amin. Doa yang sama ya, Kakak.
1: Sampai di sana bisa memberikan hal yang terbaik untuk Sulawesi Tengah, ya. Oke, deh, sampai sini Sararku Prapura, saya harus cukupkan sampai sini ya perjumpaan kita di program Tes atau Kayeli. Pemuda adalah generasi penerus yang memiliki peran besar dalam menjaga jati diri kita, jati diri bangsa tentunya melalui komunitas pemuda berbudaya. Nilai-nilai tradisi dapat terus diwariskan dengan cara yang kreatif, modern, dan dekat dengan kehidupan generasi masa kini. Semoga semangat melestarikan budaya terus tumbuh dan di hati anak-anak muda Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai seputar dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balqis hadir menemani Anda semua di malam hari ini tentunya. Dan malam ini kita diawali dengan segmen acara request lagu Nusantara. Dan tentunya saya akan menantikan Anda di line telepon di 421621 atau di 0811456038775 di edisi hari ini ya, tanggal 20 Mei 2025. Baik, kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung di malam ini. Ada siapakah?
1: Halo.
2: Halo juga.
1: Ya, halo, request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Le?
2: Nasrud Mili.
1: Pak Nasrud, apa kabar?
2: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Oke, baik, Pak Nasrud mau dengar lagu siapa?
2: Lagu Ambon.
1: Lagu Ambon yang mana ya?
2: Alba Tamalo.
1: Yang mana?
2: Pembawa lagunya Alba Tamalo.
1: Alsa Malo?
2: Alba, Alba.
1: Alba?
2: Tamalo.
1: Judulnya? Judulnya apa ya, Pak?
2: Memori Cinta.
1: Memori Cinta?
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Kita kepada orang lagi yang sudah bergabung di line telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara bersama Mbak Ratu Balqis Kidul.
0: Ya.
1: Yang baik hati dan cantik pula.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan orang Bandung.
0: Orang Bandung?
1: Iya, Kadri Mbak Ratu.
0: Oke, Bung Kadri. Mau dengar lagu siapa?
1: Lagu daerah Minang. Judulnya Menanti Jawa Cinta.
0: Menanti
1: Jawa Cinta. Iya, dari Pausana.
0: Oke, sebentar.
1: Terima kasih Mbak Ratu, saya selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ke penelpon, halo.
1: Halo, selamat malam Ratu.
0: Selamat malam, Diana.
1: Iya.
0: Mendengar lagu siapa, Diana?
1: Lagunya Papua.
0: Papua yang mana?
1: Hitam kulit keriting rambut. Halo.
0: Halo.
1: Lagunya Hitam kulit keriting rambut.
0: Oke. Okay.
1: Makasih.
0: Terima kasih. Selamat malam.

0: tergantung penelpon lagi ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara dengan siapa?
1: Dengan Fadil di Palolo.
0: Siapa? Fadil.
1: Fadil di Palolo.
0: Di Palolo. Mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Gorontalo. Buai, buai.
0: Di Palolo. Apa? Lagu Gorontalo apa tadi? Buai.
1: Buai. Yang bawah Halik Resik.
0: Siapa? Halik?
1: Halim Rasid.
0: Oh, Halim.
1: Buai.
0: Halim Rasid. Bentar saya cari dulu Buai. Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sama Sarara, kita langsung saja ke lagu pertama malam ini, ada Memori Cinta.

0: Sampai sama Sarara, pukul 20 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Kita hanya bisa terima 3 penelpon lagi ya untuk request lagu Nusantara. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, request lagu Nusantara.
1: Lagu Nusantara.
0: Dengan siapa nih?
1: Ana Igalo.
0: Ibu Hanin, Bunda.
1: Iya, Bunda Ratu.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Ronaldo.
0: Yang mana tuh?
1: Polo Pakita.
0: Polo Pakita.
1: Iya.
0: Sayang.
1: Bagus kan suaranya Bunda
0: Ratu. Oke, sebentar saya putarkan lagunya.
1: Terima kasih Bunda Ratu. Selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Request lagu Nusantara. Dengan siapa nih?
1: Dengan Bunda Sri.
0: Bunda siapa?
1: Bunda Sri.
0: Sri Yanti.
1: Iya.
0: Si Yanti di mana nih? Di Sumari.
1: Ada di dalam kota
0: nih. Oke.
1: Tahu kiri kiri kota paling di kota seberapa kilo di tahu kiri ini? Lagunya Ambon.
0: Lagunya siapa le?
1: Lagunya Ambon, di lagu Ambon.
0: Yang mana?
1: Balik lagi ada.
0: Yang mana?
1: Balik lagi ada.
0: Ale selalu ada.
1: Iya.
0: Ale su di mana? Gitu.
1: Ini tadi depan ini ada makan ikan bakar.
0: Ale, tadi judul apa?
1: Ale selalu ada. Di mana Ale ada? Di situ ada.
0: Ale suara di mana begitu?
1: Ale selalu.
0: Selalu?
1: Iya, Ale selalu ada.
0: Selalu ada. Ale selalu ada gitu ya. Neparuru.
1: Ada itu.
0: Ale selalu ada minta talahat tuh.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay, baik. Sebentar
1: kali ini ya. Cantik kali lagi dan tidak sombong. Salam dengan rajanya.
0: Hehe, mana itu raja itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa Sarara dan ini sesi terakhir untuk request lagu Nusantara kita. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Mohon maaf, saya cukupkan untuk request lagu Nusantara. Kita lagu-lagu yang sudah direquest 3 lagu ya. Tentunya.

0: Suatu malam di lembah Bukit Lipan, udara terasa berat. Suara burung malam bersaut-sautan seperti memberi pertanda buruk. Penduduk desa berkumpul dengan wajah cemas di sekitar api unggun.
1: Entah kenapa setiap malam terasa mencekam begini. Suara burung malam seakan membawa kabar kematian.
2: Aku merasakan hal yang sama. Mungkin ada yang mendanggung dosa besar di antara kita.
3: Atau mungkin ini ulaman itu. Dia lelaki angkuh dari Halu Anditu. Sudah banyak nyawa melayang karena tangannya yang kejam.
0: Begitulah. Rasa takut menyelimuti seluruh lembah. Manitu dikenal memiliki kekuatan gaib dari sungai Halu Anditu. Setiap kali ia murka, selalu ada korban jiwa yang dicekiknya hingga mati. Orang-orang hanya bisa berdoa agar hari esok masih milik mereka. Pagi buta, seorang berlari menembus kabut. Dia adalah Pekelo, lelaki licik namun berani. Dengan napas terengah, ia tiba di rumah bangsawan besar, Molindo.
1: Siapa di luar? Masih pagi sudah datang kemari dengan napas yang tersengal-sengal.
3: Tuan Molindo, Tuan Amahile, saya datang membawa kabar yang tak bisa ditunda.
1: Masuklah, Pakelo. Wajahmu pucat. Ada apa gerangan?
3: Tuan, di lembah Bukit Lipan, ada seseorang bernama Manitu, lelaki sombong yang tak kenal ampun. Dia sudah membunuh banyak orang, bahkan yang tak bersalah sekalipun. Setiap malam, rakyat hidup dalam ketakutan. Anak-anak menangis, para ibu tak berani keluar rumah.
1: Apa? Pembunuhan? Dan tidak ada seorang pun yang melapor kepadaku. Berapa lama hal ini terjadi, Pakelo?
3: Sudah lama, tuanku. Tapi tak seorang pun berani bersuara. Mereka takut karena Manitu memiliki kekuatan dari sungai Halu Anditu.
1: Cukup, aku tak bisa diam mendengar sebagai pelindung rakyat. Aku harus memastikan kebenarannya sendiri.
4: Suamiku, kemana kau akan pergi pagi-pagi seperti ini? Wajahmu tampak muram.
1: Ada kabar buruk dari lembah Bukit Lipan. Aku harus ke sana, istriku. Tapi jangan khawatir, aku akan berhati-hati.
4: Hati-hati, suamiku. Jangan biarkan amarah menguasai hatimu. Bawa keberanianmu, tapi juga kebijaksanaanmu.
1: Terima kasih, istriku. Doakan aku membawa kedamaian.
0: Maka berangkatlah Molindo dan Pakelo menuju Poitoa, tempat Manitu tinggal. Sesampainya di sana, Pakelo tiba-tiba ketakutan. Ia memilih bersembunyi di balik semak, takut ketahuan oleh Manitu.
3: Aku akan diam di sini saja. Kalau Manitu tahu aku yang melapor, tamatlah riwayatku.
1: Hai perempuan, apa yang kau lakukan di sini sendirian?
5: Oh, tuanku, aku sedang menumbuk obat dari kunyit. Ini untuk persiapan aku akan melahirkan, sebab waktu itu sudah dekat.
1: Kau tampak tabah. Semoga kelak anakmu sehat dan membawa keberkahan bagi desa ini.
5: Terima kasih, tuanku. Aku hanya berharap hidupku tenang, tanpa kekerasan dan ketakutan lagi.
6: Apa yang aku lihat ini? Istriku tertawa bersama pria lain. Tidak bisa dibiarkan. Hei kau, siapa kau? Berani-beraninya mendekati istriku yang sedang hamil besar.
1: Aku tak berniat jahat, Manitu. Aku hanya ingin berbincang, tidak lebih dari itu.
6: Beraninya kau bohong. Aku lihat sendiri kau tertawa dengannya. Kau kira ini aku tidak punya mata? Kau kira saya buta?
1: Aku kesini bukan untuk wanita. Aku bukan pria penggoda, Manitu. Aku datang mencari kebenaran. Banyak orang mati karena ulah seseorang yang katanya kejam dan sombong. Semua itu petunjuk mengarah kepadamu.
6: Oh, jadi kau datang menuduhku. Siapa yang berani menghasutmu? Hah? Kubunuh kau seperti yang lain.
3: Fakan!
6: Oh, tanganku! Aduh!
0: Manitu mencoba mencekik Molindo seperti biasanya membunuh korban. Namun Molindo lebih sigap menangkis dengan kekuatannya, membanting Manitu hingga terkapar. Tangannya menarik Manitu hingga putus. Manitu tewas. Bihe yang menyaksikan suaminya terbunuh menjerit histeris dan berlari.
4: Suamiku! Manitu!
1: Berhenti, perempuan. Aku tidak ingin melukaimu. Aku hanya ingin menjelaskan apa yang terjadi.
4: Jangan mendekat. Kau sudah membunuh suamiku, Molindo. Aku tak mau mati. Tolong!
0: Tubuh Bihe tergelincir dan jatuh ke jurang Poitoa. Molindo berlari menuruni lembah. menyusuri sungai hingga akhirnya menemukan Bihe. Tapi semuanya sudah terlambat.
1: Ya Tuhan, aku hanya ingin menegakkan keadilan, bukan mencabut nyawa. Apa yang telah kulakukan?
0: Molindo berjalan kembali ke kampungnya di Saloge Kulai. Namun sebelum sampai, ia menoleh ke arah Bukit Lipan. Dan di sana, ajaib, semua yang ada berubah menjadi batu. Manitu menjadi batu tanpa tangan. Bihe menjadi batu perempuan hamil. Bahkan Pakelu, si penghasut, berubah menjadi batu. Dan tak lama kemudian, Molindo pun membatu. Batu-batu itu masih berdiri kokoh.

Dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan dan kemarahan hanya membawa kehancuran. Kerendahan hati adalah kekuatan sejati manusia.

Demikian drama legenda persembahan RRI Palu dengan judul Perselisihan Malindo dan Manitu yang berujung maut. Dengan para pemain, Malindo diperankan oleh Seki, Tiet Maulana sebagai Pakilo, Suso diperankan A.R. Nasi, Nur sebagai Bibi, Jojo Jumba sebagai Manitu, narator Adinda Kurnia, penulis naskah Niketut Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Amal Fajri, produser Arif Lahubu, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah, sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: kepolisian ya untuk masalah misalnya ini bantuan sarana seperti alat komunikasi begitu untuk menghubungi pihak kepolisian misalnya di daerah tersebut nih ada gangguan misalnya yang didapatkan oleh masyarakat, adakah yang bisa menghubungi kemana begitu atau sarana seperti alat komunikasi perlengkapan seperti apa yang dari kepolisian berikan kepada masyarakat begitu?
1: Tentunya alat komunikasi semua ya. Tapi untuk anggota Polri kita lengkapi dengan alat komunikasi yang sudah dibagikan, alat komunikasi kepada masyarakat baik berupa HP maupun HT. HP yang laporannya terkontrol se-Indonesia, yaitu kemudian yang HP juga ada untuk kalau ada gangguan yang terjadi masyarakat, apalagi di Kota Palu ini ada yang namanya tim Jaguar. Jaguar itu penjagaan gangguan anti kekerasan, itu Jaguar Tatulako yang dilakukan oleh Polres Palu. Ya itu, jadi mereka ini melakukan penjagaan gangguan anti kekerasan. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa di wilayahnya atau di lingkungan terjadi gangguan, ya Kantimas, ya, yang namanya gangguan Kantimas kan banyak ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, suara Budita Pasanggani, sebesar Sarara. Dan tentunya malam hari ini saya Ratu Balkis akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24. Apa kabar untuk Anda semua yang mungkin hari ini atau malam ini lagi berkumpul bersama keluarga?

Nah, sahabat-sahabat Sarara, tradisi Mopalus di mana suku Boal bertahan hidup dengan bercocok tanam di bawah di sawah dan di ladang ya. Ada sebuah tradisi yang hidup di suku Boal terkait dengan pekerjaan mereka sebagai petani. Tradisi ini disebut Mopalus, yaitu kegiatan gotong royong untuk menanam padi di sawah maupun tanaman lain di kebun. Nah, suku Boal bahu-membahu memperkuat lahan persawahan dan perkebunan, menanam dan tanaman, mengelola dan memelihara hingga memanen hasil yang mereka tanam. Selain gotong royong dalam memenuhi kebutuhan pangan, Mopalus juga dilakukan ketika ada warga syukuran, memperbaiki saluran irigasi hingga memperbaiki jalan. Nah, sahabat-sahabat Sarara, ada satu ritual adat suku Boal yang sampai saat ini masih dilakukan, yaitu ritual disebut Mongunom atau Manginano, yaitu ritual pengobatan yang dipimpin oleh pelaku penonton. Pengobatan ya maksudnya, pelaku pengobatan. Nah, ritual ini terkait dengan TI Kakaino Fuoyo atau leluhur yang dituakan dan masyarakat Boal lainnya yang dengan gigi mempertahankan daerah Boal dari sebuah serbuan orang-orang Mangi Danao yang akan merampas tanah Boal. Pada saat peperangan terjadi di lautan Tikakaino Fuoyo, terkena tombak dan jatuh ke laut, tiba-tiba muncul buaya yang menyelamatkan lalu membawa ke dasar laut untuk diobati oleh buaya tersebut.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

97,5 FM Prambat RR Palu Suara Budaya Tamasangkeni, sahabat-sahabat Sararang. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Prambat RR Palu. Kita masih melanjutkan topik kita pada malam hari ini, di mana memang sahabat-sahabat Sararang ritual terkait dengan Tika Kaono Fuhuoyo atau leluhur yang dituakan, dan masyarakat Buol lainnya yang dengan gigi mempertahankan daerah Buol dari serbuan orang-orang Mangindanao yang akan merampas tanah Buol. Pada peperangan terjadi di lautan, Tika Kaono Fuhuoyo terkena tombak dan jatuh ke laut. Tiba-tiba muncul buaya yang menyelamatkan lalu membawa ke dasar laut untuk diobati oleh buaya tersebut. Setelah sembuh, kemudian Tika Kaono Fuhuoyo muncul kembali melanjutkan peperangan. Ia dibantu oleh para buaya yang telah menyelamatkannya. Kemenangan pun berpihak pada Tika Kaono Fuhuoyo dan masyarakat Buol pada waktu itu. Sebelum pergi, buaya berpesan pada Tika Kaono Fuhuoyo, apabila ada keturunanmu yang sakit sekian lama dan telah berusaha melakukan pengobatan kemana-mana namun belum mengalami perubahan atau belum sembuh dari sakitnya, maka buatlah pengobatan dengan cara mengunom manginano. Nah, dalam pelaksanaan ritual adat ini dimulai pada malam hari dengan persembahan makanan yang disiapkan sebagai persyaratan dalam pengobatan. Makanan tersebut diletakkan di berdampingan. Contohnya ada beras putih, beras merah, beras hitam, dan persembahan lainnya. Setelah itu pada pagi harinya pelaku pengobatan melakukan ritual adat tersebut dengan membentuk buaya kecil dari nasi putih dan melanjutkan pemenuhan persyaratan lainnya hingga ritual selesai. Biasanya pelaku pengobatan kehilangan kesadaran saat ritual berlangsung, yang dipercaya sebagai penanda bahwa adanya roh buaya yang dulu menyelamatkan leluhur mereka merasuki tubuh pelaku pengobatan untuk mengobati si pasien.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tolitoli.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sementara kita ada di pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Ratu Balkis, dan kita masih melanjutkan topik kita pada malam hari ini. Sampai-sampai sarannya, kebudayaan Buol di Sulawesi Tengah berpusat pada warisan kerajaan Buol yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Masyarakat yang menjaga tradisi leluhur melalui upacara adat, siklus kehidupan, bahasa daerah, kuliner khas, hingga gelar kehormatan adat. Kalau berbicara soal tradisi dan ritual adat, tradisi sakral saat pusar lepas, pusar bayi lepas, dan sebelum mulai naik ayunan atau buai, tokoh adat akan memecahkan kelapa berkualitas baik, menyiramkan air kelapa ke kepala bayi, dan berhafalkan doa agar bayi tumbuh sehat dan tidak rewel. Ada tradisi dengan nama Mogunom Tian, yaitu ritual syukuran adat untuk ibu hamil yang memasuki usia kandungan 7 bulan, memohon keselamatan bagi ibu dan bayi. Selanjutnya ada Mogunom Liripu, atau tradisi pengobatan kampung atau pengobatan tradisional warisan leluhur yang menjadi simbol kebersamaan masyarakat Buol. Sama-sama Sarara, kalau bicara kuliner tradisional, makanan pokok khas Buol adalah linut, sejenis papeda yang terbuat dari sagu, di mana ini menyajikan hidangan bagi masyarakat setempat adalah simbol keakraban keluarga dan bentuk penghormatan tertinggi pada tamu yang berkunjung. Ya, kalau kita bicara bahasa dan mitos asal-usul, masyarakat Buol memiliki bahasa daerah sendiri yang termasuk rumpun bahasa Austronesia. Kebudayaan ini juga lekat dengan mitos Tilo Madurung, atau sepasang manusia yang lahir dari bambu yang dipercaya sebagai salah satu manusia pertama yang diturunkan ke bumi. Dalam tatanan adatnya terdapat gelar kehormatan seperti Toudoka yang biasanya diberikan oleh Raja Buol kepada para pemimpin atau daerah atau tokoh penting sebagai bentuk penghormatan adat. Nah, pemerintah daerah setempat terus menguatkan identitas ini melalui karnaval budaya dan agenda pelestarian tahunan seperti Rembuk Budaya Buol. Dan Anda juga banyak bisa mendapatkan informasi

0: Nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Harapan seorang perempuan nih di hari era Kartini nih.
5: Tentunya harapan pertama saya buat kita perempuan-perempuan hebat. Kartini masa lalu, Kartini hari ini, dan Kartini masa depan. Kita tetap berada kepada kodrat kita sebagai seorang perempuan. Tetapi kita tetap juga harus punya, kita menjadi inspirasi dari orang, dari sesama perempuan. Kemudian kita juga menjadi perempuan yang cerdas, sehingga kita bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Kemudian kita harus punya martabat. Artinya kita punya, ya mohon maaf lah, kita punya pride lah, kita punya harga diri lah sebagai seorang perempuan, sehingga kita menjadi berlian di tengah-tengah lumpur. Itu harus kita ada di prinsipnya dikit. Kemudian tentunya kita berharap perempuan-perempuan yang saat ini yang sudah punya kegiatan aktivitas yang sudah sama dengan laki-laki, mari kita syukuri itu. Dan kalau hari ini masih kurang, ke depan kita lebih tingkatkan, sehingga semua perempuan yang ada di Indonesia, perempuan yang ada di Sulawesi Tengah khususnya, tentunya lebih penting yang berada di Lembah Kaili, duduk sejajar dengan kaum pria.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Pindah kok dulu, nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie ini jerkenku, sana kok dulu.
3: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
2: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah, sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
3: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
2: Mau dari kemarin kak, dari kemarin dulu kasihan, mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pali itu kesian tamuku di rumah.
3: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
4: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompati RR Palu, suara Budi Tepasanggani. Kita kembali melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini. Sama-sama Sarara, Manune merupakan salah satu tradisi masyarakat di wilayah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah yang masih dilestarikan sampai saat ini. Tradisi Manune dilaksanakan di saat pusar bayi yang dilahirkan telah jatuh dan akan segera naik buai atau ayunan. Menurut Asma, salah seorang tokoh budaya di desa atau di Kabupaten Buol, tradisi Manune dilakukan secara adat dengan tujuan agar bayi tidak rewel dan bisa tumbuh dengan sehat. Sebelum tradisi Manune dilaksanakan, tokoh adat akan menyiapkan satu buah kelapa yang memiliki kualitas baik. Kelapa itu kemudian dipecahkan dan airnya disiram ke kepala bayi dengan mengucapkan kalimat ritual berisi doa dan kebaikan untuk si bayi. Tradisi Manune dilakukan agar bayi bisa tumbuh sehat karena saat air kelapa disiramkan ke tubuh bayi, itu akan didoakan dan misalnya disehatkan badan, dimudahkan rezeki, panjang umur. Doa itu disebut sebagai bahasa Buol atau ungkapan asma. Sama-sama Sarara, saat melaksanakan tradisi Manune disajikan dengan beragam makanan tradisional seperti cucur, kenyabari, dan dodol, dan makanan lainnya. Asma berharap tradisi Manune di Kabupaten Buol bisa terus dilestarikan sebagai warisan budaya leluhur.

0: Sabesara, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Hafid mengatakan Rembuk Budaya Pual 2025 ini merupakan forum penting untuk masyarakat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama merumuskan langkah strategis dalam penguatan budaya daerah.
1: Ini masih seputar paguyuban Toraja di wilayah Kota Palu sendiri nih, Pak. Mungkin sebagai wakil ketua juga nih, Pak. Apa sih tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa memberikan informasi bahwa paguyuban Toraja sendiri di wilayah Kota Palu ini aktif begitu? Adakah kegiatan-kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh paguyuban Toraja?
2: Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya, memang kalau kami melihat ya, selama kepengurusan, bahkan sebelum kami jadi pengurus, memang masyarakat Toraja ini begitu aktif ya dalam hal berbagai macam kegiatan. Itu masyarakat Toraja di Kota Palu ini memang cukup didukung oleh semua warga Toraja yang ada di Kota Palu. Ya, jadi itu yang membuat pengurus itu semangat. Jadi bukan kegiatan hanya dikerjakan dilakukan oleh para pengurus ini, tapi semua warga Toraja ya yang ada kesempatan itu hadir bersama-sama di dalam setiap momen itu. Nah, itulah pada saat seperti itulah kita berbincang-bincang, berkomunikasi dengan warga kita untuk melakukan berbagai hal yang memungkinkan kami bisa melakukan sesuatu hal yang memang diharuskan untuk harus dilakukan. Dan ini yang mungkin perlu saya sampaikan juga, bahwa kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan dalam banyak hal, termasuk Rambu Solo ya, yang merupakan topik pembicaraan kita pada semalam hari ini ya, Rambu Solo ya. Nah, di situ kita bisa melihat luar biasa ya, kalau masyarakat Toraja bukan hanya di Kota Palu ini, tapi hampir seluruh di Indonesia itu, kalau namanya Rambu Solo itu, begitu antusiasnya masyarakat Toraja itu bisa hadir.
3: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
3: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
3: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
3: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
4: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
5: Ayo, berantas pungutan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
2: Oh, boleh tahu, ini kan tadi KKT terus berubah jadi PMTI. Ini mungkin bisa dijelaskan juga ke kita, apakah PMTI ini untuk wilayah seluruh Indonesia, ada wilayah Kota Palu atau memang khusus di wilayah Kota Palu saja begitu PMTI-nya?
3: Baik, jadi memang seluruh Indonesia. Jadi dulu juga KKT itu adalah bagian daripada Perhimpunan Indonesia, tetapi belum dalam sebuah organisasi paguyuban tersendiri yang mempunyai SK kepengurusan khusus dan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga sekarang itu sudah dikukuhkan lengkap dengan aturan yang berlaku untuk organisasi kemasyarakatan seluruh.
4: Mbak kami hampir hobi topoinde, emak kau yang mencesam bahasa kita topoinde. Kita mau pakai bahasa kita, karena topeng ini bahasa kita topoinde, supaya
5: tetap kita mau pakai bahasa ini memakai.
4: Sampai ngana-ngana porina tetap melanjutkan po bahasa kita topoinde.
6: Kok lagu barat semua ya?
7: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya?
6: Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bung.
2: Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk terau. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
3: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.

0: sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, apa yang dilakukan seorang wanita untuk sebagai menerus
1: Ibu Raden Ajeng Kartini yang sudah kita saya katakan yang sudah kita wujudkan hari ini. Kemudian pertanyaannya kepada saya, bagaimana harusnya perempuan ini mau melanjutkan perjuangan ini? Pertama-tama adalah yang kita sudah sekarang sudah terwujud untuk melanjutkan itu. Apalagi kita kalau mohon maaf, kita kalau masuk lihat peran perempuan di dalam budaya. Nah, di situ besar sekali peran perempuan dia sebagai yang menjaga melestarikan budaya itu perempuan.
0: Tinan wadah.
1: Mohon maaf. Ada Tuman Wadah, tidak ada di punya istilah Tuman Wadah.
0: Cuma ada Tinan Wadah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform,

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
2: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
3: Ya elah, dikasih tahu mas sewa. Kalian, lo ngerti gak sih?
1: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
3: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
1: Kalau kagak sekarang, kapan lagi? Ganggu yang lain nih.
2: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
3: Ya elah, dikasih tahu mas sewa. Kalian, lo ngerti gak sih?
1: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
3: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
1: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
3: Bebaskan angkutan umum kita
1: dari asap rokok.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

0: arep ninggi to. Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: Sampe suvu sarara
1: Yakuzaro
0: Tengai minju Pumapa dari palu
2: Tontabe deiku no Turumange lo Taipano vua mori
3: Lalu bisa bertahan sampai 2 bulan.
4: Betul.
3: Nah, ketika ini kan kalau orang-orang biasanya mengkonsumsi itu tentunya ada label halal, ada label ini terdaftar tidak. Dari frozen itu sendiri terdaftar tidak begitu di hakinya atau daftar halalnya begitu ketika sekarang?
4: Saya ini dari Desember 2024. Nah, tentunya sebelum membuka usaha ini tidak serta-merta, ayo kita buka. Kan kita harus belajar dulu, cari tahu dulu bagaimana cara menjalani dunia usaha, khususnya makanan ya.
3: Benar.
4: Gitu, jadi harus ada step-stepnya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah on proses untuk pengurusan halal.
5: Astaga, petegas sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no?
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
5: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
6: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
5: Begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi, jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
7: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
8: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku dimanapun kumyu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani kumyu di edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 dan saya akan menemani kumyu sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar kumyu sampai subuh sararaku? Saya berharap kumyu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik bersama keluarga. Nah, di kesempatan pagi hari ini ada beberapa rangkaian acara untuk kumyu. Yang pertama pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah ada Mutiara Pagi. Pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah ada Nua Pakareba Palu, dan pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah ada Sarapan Ubem Poi. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

Ketika dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan pidatonya. Bagian terkenal dari pidatonya saat itu adalah ketika dia menyatakan, "Jika Anda melihat saya benar dalam memimpin, maka dukunglah. Tetapi jika saya keliru, maka luruskanlah saya. Sesungguhnya kebenaran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Taatlah kepada saya selama saya taat kepada Allah. Namun jikalau saya bermaksiat kepada Allah, kalian tak perlu taat kepada saya." Sungguh begitu terbuka dan rendah hatinya Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah seorang pemimpin yang pernah ada dalam sejarah umat manusia.

Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat dan kesehatannya pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi Islami kerjasama LPPR RI Palu bersama dengan Kementerian Agama Kota Palu. Dan baik pendengar, bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, dan di dalamnya terdapat banyak keistimewaan mulai dari ibadah haji, puasa Arafah, hingga momentum Idul Adha yang mengajarkan nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Dan bulan ini juga menjadi kesempatan emas bagi umat muslim untuk memperbanyak amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subuh yang istimewa ini, subuh yang luar biasa ini pendengar, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan penuh hikmah, yaitu keistimewaan bulan Zulhijjah. Dan telah hadir di studio saat ini narasumber kita, saya langsung saja menyapa beliau, adalah Ustazah Hajah Harnia SAG yang tentunya akan berbagi ilmu dan pemahaman seputar makna, keutamaan, serta amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Zulhijjah. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini kita kembali menemui pendengar di program Mutiara Pagi Islami, dan sekali lagi kita berbincang terkait dengan keistimewaan bulan Zulhijjah. Dan sebelumnya Anda juga bisa nanti bergabung bersama kami pendengar melalui RRI Digital, melalui kanal YouTube RRI Palu, bisa bertanya langsung juga melalui line telepon kami di 0811 456 03 908. Tapi sebelumnya kita mau mendengarkan dulu mukadimah dari Ustazah kita, keistimewaan bulan Zulhijjah.
1: Silakan Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar Mutiara Pagi Islami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha merajai dan yang memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kesempatan, terutama kita masih diberi kesempatan untuk beriman dan berislam. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi teladan bagi kita semua. Pendengar Mutiara Pagi Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tema kita hari ini tentang keistimewaan bulan Zulhijjah. Memang bulan Zulhijjah ini masih belum banyak difahami keistimewaan-keistimewaannya dibandingkan dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu kan dipublikasikan, bahkan sampai-sampai ayat-ayat tentang puasa itu kita hafal, karena memang publikasi tentang puasa Ramadan itu sangat luar biasa. Tapi untuk bulan Zulhijjah ini mungkin masih perlu publikasi yang lebih banyak lagi, terutama di era digital seperti sekarang ini kan, di mana informasi itu dalam hitungan detik bisa sampai kepada kita dan juga bisa kita pahami dengan baik. Nah, ini adalah kesempatan yang baik kita untuk memahami sebenarnya apa keistimewaan dari bulan Zulhijjah itu. Bulan Zulhijjah ini kan adalah salah satu bulan di antara 4 bulan haram yang itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Taubah ayat 36 itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatal syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard fiha arba'atun hurum." Jadi ada arba'atun hurum di situ, 4 bulan haram. Dalika dinul qayyim wala tudlimu fihinna anfusakum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan jumlah bulan itu menurut Allah itu ada 12. Sesuai dengan ketetapan Allah, ketetapan Dia ketika Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan haram. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah gitu. Itulah ketetapan agama yang lurus, dan janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan-bulan tersebut. Ya, jadi memang kita diutamakan untuk banyak melakukan amal soleh. Maka di bulan Zulhijjah, kita sudah berada di hari keempat ini bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah itu kan dari pertama hari Senin kemarin sampai nanti menjelang Idul Adha tanggal 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Maka apa yang mesti kita lakukan yang di bulan Zulhijjah ini? Kalau Ramadan itu kan kita berlomba-lomba untuk meraih pahala 10 hari terakhir, ya. Di sana ada keutamaan di mana ada hari yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau di awal di Zulhijjah, justru di awal, awal 1 sampai 10 Zulhijjah itu kita disunahkan untuk pertama berpuasa, ya. Kita boleh berpuasa mungkin dari 1 sampai 9 kalau sanggup. Kalau tidak, kita bisa berpuasa hari Senin, kemudian hari Kamis, kemudian nanti pada hari Tarwiyah dan juga hari Arafah. Itu puncaknya gitu ya. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa ma min ayyamin al-amalu fihi fihinna ahabbu ilallahi min hazihil ayyamil asra. Jadi tidak ada hari di mana semua amal soleh, sekecil apapun amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, hari-hari 10 hari di bulan Zulhijjah, di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak dengan jihad fi sabilillah?" Kata Rasulullah, "La." Kata Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah, tidak juga dengan jihad fi sabilillah. Kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in." Kecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan dirinya, dengan hartanya, kemudian kedua-duanya itu tidak kembali. Artinya mati syahid begitu. Jadi itu baru sepadan dengan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah. Betapa luar biasanya keistimewaan bulan Zulhijjah ini. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan amal ibadah di bulan Zulhijjah ini? Yang kedua itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, gitu. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Apakah itu di 10 hari Zulhijjah ini atau pada saat menjelang Idul Adha? Tuh, kita diminta untuk banyak-banyak memperbanyak amalan di malam-malam Zulhijjah. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr, wal fajri, dan demi waktu subuh. Yang dimaksud waktu subuh di sini adalah waktu di bulan di salat Idul Adha subuh gitu kan. Walayalin asyr, dan malam-malam yang 10 gitu kan. Walayalin asyr berasal dari kata laila, itu kan malam-malam. Jadi kita menghidupkan malam-malam di bulan Zulhijjah ini dengan sholat tahajud, ya, memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak-banyak berdoa. Kita berupaya agar doa-doa terbaik kita yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini diijabah kita punya doa-doa. Amin. Kemudian kita bisa berkurban, ya, khususnya yang mampu berkurban silakan berkurban, ya, baik itu berkurban kambing, domba, atau mungkin sapi, silakan kita berkurban. Dan paling bagus itu memang ketika kita berkurban pada saat setelah Idul Adha itu, gitu kan, sebagaimana juga yang disampaikan di dalam Al-Quran itu, idza jaa nasrullah, surah apa itu, pasti lirabbika wanhar. Maka sholatlah kamu dan setelah itu berkurbanlah kamu. Walaupun kurban itu boleh dipotong di hari-hari tasyrik ya, tapi akan lebih baik ketika kurban itu dipotong pada saat setelah selesai kita beridul adha, sholat idul adha. Saya kira itu pengantarnya.
0: Ya, baik ini, ya. Bu, Ustazah kita sudah memberikan mukadimah yang luar biasa terkait dengan bulan Dzulhijjah. Ini punya banyak makna keistimewaan yang memang perlu untuk diketahui oleh pendengar kita ya. Selain bulan Ramadan yang memang sangat menggema luar biasa begitu. Ya, dan ini memang perlu sekali lagi untuk dipublikasikan amalan-amalan terbaik di bulan Dzulhijjah ini. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0811-456-03-908. Dan baik Ustazah, bagaimana kemudian cara memaksimalkan ibadah bagi masyarakat yang tidak menunaikan ibadah haji namun kemudian ingin meraih keberkahan begitu di bulan Dzulhijjah ini?
1: Iya, jadi saudara-saudara kita kaum muslim dan muslimat sekarang ini kan sedang berhaji ya. Dan puncak haji itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yakni hari Arafah. Artinya sebelum tanggal 9 Dzulhijjah itu ada tanggal 8 itu mereka sudah mulai berlomba-lomba untuk menuju ke Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah. Nah, kita yang tidak sedang berhaji itu kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, ini puasa Arafah namanya. Ini puasa Arafah ini luar biasa yang pahalanya itu bisa menghapus dosa yang telah lalu dan menghapus dosa yang akan datang. Jadi 2 tahun berturut-turut ini kita diampuni, kita punya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa. Ayo kita maksimalkan puasa kita. Makanya saya bilang tadi kalau memang kita tidak mampu berpuasa 9 hari, kita berpuasa Senin dan Kamis, kemudian melengkapinya dengan puasa tarwiyah di 8 Dzulhijjah, kemudian bisa juga di yang paling puncaknya adalah 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an sami yaumul Arafah. Apa itu puasa Arafah? Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanatu madiyata wal baqiyah. Jadi puasa sunnah di Arafah itu menghapus dosa tahun yang lalu dan juga akan menghapus dosa kita di tahun yang akan datang. Artinya begini, bukan berarti aduh saya puasa Jo biar saya melakukan maksiat saya punya dosa diampuni tahun depan, tidak juga begitu. Artinya Allah itu menjaga kita insyaallah dari kita berbuat maksiat. Mungkin itu, jadi kita perlu itu minimal puasa hari Arafah itu kita berpuasa. Ya, perbanyak zikir.
0: Baik, jadi bukan berarti bahwa diampuni di tahun depan kita akan bukan artinya kesalahan-kesalahan itu tadi begitu ya.
1: Betul. Iya.
0: Baik, di line telepon bisa Anda gunakan untuk pagi ini pendengar. Kita masih ada waktu sampai nanti pada pukul 5:55 waktu Indonesia Tengah. Nah baik Ustazah, tentunya di tengah kehidupan modern yang serba sibuk begitu ya, bagaimana kemudian cara menjaga semangat ibadah di bulan Dzulhijjah ini agar tidak hanya bersifat seremonial begitu, dan seperti apa ini?
1: Iya begitu, memang tidak semeriah bulan Ramadan ya. Karena bulan Ramadan itu kita semuanya itu menjalankan ibadah puasa, ya, karena wajib. Nah, ini puasa ini sunnah. Jadi boleh melakukannya, boleh juga tidak. Nah, kan kalau kita menjalankan ibadah sunnah berarti kita dapat pahala. Tapi kalau kita tidak melakukannya kan tidak apa-apa. Jadi semangat untuk semangat untuk beramal soleh di bulan Dzulhijjah ini itu masih terbilang tidak terlalu menjadi sesuatu yang wajib begitu kan. Kalau Ramadan kan wajib, tapi bagi kita tentu bagaimana kita memaksimalkan ya, apalagi kita yang sedang bekerja di luar rumah itu waduh mau buat puasa lagi ini lapar lagi nanti, haus lagi nanti, tapi semangat itu harus kita jalan harus kita sampaikan kepada orang, kepada diri kita sendiri juga bahwa ternyata keistimewaan bulan Dzulhijjah itu luar biasa gitu ya. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim ini kaitannya dengan puasa tarwiyah ya, puasa di 8 Dzulhijjah itu. Kenapa kita dianjurkan berpuasa juga? Karena hari tarwiyah itu artinya Tarawa, dari kata tarawa artinya merenung. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu sedang merenungi mimpi. Dia mimpikan dia harus menyembelih Ismail alaihissalam, anak tercintanya itu. Dia merenungi akan ketetapan mimpi itu gitu ya. Apakah dia wajib harus dia menyembelih anaknya sendiri itu kan. Itu makanya dikatakan tarwiyah. Maka disunahkan juga kita berpuasa. Dan kemudian juga tarwiyah itu, itu adalah kebiasaan jamaah-jamaah haji pada saat itu untuk mempersiapkan diri mengambil air, mengumpulkan air, karena mereka harus berjalan ke Arafah untuk wukuf gitu ya. Jadi maka kita dianjurkan berpuasa. Maka kalau kita mengingat sejarah itu, sejarah betapa Nabi Ibrahim ya, bapak nabi kita itu kan, itu punya melakukan hal yang luar biasa gitu kan, ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin bisa menjadi semangat, bisa menjadi spirit kita. Ayo, kita pun bisa menghidupkan sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah.
0: Perlu dicontoh ya. Kita sudah ada penelpon, ustazah, kita juga dengarkan dulu. Halo, assalamualaikum. Mutiara Pagi Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Iswan di Kawatu.
0: Pak Iswan di Kawatu. Silakan Pak Iswan, apa yang ingin ditanyakan?
2: Ya, assalamualaikum ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, saya bukan bertanya barangkali ini. Yang pertama itu kenapa jangan sampai masyarakat salah persepsi. Katanya kalau sudah puasa di Idul Adha itu tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi tidak puasa. Harus puasa. Kemudian kenapa dikatakan Idul Adha itu lebaran besar sehingga dibandingkan dengan Idul Fitri? Kemudian yang kedua, kenapa takbir itu setelah Idul Adha pada hari Tasyrik itu takbir 3 hari? Kenapa itu?
1: Kenapa ya?
0: Takbir 3 hari.
2: Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Mungkin bisa langsung dijawab nih Ustaz.
1: Ya. Silakan. Jadi kenapa kita harus berpuasa? Saya cuma menyampaikan bahwa ini bukan wajib, ya. Kenapa harus? Kalau harus itu berarti wajib. Ya. Ini bukan wajib, tapi sunnah. Tapi sunnah yang sangat dianjurkan karena keistimewaannya tadi itu, gitu ya. Keistimewaannya tadi itu. Kenapa kita harus? Kemudian setelah Idul Adha, kenapa kita tidak boleh puasa? Memang dilarang berpuasa pada hari Tasyrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu kita dilarang berpuasa. Ya, karena memang aturan dari Rasulullah SAW, aturan Allah begitu. Hari Tasyrik itu adalah haram kita untuk berpuasa, tidak boleh berpuasa. Maka kita disunahkan berpuasanya sebelum itu, gitu ya. Idul Adha, karena kita sedang menyembelih kurban, itu kan. Kemudian apalagi tadi yang selanjutnya
0: mengucapkan
1: takbir, memang disunahkan itu karena memang amalan-amalan di bulan Zulhijjah itu adalah memperbanyak takbir, tahmid, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Begitu memperbanyak. Bahkan menjelang subuh di bulan Zulhijjah itu, Idul Adha itu diperbanyak takbir tahmid. Makanya kita di masjid-masjid semuanya itu semua amalan-amalan itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikuti apa yang dianjurkan oleh nabi kita, dan memang itu sangat luar biasa pahalanya. Ya, khususnya bagi kita kaum muslim dan muslimat yang memang benar-benar menjadikan bulan Zulhijjah ini sebagai bulan emas. Kata para ulama, Zulhijjah ini hari-hari pertama sampai hari 10 itu adalah hari-hari emas bagi kaum muslim dan kaum musliman. Jadi sangat disayangkan kalau disayangkan.
0: Dilewatkan.
1: Iya, betul. Karena memang ini memang kurang populer ya, kurang dipublikasikan gitu kan.
0: Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya informasi ini nanti insya Allah bisa dilaksanakan begitu ya.
1: Iya,
0: betul. Baik. Ustazah, kita saya akan bacakan dulu ini pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum, saya Buang Lakoro dari Ampana. Mau bertanya, kalau kita berkurban hewan kurban terus kita keserahkan ke panitia, lantas dalam penyalurannya tidak tepat sasaran, apakah kita akan terkena dosanya juga? Terus sementara kita sudah tidak tahu menahu akan hal itu, karena sudah kita serahkan semua ke panitia. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini waalaikumsalam.
0: Pendengar kita Buang Lakoro dari
1: Ampana.
0: Ampana.
1: Jauh-jauh dari Ampana, masya Allah.
0: Karena kita dirilis juga oleh RRI Ampana ini.
1: Iya. Ustazah, silakan. Berarti luar biasa memang RRI ini sampai ke daerah-daerah ke pelosok-pelosok.
0: Betul, betul.
1: Ya mudah-mudahan informasi ini juga bisa sampai ke pelosok ya, di mana mungkin teknologi informasi belum sampai ke sana, tapi mereka masih dengarkan radio, ya. Jadi bisa ikut menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berkurban, kemudian kita kasih ke panitia kurbannya. Itu kita sudah berniat berkurban, ya. Tetapi kita merasa, aduh, ini panitia ini, tahu dia sudah serahkan kemana lagi ini kurban ini, toh
0: ada ketidakpercayaan.
1: Ya. Ada tidak kepercayaan. Tapi insya Allah kita sudah dicatat amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, ini contoh kasus misalnya. Ketika kita menyerahkan uang kurban ke panitia atau petugas haji atau petugas yayasan ketika kita berhaji, saya merasakan itu kita tidak tahu dia pergi beli kambing kah tidak ini, atau misalnya kan kita diberi juga pada saat itu, tapi saat itu saya tidak dikasih kambing, saya berkurban dengan ibu saya tapi saya tidak dikasih kambing, tapi kita serahkan saja semua sama Allah bahwa itu insya Allah itu sudah sampai darah dari kurban yang kita potong itu, hewan yang kita potong itu insya Allah sudah sampai kepada kita pahalanya. Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya kira sekarang ini panitia kurban yang ada di masjid-masjid ini sekarang mereka sudah melalui pelatihan.
0: Pelatihan.
1: Ya sudah ada pelatihan. Termasuk
0: ada juga, SK-nya kalau nggak salah.
1: Ada pelatihan namanya pelatihan juliha, juru sembeli hewan.
0: Iya.
1: Jadi memang hewan kurban yang dipotong itu harus benar-benar disembeli dengan cara yang syar'i sehingga halal. Dia punya daging untuk kita konsumsi. Kemudian penyaluran dari kurban ini itu bisa kita kasihkan ke, walaupun dia bukan orang yang miskin, misalnya mungkin orang yang berbeda dengan agama dengan kita pun boleh kita kasih kurban. Kita sendiri boleh memakan kurban kita gitu kan. Jadi ini berbagi untuk sesama yang memang. Tapi alhamdulillah saya kira di bulan Zulhijjah ketika orang berkurban itu banyak orang-orang yang tadinya tidak pernah makan daging di panti-panti asuhan, di pesantren, di mana-mana itu menikmati hasil kurban itu. Jadi insya Allah, jadi sampailah itu kita punya kurban itu, boleh kurban kambing, sapi, domba. Kemudian boleh juga kita niatkan kita berkurban untuk keluarga kita juga.
0: Iya. Baik. Jadi demikian ya untuk Buang Lakoro di Ampana. Jadi jangan takut untuk tadi kan apakah kita ikut berdosa?
1: Tidak berdosa. Tidak.
0: Ya. Artinya kita serahkan semuanya kepada Allah ya ketika kita berkorban. Baik.
1: Betul.
0: Ini kurban apa ini Buang Lakoro ya? Kambing apa sapi?
1: Kambing. Sapi ya, dan sapi.
0: Oke, okay, baik.
1: Yang penting jangan korban perasaan.
0: Jangan. Kalau korban perasaan itu beda itu.
1: Iya.
0: Baik, Ustazah, kadang masyarakat kita ini ya hanya fokus pada pembagian daging kurban. Bagaimana kemudian agar esensi ibadah kurban itu tidak hilang?
1: Betul.
0: Seperti apa ini?
1: Ada orang pemulung yang begitu ingin sekali berkurban. Dia mengumpulkan sekeping demi sekeping uang dari hasil pemulung itu untuk dia belikan kambing dia berkurban. Itu spirit yang luar biasa itu ya. Jadi berkurban ini tidak mesti kita harus orang yang kaya, orang yang mampu kemudian kita berkurban, tapi spirit teladan dari Nabi Ibrahim itu kepada ketika dia diminta untuk menyembelih anaknya. Bayangkan anaknya ya. Kalau kita kau saja yang gemuk, kau saja yang dikorbankan, saya tidak bisa. Kita akhirnya Allah menggantikan dengan kambing. Maka kita pun harus mengikuti apa yang dianjurkan, apa yang menjadi teladan dari Nabi Ibrahim. Memang harus kita upayakan. Oh, kalau orang sudah berkurban semua, terus kurbannya mau dibawa kemana? Terus siapa yang mau makan? Wah, pasti banyak. Iya. Seperti contoh ini saya mengikuti sosial medianya Wauta yang menikah dengan orang Turki.
0: Betul.
1: Dia bilang kata di sana itu semua rumah berkurban. terus mau dibawa kemana kurbannya? Pasti tetap masih ada, karena dunia ini sudah sunatullah bahwa ada orang miskin, ada juga orang kaya. Pasti ada itu ya, yang bisa kita salurkan kurban itu. Kalau di Mekah, ke Mekah itu ketika orang ribuan jutaan berkurban, itu dijadikan kaleng, apa namanya, daging kaleng itu, kemudian dikirim ke Afrika, ke negara-negara Islam yang miskin gitu kan. Jadi jangan sampai kita bilang, ah sudah, dia sudah berkorban, saya tidak usah, saya menerima saja. Oh jangan,
0: tetap masing-masing ya.
1: Nah, bisa kita berkorban. Kalau misalnya kita kebagian daging kurban, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu ya luar biasa, itu bisa bikin rendang.
0: Tapi artinya daging kurban ini bisa dinikmati oleh siapa saja untuk umat muslim.
1: Boleh, ya, boleh, keluarga juga boleh menikmati, dan juga kita bisa berkorban itu untuk meniatkan juga keluarga kita, karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu meminta domba, kita minta dikirimkan dia domba. Kemudian domba itu disembelih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berniat, dengan nama Allah, ini kurban Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Jadi boleh, misalnya satu ekor kambing kita, ini kita berkurban, saya berkurban satu ekor kambing, tapi saya boleh meniatkan kurbanin untuk keluarga saya.
0: Ya, jadi begitu. Tapi kalau kurbannya misalnya yang butuh uang kemudian dijual, gimana hukumnya ini?
1: Oh, nggak boleh.
0: Nggak boleh ya?
1: Untuk dinikmati ya, untuk dinikmati boleh. Mungkin dia jual, misalnya banyak sekali,
0: terus
1: dia jual, dia memberikan kepada orang lain. Saya belum mendapatkan apa hukumnya itu ya, apakah boleh ataukah tidak boleh sesuai dengan manfaatnya mungkin ya, atau bagaimana madaratnya. Ya nanti saya tanya dulu sama Pak Kiai. Bagaimana hukumnya itu? Bagaimana? Kalau itu kan sudah jual lagi iya, kan, terlalu banyak kan kebanyakan, terus kemudian kita jual ke orang lain. Ya, okay. Sebaiknya kita berikan saja kepada orang lain, justru berpahala kan
0: yang membutuhkan.
1: Yang membutuhkan. Okay.
0: Baik, Ustazah, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita kali ini ya. Sebagai penutup, apa kemudian doa dan harapan terbaik bagi masyarakat Kota Palu dan juga seluruh pendengar kita di Sulawesi Tengah, bahkan di luar Sulawesi Tengah yang sempat menjangkau siaran kita di Mutiara Pagi Islami ini. Tentunya istimewanya adalah di bulan Zulhijjah. Silakan Ustazah.
1: Iya, mudah-mudahan di bulan Zulhijjah yang mulia ini, yang penuh keistimewaan, kita masyarakat Kota Palu, masyarakat Sulawesi Tengah, itu senantiasa diridai Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah perjuangannya. Baik perjuangan di dalam ketaatan kita kepada Allah, karena kadang-kadang taat itu butuh kekuatan yang luar biasa, baik fisik maupun mental kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita, menjaga fisik kita untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Zulhijjah ini. Allah memampukan kita untuk banyak-banyak beramal soleh, karena setiap amalan soleh sekecil apapun itu pasti akan ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu setengah aman, tentram, insyaallah jauh dari bala bencana. Amin ya rabbal alamin.
0: Saudara-saudara kita juga yang sedang melaksanakan
1: ibadah. Iya, sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur, kembali dengan membawa haji mabrur dan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, terima kasih banyak Ustazah Hajah Harnia SAG sudah berkesempatan hadir. Tentunya ilmu yang dibagikan pada hari ini, semoga perbincangan kita memberikan manfaat dan tentunya menambah semangat ibadah untuk seluruh umat muslim yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Palu, baik itu melalui 90,8, melalui RRI Digital, dan juga melalui live YouTube RRI Palu. Sekali lagi terima kasih Ustazah, insya Allah kita jumpa lagi nanti di lain waktu ya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kita sekali lagi di Mutiara Pagi Islami, kerjasama Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.
3: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Islami, kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Sampai jumpa.

0: Kuno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai suvo sarara update Liga Inggris terbaru. Man City diimbangi Bournemouth, Arsenal klaim tahta juara Liga Inggris lebih awal, Tottenham masih dihantui degradasi. Arsenal mengklaim gelar juara Liga Inggris musim 2025 sampai dengan 2026 pasca hasil imbang Man City saat tandang melawan Bournemouth di stadion pada Rabu 20 Mei 2026. Hasil imbang 1-1 membuat poin Man City tak bisa mengejar Arsenal di posisi puncak meski menyisakan satu pertandingan pamungkas. Man City kini mengemas 78 poin sementara Arsenal 82 poin. Jika menang pada laga akhir pekan ini lawan Aston Villa, poin maksimal Erling Haaland dan kawan-kawan 81 poin.

Kapolri Bakauheni sampai Suwe Sarara, kecelakaan tunggal menimpa seorang ibu pengendara sepeda motor di Kelurahan Watu Sampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu pada Selasa 19 Mei 2026 malam. Peristiwa ini diduga terjadi akibat kondisi jalan yang rusak parah, berlubang dan minim penerangan. Dari video beredar diunggah akun Facebook Lisa Icah, nampak korban mengenakan celana merah muda terlihat terduduk di pinggir jalan setelah terjatuh dari motornya. Warga sekitar langsung memberikan pertolongan meski sempat viral di media sosial. Korban dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka serius. Diketahui kejadian tersebut terjadi pada pukul 21 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah. Video kecelakaan tersebut mendapat perhatian luas dari warganet, ramai mengomentari kondisi jalan yang berbahaya. Sampai jumpa sarara, Vesia Mokariba Salaya Tinti Auno, Yaku Lili Lestari, Povevai Kami Panjili, Rika Ribasalaya Tinti, Papito.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: Seperti serius betul kamu hilir.
4: Sahid, evena pusing boleh enggak aku?
3: Pusing kenapa lagi?
4: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
3: Bahasa?
4: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
3: Kepunahan?
4: Iya.
3: Maksudnya?
4: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu?
3: Betul itu juga, betul itu.
5: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
6: Di mana komil ini?
4: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
6: Sekolah?
4: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
7: Panggilan kepada Bapak Rambo.
8: Makan yuk.
9: Makan apa?
8: Tuh, di sana.
9: Makanan luar negeri, tuh.
8: Iya, ayo.
9: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
8: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
9: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
8: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
9: Yuh, kenapa?
8: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
9: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
8: Mana?
9: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
1: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Beragam informasi dari Kota Palu.
6: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan.
5: Serta beberapa kabupaten lainnya.
7: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete. Sangat cocok untuk atraksi trekking.
5: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Kariba Palu.
8: Nuapa Kariba Palu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
5: Dan Nuapa Kariba Bungina.
8: Nuapa Kariba Bungina.
5: Pukul 18.30
8: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
9: Perbarui perkembangan informasi harian Komiu
5: di Perempat RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
9: Suara Budaya Ta Pasanggani.
10: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh, Sarara saat ini di studio kami menunjukkan pukul 6 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai subuh Sararaku. Hari Kamis manis ini hadir membawa suasana yang hangat dan penuh semangat baru. Dan semoga pagi ini Komiu semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan siap menjalani aktivitas dengan hati yang ringan dan juga pikiran yang positif. Nah, buat Komiu yang pagi ini mulai beraktivitas, siap-siap berangkat kerja ke sekolah untuk anak-anakku, atau emak-emak lagi mau ke pasar, wah ini ya untuk menjalankan usaha, semoga semua urusan Komiu dimudahkan dan dilancarkan, amin amin. Dan buat Komiu yang masih menikmati suasana pagi ini di rumah sambil ngopi atau ngeteh kah, semoga Kamis pagi ini membawa ketenangan dan juga kebahagiaan kecil yang membuat hari terasa lebih indah. Karena Kamis manis seperti ini pas sekali diawali dengan senyuman, semangat, dan juga rasa syukur, karena setiap pagi ini selalu membawa harapan baru untuk menjalani hari dengan lebih baik dari sebelumnya. Nah, marilah kita isi hari ini dengan energi yang positif, semangat, dan juga tetap menjaga kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.

Tentunya kami akan menemani Komio dengan lagu-lagu daerah pilihan dan tentunya juga membuat Komio semangat untuk di pagi hari ini. Dan berbagai informasi-informasi dalam acara Nuapa Kareba Paluh. Ya, jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Paluh. Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: ini kembaliannya mas.
1: Makasih mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Papintu waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Melana sampai subuh sarara prediksi skor Freiburg versus Aston Villa, duel tim gigi siapa bisa angkat piala dan amankan tiket ke Champions. Laga final Liga Eropa mempertemukan wakil Jerman versus wakil Inggris, Freiburg versus Aston Villa di Tupres, Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026, sepak mula pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menyajikan sebuah bentrokan yang benar-benar segar di panggung Eropa. Laga di Istanbul ini tidak hanya menjadi penentuan gelar juara, tetapi juga menjadi arena adu mental antara dua tim yang memiliki DNA comeback luar biasa di fase gugur musim ini. Sepanjang sejarah berdirinya klub, Freiburg dan Aston Villa belum pernah saling berhadapan di kompetisi Eropa manapun. Laga final ini akan menjadi lembaran sejarah baru bagi kedua kesebelasan. Kareba Kopuna sampai subuh sarara pemerintah Kabupaten Sigi bersama DPRD Kabupaten Sigi menyepakati perubahan regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah dan mencegah alih fungsi lahan secara tidak terkendali. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sigi masa persidangan ketiga tahun sidang 2025 sampai dengan 2026 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Sigi pada Selasa 19 Mei 2026. Agenda rapat paripurna itu yakni penyampaian pendapat akhir Bupati Sigi terhadap persetujuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sigi atas dukungan dan kerjasama selama proses pembahasan Raperda hingga mencapai tahapan persetujuan bersama. Sampai sebut sarara, Vesiamo, Kariba, Saleatinti, Papitu, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
1: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
0: Memangnya sepenting itu, Bu?
1: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
0: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
1: Wah, bukan cuma itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
0: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
1: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi, rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif, lalu makanan bergizi yang seimbang.
0: Oh, begitu. Jadi harus diperhatikan sejak awal ya?
1: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
0: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
1: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita berada di pukul 7 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah.

Nah, sahabat sebut Sarara, kami awali dengan informasi berita yang pertama, isu mengenai sistem pompa SPBU yang akan otomatis menolak kendaraan di atas 1400 cc mulai awal Juni beredar di media sosial. Pesan berantai melalui WA tersebut langsung memicu kegaduhan dan kekhawatiran di kalangan pemilik mobil. Dalam video singkat yang beredar disebutkan bahwa aturan baru pengetatan BBM bersubsidi jenis Pertalite akan berlaku per 1 Juni 2026. Narasi tersebut disebutkan bahwa mobil dengan kapasitas mesin di atas 1400 cc dilarang mengisi Pertalite. Nah, sama-sama Sarara, sistem di SPBU diisukan sudah terintegrasi untuk mendeteksi kapasitas mesin kendaraan secara otomatis. Jika berkode mobil di atas 1400 cc di-scan oleh petugas, maka secara otomatis pompa tidak akan hidup. Akibatnya pengisian BBM subsidi tersebut dipastikan gagal dan pompa langsung mengunci. Nah, dalam narasi video yang beredar tersebut, di salah satu kriteria yang menjadi sorotan ini adalah kapasitas mesin kendaraan, di mana batas maksimal yang diusulkan berada di kisaran 1400 cc.

Nah, jika aturan ini diterapkan penuh, maka kendaraan dengan kapasitas mesin di atas batas tersebut berpotensi tidak lagi berhak menggunakan BBM subsidi. Sejumlah mobil populer pun masuk kategori terdampak.

Nah, sampai situ Sarara, informasi selanjutnya dari Sigi, Kejaksaan Negeri Sigi membuka peluang adanya penambahan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pengadaan peralatan olahan pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra usai menetapkan dua pejabat sebagai tersangka dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Negeri Sigi, Desa Pembewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi pada Selasa 19 Mei 2026. Saat ini Kejari Sigi telah menetapkan dua tersangka yakni MA selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi serta I selaku

Penyelidikan sementara masih pada delik pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi. Dan selain itu, Kejari juga belum menutup kemungkinan menelusuri dugaan lainnya, termaksud potensi penghilangan barang bukti atau tindakan menghalang-halangi proses penyidikan.

Assalamualaikum Sarara, informasi selanjutnya dari Banggai. Perahu wisata di Teluk Lalong di Jalan Saman Hudi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah terbakar pada Rabu 20 Mei 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Informasi, api berasal dari bagian depan perahu. Perahu ini berkonstruksi kayu, memiliki panjang sekitar 12 meter. Idin yang menjadi saksi mata di lokasi mengatakan saat kebakaran terdapat 3 anak buah kapal dan salah satu orang mengalami luka kebakaran dan 2 lainnya melompat ke laut. Dan ia juga menduga terjadinya penguapan bahan bakar minyak lalu memicu kebakaran. Perahu ini juga digerakkan layar, dihimpit 2 cadik kiri dan kanan. Sampai-sampai Sarara melayani wisatawan sampai ke Danau Paisu, POK di Desa Luk Panenteng, Kecamatan Bulangi Utara, Kabupaten Banggai, Kepulauan.

Nah, sampai jumpa Sarara. Saya akan kembali dengan informasi lainnya setelah Kumiu menikmati hiburan di pagi hari ini. Tentunya yang akan memberikan semangat Kumiu. Jadi tetaplah dengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggen ini di 97,5 MHz.

0: berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei, kok anak baru ya?
2: Iya kak.
1: Itu apa yang kau bawa?
2: Ini bekal makan siangku kakak.
1: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
2: Iya kakak.
1: Itu temanmu toh?
2: Iya kak.
1: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
2: Iya kakak.
1: Ingat 5 eh. Jangan kurang.
2: Iya kakak.
1: Kasih lebih boleh.
3: Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
1: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
3: Oh iya eh.
1: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
3: Kita bisa takut kalau dilapor.
1: Tidak usah takut.
4: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
5: Hei, Ucup.
1: Iya.
5: Angkat itu sampah itu ya.
1: Iya, Pak.
3: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
1: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.
6: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

7,4% juga di kawasan Sulawesi Selatan dipicu oleh orang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami.

0: jato.
1: Bisa mati. Tapi udah turun.

0: Sareba Salea, Tinti, Valu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Sareba Pamulana, sampai subuh sarara prediksi skor Chelsea dan Tottenham. Beda nasib dua tim London berburu tiket berlaga di Eropa versus cari selamat dari degradasi, siapa menang? Derby London antara Chelsea dan Tottenham tersaji di pekan 37 Liga Inggris di Stamford, Rabu 20 Mei 2026, kick off 2:15 waktu Indonesia Barat. Duel sesama tim London ini berujung pada dua tujuan yang berbeda. Tuan rumah berburu slot berlaga di Eropa, sedangkan tim tamu butuh 3 poin untuk tetap bisa berlaga di Liga Inggris. Chelsea ada di posisi 10 dan kemenangan bisa membuat tim London biru naik ke posisi 9 atau bahkan ke 8, tergantung hasil dari tim lainnya. Tottenham ada dalam tekanan yang lebih berat lantaran ada di peringkat 17 atau hanya satu peringkat di atas zona degradasi. Kareba Kopena, sampai subuh sarara. Gufran Ahmad resmi terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tengah periode 2026 sampai dengan 2031. Ia terpilih dalam musyawarah provinsi ke-8 Kadin Sulawesi Tengah yang digelar di Grand Shah Hotel